0: isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Seduru Cakra, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 9 nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift pagi ini ada Iis Atin. Anda dapat tambahkan informasi dan juga kondisi di sekitar Anda lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Untuk Nganjuk pagi ini sudah mulai cerah ya. Di jam 7 pagi sudah mulai silau juga. Yang arah ke timur hati-hati perjalanan pagi ini. Beberapa titik ruas jalur masih aman, tidak terlalu ramai karena masih di musim libur sekolah. Jadi trafik kendaraan di pagi ini tidak terlalu padat untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Kester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Kester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Banyakan Kediri yang ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya untuk Ane yang baru bergabung, Seru Cakra bisa ikuti media sosial ya untuk selalu update informasi yang telah kami sampaikan. Facebook, Instagramnya Radio Cakra Krishna atau di website cakrakrishna.com untuk tidak ketinggalan informasi dan juga berita di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Gatekeeper dulu, Iis.
1: Pak Yitno di Jombang, pagi hari ini cuaca cerah dan sejuk. Sarapan pagi hari ini ada getuk ya, Van ya. Apa itu? Wah. Yang dari ketela dihaluskan, dikasih gula, dikasih pewarna juga ya, pewarna makanan tentunya.
0: Ada warnanya. Kelapa, parutan kelapa biasanya.
1: Iya, kelapa, parutan kelapa di atasnya yang ditabur-tabur gitu ya. Ini getuk ini biasanya enak dimakan pas pagi kayak begini, tapi nggak semua tempat ada atau jual. Kadang itu hanya di kayak pasar, lalu juga penjual yang ibu-ibu katanya etek itu loh namanya ya. Itu yang biasanya jual dan menyehatkan serta ini mengenyangkan juga ya, Seru Cakra makan getuk begitu.
0: Yang bosan makan nasi bisa jadi alternatif.
1: Betul, bisa jadi alternatif terbaik ini. Getuk ini tidak hanya terbuat dari ketela juga, kadang juga dari pisang atau bisa dari sukun. Tahu sukun kan, Van ya? Itu juga bisa untuk digunakan atau dijadikan getuk. Lalu banyak juga yang sempat menambahkan terkait dengan Kemenhan yang resmi menghentikan pelatihan dasar kemiliteran atau Latsarmil bagi sarjana penggerak atau calon manajer KDKMP, Van. Karena di Latsarmil itu kan pelatihannya cukup berat ya. Sudah seperti calon TNI saja begitu, menembak dan lain sebagainya, bahkan kamuflase dengan sekitar. Nah, ini juga banyak yang mendukung untuk dihentikan saja, dan dari Kemenhan pun juga telah menghentikan pelaksanaan itu dan menggantinya dengan pelatihan lain karena memang banyak sekali aspek yang diperhatikan, salah satunya adalah dengan meninggalnya 5 peserta yang mengikuti Latsarmil tersebut ya. Sebagai gantinya, Kemenhan mengubah pendekatan pelatihan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Nah, ini yang penting adalah manajerial ya bagi kami yang di sini tidak mengikuti kegiatan tersebut, yang lebih menitik beratkan pada nantinya pembentukan karakter, kepemimpinan serta kemampuan mengelola koperasi. Jadi untuk Latsarmilnya, pelatihan militernya sudah dihentikan, namun akan dibentuk kembali atau latihannya itu diganti dengan manajerial agar sesuai dengan nantinya pekerjaan yang akan dilakukan oleh para calon manajer KDKMP ini. Informasi arus lalu lintas ini tadi yang sudah masuk, ada Bapak Imron tadi sudah melintas di jalur Pelemahan Kediri. Kabar dari beliau, lalu lintas sudah mulai ramai di kedua arahnya, mohon untuk tetap hati-hati. Bapak Jayadi sudah melintas di Kedunglung, Ronggot Nganjuk, arah ke Papar Kediri. Jalur utama menuju perbatasan antara Nganjuk dan Kediri lumayan ramai hari ini. Ini juga mohon hati-hati yang melintas di Kedunglo, karena sekarang itu jalur tersebut juga digunakan untuk jalur bus Bagong yang dari arah Nganjuk menuju ke arah Pare. Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk harga bahan pokok Seru Cakra bagaimana? Anda bisa tambahkan juga yang sudah sempat ke pasar mungkin. Kabarnya harga telur dan juga harga daging ayam ini yang turun ya beberapa waktu terakhir ini. Bahkan di Blitar harga telur ini sampai 16.000 per kilogramnya. Di tempat Anda bagaimana? Apakah juga sama? Harga telur turun murah sekali, termasuk harga daging ayamnya juga dapat Anda sampaikan yang sempat ke pasar tadi mungkin lewat telepon atau bisa WA di 0852 9001061. Ada Iis Atin di ruang Gatekeeper.

0: Ya, kelangkaan BBM subsidi jenis solar ini masih terjadi di wilayah Jawa Timur. Dan menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestiano Dardak juga memastikan distribusi kuota solar di Jawa Timur akan ditambah dari 2,4 juta kiloliter menjadi 2,7 juta kiloliter. Emil menyebut ada kenaikan pembelian untuk solar di pertengahan tahun 2026 ini, khususnya di jalur vital logistik dan di sekitaran pelabuhan. Emil menyebut kendala saat ini adalah proses distribusi solar yang belum sebanding dengan peningkatan permintaan. Pihaknya juga menambahkan akan ada tambahan armada untuk distribusi solar ke jalur vital logistik yang menjadi langkah jangka pendek. Apabila masih tidak bisa mencukupi kebutuhan, maka akan ada permintaan tambahan ke BPH Migas. Untuk solar memang belakangan ini juga sulit didapatkan di wilayah Jawa Timur, terutama di area logistik atau industri di wilayah Mojokerto, Sidoarjo, dan Surabaya. Untuk itu dari Pemprov Jatim memastikan akan ada tambahan kuota distribusi solar untuk memenuhi permintaan yang diklaim naik di pertengahan bulan Juni atau pertengahan tahun 2026 ini. Ya, Is.
1: Bu Kiki, ini di Gedong Sari Prambon Nganjuk ya. Beliau itu juga menyampaikan untuk cuaca saat ini cerah saja. Lalu Pak Danang di Nganjuk Kota menyampaikan juga cerah untuk di kawasan Nganjuk. Serta beliau juga menggambarkan ayahnya yang tergabung dalam Jemaah Haji Kloter 113 besok tiba di Nganjuk.
0: Ya, besok itu pagi ya.
1: Pagi ya, betul. Kalau untuk nyampainya di bandara itu dini hari, Van. Nanti waktunya juga terpotong dengan perjalanan dan lain sebagainya. Hingga nanti nyampe di pendopo itu pagi ya, jam setengah tujuh kabarnya
0: jam
1: ya.
0: Jam tujuan, nah, sampai itu di Nganjuknya.
1: Betul. Jadi sekarang di rumah kata Pak Danang lagi persiapan nanti untuk penyambutan ayahnya dan penjemputan di pendopo. Ini Sri Jakra besok kalau semisal ada aktivitas melintas di sekitaran pendopo Nganjuk, nanti bisa cari alternatif lain atau berangkat lebih pagi. Pastinya nanti ada pengalihan arus atau penutupan jalan digunakan untuk penjemputan jemaah haji sama seperti saat pemberangkatan kemarin. Informasi selanjutnya dari Ibu Listiani, sekitaran Kunjang Kediri depannya Pasar Kunjang, lalu lintasnya ramai di kedua arah. Lalu tadi ada Pak Teguh, ini sudah nyampe di Branggahan Kediri. Saat ini untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar arah ke Tulungagung atau arah ke Kediri sama-sama ramai. Cuaca juga sudah sangat cerah. Ini tadi beliau juga menyampaikan kalau untuk perjalanannya menuju ke arah Tulungagung. Novan.
0: Iya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan. Hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, jemaah haji dari Kabupaten Nganjuk ya, ini dijadwalkan tiba di tanah air pada besok hari Rabu 1 Juli 2026 setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci. Kata Ibu Sri Hani, pemimpin ibadah haji kloter 113 asal Kabupaten Nganjuk, kondisi para jemaah menjelang kepulangan dalam kondisi sehat walafiat. Ini besok pagi akan sampai di Bandara Juanda Surabaya. Kemudian sekitar jam 7 para jemaah sudah sampai di Pendopo Kabupaten Nganjuk untuk dijemput oleh keluarga. Sebelum kembali ke Indonesia, para jemaah masih ada agenda untuk menyelesaikan ibadah di Arba'in di Masjid Nabawi. Dan untuk kepulangan akan diberangkatkan dari Arab Saudi hari ini, hari Selasa. Dan hari Rabu pagi akan sampai di tanah air untuk rombongan ibadah haji asal Kabupaten Nganjuk, termasuk yang tergabung dalam kloter 113. Untuk kedatangan akan dijadwalkan besok ya, Seru Cakra, jam 7 pagi sampai di Nganjuk. Jadi mungkin yang punya agenda melintas di Nganjuk seputaran pendopo atau alun-alun, ini bisa lebih hati-hati. Pastinya untuk penjemputan para jemaah haji akan berlangsung sangat ramai, sehingga akan sedikit mengganggu kondisi trafik lalu lintas di seputaran.

Ya, di wilayah Anda menit ke-27 ini seperti apa sedulur cakrek kondisinya, dapat Anda tambahkan ya di 0852 9001061. Dan informasi terbaru ini disampaikan dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman, yang mengatakan bahwa tabung CNG dengan nama tabung merah putih ini telah disiapkan sebagai pengganti gas LPG 3 kg atau gas melon. Penamaan tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Hadalia sebagai identitas tabung CNG untuk rumah tangga. Ia menjelaskan bahwa prototipe tabung CNG akan mulai dibuat pada awal Juli tahun ini, sebanyak belasan unit untuk disiapkan untuk menjalani serangkaian ujian di Lemigas. Laude mengatakan kapasitas tabung setara dengan LPG 3 kg dan seluruh prototipe saat ini masih didatangkan dari China. Menurutnya tabung CNG menggunakan material komposit dengan teknologi tipe 4 sehingga bobotnya jauh lebih ringan dibanding tabung logam konvensional.

0: Ia juga menjelaskan bahwa pengujian akan difokuskan pada aspek keselamatan, mulai dari ketahanan tekanan hingga sistem yang menyatu dengan tabung. Jadi ini akan dibuat untuk menyimpan gas alam yang nanti akan disiapkan pemerintah sebagai alternatif pengganti LPG subsidi atau gas melon untuk menekan ketergantungan pada impor. Karena untuk diketahui, gas metana ini memang terbuat dari proses alami, bisa terbuat dari sampah atau kotoran hewan begitu, Sedulur Cakra. Jadi untuk sumber gasnya memang berbeda dari tabung LPG 3 kg yang saat ini kita gunakan. Nanti akan menggunakan proses alami dari limbah hewan ternak ataupun juga dari sampah organik yang akan diolah. Nanti akan menjadi gas CNG yang akan diproyeksikan menggantikan gas LPG tabung 3 kg ke depannya. Untuk saat ini masih proses pengujian, nanti akan dicek untuk ketahanan tabung, kemudian juga untuk keamanan pengguna tentunya. Ini masih ada prototipenya. Nanti harga jual juga diklaim akan sama seperti LPG 3 kg. Namun masih perlu dicek dulu untuk keamanan dan juga untuk efektivitas saat digunakan pada rumah tangga tentunya. Ya, ke penelpon Pak Arif, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi Mas Arfan, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Arif?
1: Alhamdulillah, so far so good.
0: Alhamdulillah ya. Mana mau kemana pagi ini Pak?
1: Ini tadi habis dari Kertosono, perjalanan. Ini sudah sampai rumah.
0: Sudah sampai rumah. Gimana Pak sepanjang jalur tadi, aman Pak ya?
1: Aman, alhamdulillah. Ramai kendaraan besar, truk-truk itu. Cuman ini tadi kan saya pas lewat di Panglima Sudirman kok ramai banyak truk ya. Lewat kota, masuk kota. Jadi dia nggak lewat ring road. Sampai di mana itu perempatan terminal lama tambah ramai truknya, antriannya. Oh mungkin besok kan hari ulang tahun Polri biasanya ada semaan. Biasanya ditutup kan jalurnya.
0: Oke, tadi sudah terlihat ada penutupan Pak atau gimana pas dengan melintas?
1: Kalau sepanjang pengetahuan saya kan dari timur ya, nggak ada. Belum kelihatan. Biasanya yang ditutup kan yang di depan Polresnya, yang ke arah ke timur itu yang ditutup, harus masuk kota. Jadi nggak ngelewati Polres.
0: Oke, jadi biasanya yang ditutup kadang yang dari arah Madiun Pak ya, yang dilewatkan kota.
1: Ya, Madiun ke Surabaya itu nggak lewat ring road, langsung ke kota.
0: Iya, karena kan mau masuk ring road juga nggak bisa Pak, Polresnya di sebelah jendaknya soalnya.
1: Iya, benar. Biasanya ada terap atau gimana gitu. Jadi ini masuk kota semua ini. Kendaraan besar, lebih hati-hati aja.
0: Oh, berarti padat ini dalam kota Nganjuk Pak?
1: Lumayan tadi, kalau pas lampu merah tadi antrian kendaraan besar, makanya dari sebelah barat itu.
0: Oh iya, biasanya kan nggak pernah dimasukkan dalam kota Pak ya?
1: Ya tiap ada event aja masuk kota. Kalau ada event yang di Polres mesti masuk kota Pak. Kebetulan ini tadi kalau lewat kota semua, berarti kemungkinan apa itu ada semaan kan, biasanya kan besok kan ulang tahunnya Polri ya, 1 Juli ya kalau nggak salah ya.
0: Oke baik, jadi tadi kota juga ada banyak Pak, terbesarnya atau hanya beberapa?
1: Iya banyak, masuk apa itu kontainer-kontainer ya lewat kota semua. Saya mau belok tadi sempat nunggu longgarnya dulu, belok ke utara.
0: Oke, tapi masih aman ya Pak Arif?
1: Insya Allah aman, karena kan anak sekolah libur juga.
0: Ya, jadi agak sepi nih memang beberapa hari ke depan juga.
1: Iya, betul.
0: Oke, tadi untuk sepanjang jalur juga aman Pak ya, Kertosono, Baron?
1: Aman, insya Allah. Tasono Barat, ya cuman kendaraan besar, pom bensin juga aman semua, nggak ada antrian.
0: Nggak ada antrian.
1: Solar.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Arif, ada tambahan Pak?
1: Sementara cukup Mas Alvan.
0: Siap. Terima kasih Pak Arif sudah bergabung dan informasinya Pak.
1: Sama-sama.
0: Baik, selamat pagi, selamat melanjutkan perjalanan dan aktivitas Pak Arif tadi untuk di dalam Nganjuk Kota ya, Sedru Cakra, hati-hati banyak truk muatan ini yang masuk ke jalur dalam kota Nganjuk. Dikirimkan beberapa foto, memang terlihat truk dengan dimensi besar ini melintas di dalam kota. Jadi yang mau melintas hati-hati di Nganjuk ini, kita masih juga cari informasinya untuk apakah ada acara ini sehingga banyak truk yang masuk ke dalam kota Nganjuk untuk pagi ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, untuk Anda yang ada di dalam kota Nganjuk juga dapat tambahkan ya, Sedru Cakra, ini apakah memang ramai truk muatan pada masuk dalam kota, atau mungkin yang sempat melintas di arteri di seputaran Polres, apakah ada acara pagi ini di sana, dapat tambahkan juga ke gatekeeper di 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya kalau Anda melintas ke arah timur hati-hati, ini pagi cukup cerah dan juga cukup silau. Jadi yang mau ke arah Surabaya dari Nganjuk perlu hati-hati. Traffic masih aman, ruas tol ataupun juga jalur arteri pagi ini kita tidak terima informasi untuk hambatan atau insiden. Jadi masih aman, hanya perlu hati-hati untuk Sederu Cakra yang sedang perjalanan. Ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Ada Pak Rahman Darmawan, ini tadi melintas di jalur Loceret Nganjuk mau ke arah Banyakan ya. Ini diinformasikan untuk saat ini lumayan ramai lancar juga. Kemudian tadi dari Bu Putri, itu sekitaran Ganung Kidul, Simpang 4 Ganung Kidul ramai yang dari arah barat serta yang dari arah utara dan selatan. Kalau yang dari arah timur masih terlihat aman saja dari video yang dikirimkan oleh beliau. Kemudian jalan Lurah Sudarmo, tepatnya di Cangkringan Nganjuk, ini agak lengang saja, gak terlalu ramai pagi ini, masih aman beliau ini yang menuju ke arah dalam Nganjuk Kota. Kemudian informasi terkait dengan kendaraan-kendaraan besar diperbolehkan lewat di jalur dalam kota, berarti ada acara kemungkinan ya di sekitaran Polres, karena biasanya untuk kendaraan muatan, kendaraan dengan sumbu 3 lebih itu dilewatkan di jalur dekatnya Polres. Ini kalau kata Pak Arif tadi mungkin ada semaan, karena biasanya itu sebelum menjelang acara-acara besar ya seperti HUT dari Bayangkara ini ada semaan. Saya sudah konfirmasikan ke KBU Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Jarwanto, imbauannya apa bagi pengguna jalan yang melintas di sekitaran jalur dalam kota Nganjuk. Kemudian Van, tadi di informasi grup yang kita miliki dari rekan-rekan Jombang dan Mojokerto, itu ada ditemukan jenazah laki-laki di sekitaran sawah yang ada di kawasan Gedek. Kalau Gedek ini, kalau tidak salah masuknya Mojokerto ya.
0: Gedek Mojokerto.
1: Tepatnya Pager Luyung, Kabupaten Mojokerto. Informasi ini tadi disampaikan Pak Mustafa melalui grup news update yang kita miliki. Saat ini masih coba kita cari tahu lebih lanjut terkait dengan ditemukannya jenazah laki-laki di persawahan. Dari foto yang dikirimkan ini tadi, sebetulnya kayak di apa ya, rawa atau aliran air, tapi yang sudah mulai airnya itu surut sehingga banyak tanaman-tanaman liar di tepi-tepinya. Laki-laki kalau tidak salah, kalau lihat dari postur bodinya, karena memang ditemukan dalam kondisi tengkurap begitu, pakai baju berwarna hijau lalu celana jeans berwarna hitam. Nanti untuk lebih detail saya sambungkan dulu dengan rekan-rekan Reskrim Polres Mojokerto. Informasi selanjutnya ini tadi disampaikan oleh Pak Hudaya, untuk di sekitaran Simpang 5 Gumul Kediri arah ke Pelosok Klaten masih lancar saja, tidak ada hambatan. Pak Tri Saroso ini sudah nyampe di jalur Cengkok Ngronggot Nganjuk arah ke Pasar Watu Dandang. Harap hati-hati, masih ada beberapa jalan berlubang dan bergelombang, dipelankan laju kendaraan yang arah ke Nganjuk. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Biar dan dikenal banyak manfaatnya adalah temulawak. Hampir di setiap daerah pedesaan, terutama di dataran sedang dan tinggi, dapat ditemukan temulawak terutama di lahan yang teduh. Temulawak sendiri mengandung zat tepung, kurkumin, dan minyak asiri yang dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi. Manfaat lain dari rimpang tanaman ini adalah sebagai obat jerawat, meningkatkan nafsu makan, anti kolesterol, antiinflamasi, anemia, antioksidan, pencegah kanker, dan antimikroba. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kandungan temulawak yang dipadukan dengan bahan herbal lain, Anda bisa langsung dapatkan dengan mudah dari Herbal Nariah Gester. Nutrisi herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal berkhasiat yang menghasilkan produk nutrisi tetes herbal yang aman dan bermanfaat untuk tubuh.

Anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin mengungkapkan bahwa latihan dasar kemiliteran bagi calon manajer koperasi Desa Merah Putih menelan anggaran hingga 30 juta rupiah per orangnya. Menurut Hasanuddin, jumlah itu menelan porsi terbesar dari keseluruhan anggaran pelatihan, yaitu sebesar 45 juta rupiah. Sebab hanya 15 juta yang dialokasikan untuk substansi pelatihan selama 15 hari. Padahal Hasanuddin menyebut jika latihan kemiliteran dihapuskan, negara bisa menghemat triliunan rupiah untuk total 35.476 peserta pelatihan calon manajer koperasi Desa Merah Putih seluruh Indonesia. Hasanuddin mengatakan pelatihan militer bukan prioritas, sebab tugas utama manajer koperasi adalah mengelola organisasi dan mengembangkan usaha, sehingga materi pelatihan seharusnya berorientasi pada kompetensi profesional, bukan latihan fisik atau kemiliteran. Hasanuddin juga berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pihaknya berharap agar program tersebut bisa lebih efisien tanpa membebani anggaran secara berlebihan. Belum ada pernyataan dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Koperasi terkait dengan hal tersebut. Tapi untuk pelatihan, gelombang pertama ini digelar di tanggal 17 sampai 31 Juli 2026 yang diikuti oleh 35.000 peserta lebih. Terdiri dari 30.000 calon pengelola koperasi Desa Merah Putih dan 5.000 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Selengkapnya di cakrakrisna.com bisa Anda kunjungi dan juga cek ulang informasi yang telah kami sampaikan.

0: Ya, untuk hari ini ada beberapa jadwal pertandingan ya, Dur Cakra, untuk gelaran Piala Dunia. Untuk yang sudah berlangsung tadi, berhasil melawan Jepang di 32 besar babak penyisian. Ini berhasil memulangkan Jepang dengan skor 2-1. Kemudian Jerman melawan Paraguay juga sudah selesai pertandingan lewat adu penalti tadi, dimenangkan oleh Paraguay dengan agregat 4-3. Kemudian hari ini jam 8 juga akan berlangsung Belanda melawan Maroko. Untuk pertandingan jam 8 pagi di babak 32 besar juga, di mana yang kalah nanti akan langsung tersingkir dari gelaran Piala Dunia. Yang sudah berlangsung tadi, Brasil melawan Jepang, di mana Jepang berhasil dikalahkan. Lalu Jerman lawan Paraguay, juga dimenangkan Paraguay, sehingga Jerman sudah gugur dari gelaran Piala Dunia tahun ini. Jam 8 nanti, Belanda melawan Maroko akan berlangsung pertandingannya di babak 32 besar di jam 8 pagi nanti untuk jadwal pertandingan. Iya, Iis.
1: Di Ngasem Kediri, ini tadi cuaca juga sudah sangat cerah, tidak ada hambatan. Untuk SPBU di sana juga kabarnya masih ready untuk BBM jenis solar ya. Kemudian untuk informasi di jalur Nganjuk di Jalan Barito, gambar dari Pak Irham, ini tadi yang dari Jalan Panglima Sudirman, yang rame atau yang agak antri itu di persimpangan saja. Lepas dari persimpangan, masih aman, tidak ada hambatan ya, Sudut Cakra. Kemudian dari Bu Siti Fatimah, depannya ini depannya Masjid Muldoko, arah ke exit tol Jombang. Kabar dari beliau untuk antrian tidak terlalu panjang, ini masih aman saja, tergolong masih lancar. Ada sopel tas atau yang membantu mengatur lalu lintas di simpang 3 arah ke gerbang tol Jombang. Kemudian dari Ibu Amina, ini tadi sudah melintas di Baron Nganjuk, ini jalur utama Baron arah ke Kertosono, tidak ada hambatan, tidak ada perbaikan jalan maupun pengalihan, masih cukup lancar saja. Tadi di persimpangan depannya pasar saja yang agak ramai, lepas dari situ masih lancar. Harap hati-hati yang melintas di sekitarannya Taman Baron arah ke selatan saat berbelok di situ, karena jarang-jarang ada yang membantu mengatur lalu lintas, sehingga gunakan spion Anda untuk cek kendaraan yang ada di belakang Anda, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, beberapa titik ruas jalur memang masih lancar ya, Sedulur Cakra. Beberapa informasi yang masuk tadi tidak terjadi kepadatan arteri ataupun juga di ruas tol, masih aman untuk pagi ini. Hanya perlu hati-hati dan juga tingkatkan kewaspadaan yang melintas di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Beberapa SPBU milik Pertamina tadi juga disampaikan antrian untuk wilayah Kabupaten Nganjuk, jalur arteri dari Kertosono sampai ke arah Nganjuk ini masih aman, masih tidak ada antrian juga. Jadi yang mau isi BBM bisa di kawasan Nganjuk ya, Sedulur Cakra, untuk menghindari kepadatan di tempat lain. Anda bisa pilih di wilayah Kertosono, di Baron, di Sukomora, ataupun juga di wilayah Nganjuk ada beberapa titik SPBU untuk jalur nasional Surabaya-Madiun.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, menit ke 6 lepas dari jam 8 pagi, Sedulur Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 9 nanti ya. Gatekeeper untuk shift pagi kali ini masih ditemani Iis Altin. Anda dapat terus berbagi informasi juga kondisi trafik lalu lintas dan juga kewaspadaan lainnya lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda bisa langsung lewat gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul, dan Wiyata Herbal Nariyah ada di sebelah timur jalan.

0: Iya, gatekeeper Iis.
1: Ada Budian, ini tadi di Siman Kepung Kediri, cuacanya panas sekali semalam dan tadi pagi itu padahal dingin sekali. Ini fenomena bedidding yang tidak sekali dua kali kita rasakan, bahkan sejak kemarin itu sudah bedidding, iya, ya.
0: Dan tiap musim kemarau begini.
1: Iya, betul sekali. Katanya pergantian-pergantian, tapi kok tetap pergantian terus. Ini memang bedidding, Budian, jadi kalau malam hari dan juga dini hari itu terasa lebih dingin begitu, dan kalau siang hari cuaca masih cenderung sangat cerah. Nah, maka dari itu jaga kesehatan Suri Cakra. Selain menjaga kesehatan, Anda juga perlu menjaga situasi di sekitaran Anda. Buang sampah lalu membakar ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai terjadi insiden kebakaran. Kalau kemarin itu di kawasan Kediri juga, kalau nggak salah di Kunjang, itu ada kebakaran tebu ya. Ini lahan tebu yang sudah siap panen sebetulnya. Jadi tinggal panen, tapi malah terbakar juga karena aktivitas pembakaran daun tebu yang memang tidak dijaga. Ini akhirnya merembet ke lahan tebu yang sudah siap panen. Informasi arus lalu lintas ini di sekitaran Puskesmas Perak dekat dengan Embong Miring Perak Jombang ya. Lalu lintas lancar saja. Tadi beliau dari arah Nganjuk. Suri Cakra mohon untuk diwaspadai di sekitaran Pasar Perak juga karena cukup ramai. Kemudian ada Pak Wihandoko yang padat hari ini sebelumnya perlintasan kereta api Bandar Kedung Mulyo dan setelahnya. Yang dari arah Nganjuk maupun dari arah Surabaya sama-sama antri. Tapi lebih padat antrinya yang dari Surabaya menuju ke arah Mengkrengnya atau timur ke barat. Antrian agak panjang, mohon untuk diwaspadai, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Sederu Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri. Saatnya gabung bersama dengan ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitas juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Ayo tingkatkan skill Anda bersama dengan ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran Anda bisa lewat 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Ya, ke gatekeeper kembali, Ii silakan.
1: Pak Irfan menyampaikan ini tadi melintas di sekitaran jalur Bogor Nganjuk, lalu lintasnya masih cenderung lancar, nggak ada hambatan. Nanti mau via Tiripan. Ini mohon info untuk di jalur Guyangan seperti apa, termasuk simpang 4 Guyangan. Apakah ada hambatan? Suruh Cakra boleh ditambahkan. Pak Iwan Isbihan menanyakan terkait dengan ditemukannya jenazah di kawasan Gedek Mojokerto, bagaimana, apakah sudah ada update-nya? Ini kalau kabar yang kita terima ternyata itu ada di sisi timurnya exit tol arah ke Mojokerto. Ini untuk informasi lebih detail belum ada, karena memang kepolisian juga masih mohon waktu untuk informasi lebih lengkapnya. Korban ini ditemukan di sekitaran seperti kayak sungai, tapi sungainya itu airnya sudah surut ya, dan di situ di tumbuhan-tumbuhan liar banyak yang tumbuh. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Bu Juwita. Ini tadi beliau perjalanan di depannya patung Marsinah Nganjuk. Info untuk arus lalu lintas lancar, mohon info untuk SPBU di Baron apakah stok solar masih ready. Nanti Sudah Cakra yang sudah sempat ngisi di SPBU Baron seperti apa, apakah solar stoknya masih ada, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, BBM jenis solar Sedru Cakra yang melintas di wilayah Baron ya, dapat tambahkan untuk stoknya bagaimana, apakah aman atau mungkin ada kelangkaan pas Anda melintas tadi, dapat tambahkan ke teman-teman di Gatekeeper di 0852 9001061. Ya, kembali menyampaikan bahwa untuk para jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk besok di hari Rabu ini akan tiba di tanah air. Rabu pagi sekitar jam 3 para jemaah haji sudah sampai di Bandara Juanda. Kemudian jam 7 pagi dijadwalkan untuk jemaah kloter 113 asal Kabupaten Nganjuk sudah tiba di Pendopo Kabupaten Nganjuk besok pagi. Jadi yang melintas di Nganjuk lewat seputaran alun-alun besok pagi bisa lebih hati-hati. Pastinya untuk penjemputan jemaah haji ini akan sangat ramai seperti saat pengantaran lalu. Jadi bisa lebih hati-hati atau mungkin hindari dulu jalur dalam kota Nganjuk untuk besok pagi. Titik kumpul penjemputan akan berlangsung di seputaran Pendopo Kabupaten Nganjuk jam 7, Sedulur Cakra.
2: Terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 9 nanti ya, Seteru Cakra. Di Gatekeeper masih ada II Satin untuk shift kali ini. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung 0852-9001061. Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Pak Setiaris, Pranata Meteorologi dan Geofisika, PMG Madya dari BMKG Nganjuk. Selamat pagi, Pak Setiaris. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Mas Alvan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Setiaris, pagi ini cerah sekali di Nganjuk, Pak. Tapi semalam suhunya turun cukup dingin, Pak, ya.
1: Iya.
0: Ya, Pak, untuk perakiran cuaca apakah akan sama ini cerah seharian penuh termasuk untuk beberapa hari ke depan, Pak?
1: Ya, jadi betul Mas Alvan, jadi memang beberapa hari ke depan ini memang cuaca akan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dengan suhu berkisar antara 19 hingga 33 bahkan sampai 34 derajat Celcius pada siang hari. Kemudian udara memang cenderung cerah dan panas pada siang hari. Kemudian tidak ada potensi hujan yang signifikan yang akan turun di wilayah Nganjuk. Kemudian untuk pagi hari ini udara cuacanya udara kabut tipis, kemudian cerah berawan. Suhu sekitar antara 19 hingga 21. Kemudian untuk siang hari kondisinya akan cerah hingga cerah berawan. Suhu bisa mencapai 30 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian kelembapan pada siang hari ini relatif lebih rendah, artinya lebih kering. Kemudian untuk kondisi angin di Kabupaten Nganjuk masih didominasi arah timur dengan kecepatan 10 hingga 15 km per jam. Kemudian untuk malam hari, kondisi nanti akan kembali cerah, kemudian suhu akan mulai menurun. Untuk di wilayah bawah, di Nganjuk bagian bawah, ini suhu berkisar dingin-dinginnya sekitar 21-22. Kemudian untuk yang di daerah pegunungan tinggi seperti di Sawahan ini tercatat pagi ini 19. Jadi ya lumayan dingin Mas Alvan.
0: Ya Pak, untuk suhu dingin pas malam kemudian panas pas siang itu akan berlangsung sepanjang musim kemarau ini Pak ya?
1: Iya betul, bahkan nanti kalau kemarunya intensitas kekeringannya intensitasnya meningkat, suhunya bisa lebih dingin lagi Mas Alvan. Jadi biasanya kalau di Sawahan itu selama saya di Sawahan ini tercatat sekitar 17-18 paling dingin. Nah ini juga sudah lumayan dingin kalau untuk di wilayah Nganjuk. Kemudian kalau di bawah itu bisa mencapai 20-21 begitu Mas Alvan. Terus

0: Untuk di akhir bulan Juni ini, mungkin sampai pertengahan Juli ini belum terdeteksi adanya gangguan atmosfer atau gangguan cuaca yang signifikan. Jadi diprediksi hingga pertengahan bulan Juli ini cuaca tetap akan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Begitu Mas Alvan. Mas Alvan.
1: Iya, kemudian untuk angin Pak, ini yang cukup kencang juga beberapa hari terakhir Pak. Apakah belum sampai di puncaknya Pak? Apakah ada kemungkinan akan lebih kencang lagi ke depannya atau seperti apa dari BMKG?
0: Belum Mas Alvan. Jadi ini masih malu-malu. Jadi
1: masih
0: antara
1: pemanasan ini berarti.
0: Iya, pemanasan. Jadi nanti puncaknya saat benua Australia mengalami puncak musim dingin. Nah, di situ nanti angin kencang-kencangnya di wilayah Nganjuk.
1: Sekitar memang bulan beberapa, apa itu berarti, Pak?
0: Itu nanti di bulan Juli Agustus September. Jadi Juli Agustus September itu angin di 3 bulan itu relatif kencang setiap hari, hampir setiap hari. Nah, kalau di puncaknya nanti bahkan bisa mencapai kecepatan maksimal itu sekitar 40 km per jam. Ini seperti orang naik motor ya.
1: Jadi sekarang belum apa-apa Pak ya?
0: Ya ini masih sesaat kencang, kemudian pelan kencang lagi. Tapi kalau saat nanti di puncak musim dingin, termasuk di wilayah kita puncaknya musim kemarau, angin akan bertiup hampir sepanjang hari kencang, Mas Alvan. Itu.
1: Oke, baik. Lalu himbauan dari BMKG Pak terkait beberapa informasi tadi seperti apa, Pak Setiaris?
0: Baik, terima kasih. Jadi himbauan kepada masyarakat, jadi untuk selalu waspada, yang pertama potensi angin kencang, waspadai pohon tumbang, kemudian papan reklame yang rapuh atau dan pohon yang mudah patah jika tertiup angin, itu mohon diperhatikan. Kemudian waspada juga di musim kemarau, indeks ultraviolet ini kan tinggi, jadi masyarakat saat beraktivitas di luar ruangan untuk selalu memperhatikan. Jika memang tidak terlalu penting, dikurangi kegiatan di luar ruangan. Kemudian dampak udara kering ini akibat kelembapan udara yang menurun, kemudian bisa memicu dehidrasi. Kemudian tiupan angin yang menerbangkan debu ini bisa menyebabkan gangguan pernapasan ringan atau ISPA. Kemudian pastikan untuk menjaga kecukupan konsumsi air putih sepanjang hari. Kemudian yang terakhir, saat musim kemarau ini anginnya kencang, kemudian udaranya kering, ini berpotensi terhadap kebakaran. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dalam beraktivitas, terutama dalam beraktivitas membakar sampah atau yang lain. Ini sangat perlu berhati-hati, karena kemarin di mana, daerah Pace atau daerah mana, orang bakar sampah sampai membakar
1: rumput bambu itu Pak ya.
0: Oh iya betul, itu
1: kemarin
0: itu
1: sore
0: ya. Jadi itu ada teman rumahnya dekat sana kemarin juga cerita seperti itu. Walaupun niat kita ingin bersih-bersih, tapi kalau caranya salah atau salah kondisi, jika bisa berakibat fatal. Begitu Mas Alvan.
1: Baik, terima kasih Pak Setiaris informasi dan waktunya.
0: Sami-sami Mas Alvan. Sami-sami.
1: Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas kembali Pak Setiaris, Pranata Meteorologi dan Geofisika, PMG Madya dari BMKG Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ya, suhu udara yang tidak menentu, Sudut Cakra, sangat dingin waktu malam dan sangat panas pas siang harinya. Tetap jaga kesehatan, konsumsi air putih yang cukup, dan untuk menjaga daya tahan tubuh, Anda juga bisa konsumsi herbal Naria. Ada 3 varian, ada Naria CA, Naria Gester, dan juga ada Naria DM yang dapat Anda beli di Wiyata Herbal Naria terdekat.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial, Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, gatekeeper kembali, Ii silakan.
1: Tadi ada yang minta info terkait jalur Guyangan, dibalas sama Pak Sapuan. Guyangan ramai lancar, kendaraan truk dari barat ke arah timur, truk dialihkan lewat kota Nganjuk karena di Polres itu ada semaan Al-Quran. Kemudian untuk informasi SPBU di Guyangan Nganjuk, ini BBM jenis solar itu ready ya Van, jadi stoknya melimpah. Suruh jangkar kalau barangkali kesulitan dapat solar bisa langsung ke SPBU yang ada di Guyangan. Kemudian informasi dari Pak Chandra Budi masih menanggapi terkait dengan cuaca yang kalau dini hari itu dingin sekali, lalu kalau siang panas. Panasnya itu panas menyengat, tapi belum terlalu ekstrim, kata beliau. Di Jerman, panas terik sampai 41 derajat Celcius, sampai lampu TL atau traffic light-nya, itu ada yang leleh gitu ya, Van, ya?
0: Saking panasnya.
1: Betul. Lalu juga spion mobil, grill mobil melengkung. Nah, ini beliau juga, mohon maaf, belum bisa kirim dokumentasinya karena nggak dikasih. Mungkin ada saudara juga yang ada di sana ini, Pak Chandra Budi. Tadi itu ada Pak Riono sempat berbagi informasi, pagi hari jam 7 lebih 21 tadi suhu turun lagi menjadi 15 derajat Celcius. Padahal kalau di Nganjuk itu sekarang 26 derajat Celcius. Ini hampir separuh ya perbedaannya, 15 dengan 26 derajat Celcius. Kalau di Nganjuk sudah sangat cerah, di Pujon masih cenderung dingin, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, tetap jaga kesehatan. Seluruh Cakra dari BMKG memang mengatakan untuk suhu udara yang bergantinya cukup ekstrim dari malam ke siang itu masih belum mencapai puncaknya. Nanti bulan Juli, Agustus, September akan semakin ekstrim. Cuaca siang akan sangat panas, kemudian cuaca malam akan sangat dingin. Ini akan berlangsung sepanjang musim kemarau tahun 2026 ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTs yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
1: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
0: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Gatekeeper kembali, Ii, silakan.
1: Ya, ini ada video yang dikirimkan Pak Sapuan. Jadi beliau itu lewat depannya Polres Nganjuk. Memang betul ditutup kalau mau arah ke kiri itu ya, Van ya. Kan biasanya truk nanti lewat jalur kiri, menghindari jalur dalam kota. Nah, ini karena sedang ada acara di sana. Akhirnya yang truk-truk besar itu lurus saja lewat jalur dalam kota. Jadi hati-hati untuk Suri Cakra yang lewat jalur dalam kota Nganjuk, karena nanti juga akan beriringan dengan kendaraan-kendaraan besar. Selain itu tadi dalam video kalau saya lihat, ini untuk penutupannya itu ada satu mobil polisi, lalu juga ada mobil apa ya, kayak mobil taktis gitu ya, yang dipalangkan di sana untuk menutup jalur karena sedang ada acara semaan Al-Quran, sehingga jalur tersebut harus dihindari dan lewat di jalur dalam kota saja, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Iya, jalur bebas Nganjuk ditutup ya, Suru Cakra. Jadi yang dari arah Madiun mau ke Surabaya lewat arteri, biasanya lewat bebas ini ditutup. Jadi tidak bisa lewat bebas untuk kendaraan besar juga. Jadi lewatnya Polres masih lurus, nanti lewat terminal lama ke arah Sukomoro. Jadi yang arah bebas atau ke pintu tol ditutup, tidak bisa langsung menuju ke arah bebas yang dari arah Madiun. Ada kegiatan Hari Bhayangkara informasinya, sehingga yang dari Madiun ke arah Surabaya lewat bebas Nganjuk ini akan ditutup sementara. Nanti lebih lengkapnya sampai kapan dan acara apa, kita masih terus komunikasikan dengan teman-teman di Polres Nganjuk. Yang jelas sementara dari Madiun ke arah Surabaya bisa lewat jalur arteri, lewat terminal lama, kemudian ke arah Sukomoro. Yang dari arah Madiun, yang dari arah Surabaya masih normal, bisa lewat bebas, kemudian keluarnya di sebelahnya terminal bus Anjuk Ladang, masih bisa normal. Yang ditutup yang dari arah Madiun ke arah Surabaya.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, untuk yang belum bergabung kami tunggu informasinya di 0852 9001061. Untuk informasi yang telah disampaikan ada ketinggalan bisa cek ulang di media sosial Facebook ataupun juga akun Instagramnya Radio Cakra Krishna atau di website ada cakrakrishna.com. Menjelang jam 9 pagi, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Seru Jakra. Bagaimana sudah sampai mana perjalanan Anda? Bypass Nganjuk ditutup karena ada acara Semana Al-Quran menjelang hari ulang tahun Bayangkara. Jadi untuk jalur tersebut ditutup sehingga kendaraan-kendaraan besar diperbolehkan untuk melintas di jalur dalam kota Nganjuk. Saya I Satin yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambi, Kecamatan Pasuk Jambi, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Trowulan, ini bisa dapatkan Herbal Naria di Biata Herbal Naria Trowulan Mojokerto. Untuk alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, ada di timur jalan.

0: Ya, Zuru Jagra, cuaca hari ini sangat cerah ya, berbanding terbalik dengan suhu udara yang sempat kita rasakan bersama dini hari tadi, bahkan sekitar jam 5 pagi tadi. Udaranya sangat sejuk dan dingin, seperti menembus ke dalam tulang begitu ya, sehingga saat hendak mengambil air wudhu ataupun mandi, waduh, langsung ces gitu. Langsung kedinginan. Banyak yang terbangun saat jam 1 dini hari atau saat tidur lagi lelap-lelapnya ya, karena suhu yang lumayan dingin, mencari selimut atau mencari hal-hal lain yang bisa menghangatkan juga. Apakah Anda juga merasakan hal yang sama, Sri Jakra? Dan siang hari ini cukup cerah dengan suhu berapa ya? Sebentar, saya cek dulu di ponsel saya. 28 derajat Celcius di jam 9 lebih 8 menit. Ini cukup terik sekali ya. Bagi Anda yang hari ini beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai pelindung panas juga. Barangkali sunscreen agar wajah Anda ini tidak sampai merasa terbakar, kulit Anda juga. Memakai jaket saat berkendara, bawa kendaraan roda 2, sepatu, dan perlengkapan-perlengkapan lainnya. Saat cuaca sedang terik-teriknya, jangan banyak-banyak minum panas maupun minum es, karena itu nanti suhunya akan berbanding ya. Saat tubuh Anda merasa kepanasan dan lagi minum es, nah itu suhunya langsung berganti. Akhirnya tenggorokannya ini kaget. Akhirnya jadi apa? Radang, Sri Cakra ya. Radang, nanti suaranya hilang, tenggorokannya sakit, gatel, kayak gitu. Itu yang sering sekali terjadi saat ini. Dan nanti saat sudah nyampe tubuhnya merasa kayak kepanasan dan kedinginan, akhirnya jadinya meriang. Nah, ini sering terjadi juga ya. Untuk menunjang kesehatan Anda, jangan lupa untuk konsumsi terus herbal Naria. Ada herbal Naria CA, Gester, dan juga DM untuk semua keluhan Anda. Saya update informasi ke Danti, silakan.
1: Ada informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan unit donor darah PMI Kabupaten Nganjuk, Iis.
0: Okay.
1: Untuk stok darah hari ini di hari Selasa akhir bulan ya, ternyata.
0: Betul.
1: 30 Juni 2026. Untuk stok darah golongan A ini ada 21 kantong, golongan darah B ada 89 kantong, kalau untuk golongan darah AB ada 24 kantong dan untuk golongan darah O ada 102 kantong. Meskipun ada update ini, Iis, ternyata untuk hari ini masih belum ada jadwal donor darah keliling ya. Jadi masih kosong untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Kemudian tadi juga sempat masuk informasi yang disampaikan oleh Bapak Sapuan, alun-alun Nganjuk kendaraan sudah gak biasa nih, gimana? Kok gak biasa ini?
0: Gak bisa melintas.
1: Oh, gak bisa
0: ya.
1: Gak bisa, sorry ya. Ini ditutup ya kayaknya, Iis, sehingga dialihkan. Di sana juga padat sekali untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini. Cuaca juga cukup cerah kalau dari video yang beliau kirimkan. Kemudian tadi jam 8 pagi lewat 47 menit juga sempat terjadi gempa bumi magnitudonya 3,0, Is. Lokasinya ada di 231 km barat daya di wilayah Bali. Jadi untuk Anda mungkin yang ada di sekitaran Bali, apakah merasakan getarannya? Karena untuk magnitudo 3,0 pagi tadi sekitar jam 8 pagi lewat 47 menit, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur. Belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus Mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke Kursus Mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus Mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Baru saja lagu Sedang Ingin Bercinta yang baru saja saya putarkan ya, jam 9 lebih 17 menit Seru Cakra. Untuk Anda yang terus stay tune di 106,1, ini boleh dibagikan juga untuk update perkembangan jalur yang Anda lalui. Kedanti,
1: masih ada sedikit hambatan ya Is ya. Ini kalau info yang baru masuk dari Bapak Sapuan yang tadi sempat melintas di alun-alun Nganjuk, ternyata kendaraan sudah nggak bisa masuk ya. Mm-hmm. Ditutup, kita kurang tahu ada apa. Is, sudah tahukah kira-kira ada apa?
0: Ada yang di alun-alun ya. Kalau di alun-alun kurang tahu ya. Tapi kurang kalau tahu. Yang di bypass itu karena ada semaan Al-Quran dari Polres.
1: Oh gitu, tapi kok yang alun-alun ditutup juga ya pagi hari ini. Nanti dia coba kita tanyakan kepada rekan-rekan yang ada di Pemkab ya, ada agenda apa. Apakah juga untuk persiapan besok kan jemaah haji Nganjuk datang.
0: Betul.
1: Atau tiba besok di hari Rabu ya, 1 Juli 2026. Atau mungkin juga terkait dengan pelaksanaan Hari Bayangkara 1 Juli, kita juga masih belum ada info pastinya ya. Nanti coba kita gali lagi infonya. Bapak Sapuan ini mengirimkan menu sarapan. Mbak Iis sudah sarapan atau belum?
0: Kebetulan belum Mbak ya.
1: Kebetulan belum, beliau ada di Jalan Diponegoro Nganjuk. Mantap, nasi pecel. Wah ini kayaknya lauknya tahu tempe bacem yang digoreng itu loh Is.
0: Oh iya iya.
1: Iya, jadi cita rasanya kan agak manis, ada asinnya, gurih, mantap ya. Dipadukan ini ada nasi hangat, kemudian ada sambal pecelnya, ada itu kemangi dan juga pete cinanya, lam toro. Iya, yang nggak tahu pete cina, lam toro ya. Ini ada peyeknya juga, ditambah kerupuk kayaknya sejenis lempeng atau kerupuk udang ya. Dan juga segelas minuman kayaknya jeruk hangat. Kalau es gak ada esnya.
0: Suka yang hangat Pak ya.
1: Iya, masih pagi-pagi anginnya kencang ya Pak di Nganjuk. Terima kasih info dan juga tawarannya sarapan pagi hari ini. Monggo sekejakan Bapak Sapuan. Kemudian kita juga terima tambahan informasi, ikut menambahkan dari rekan-rekan BMKG ya Is. Sampai dengan hari ini waspada cuacanya itu didominasi cerah dan ada potensi angin kencang, khususnya wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Ibu Nita, selamat pagi. Sarapannya beliau itu selalu menu sehat yang kukus-kukusan gitu loh. Iya, pagi hari ini ada ubi ungu, jagung, dan juga telur. Ini yang bikin salfok itu selalu ornamen itu yang ada di dapur serba warna biru.
0: Wah, ini sengaja ya.
1: Ini kayaknya beliau itu pecinta warna biru ya Is ya. Kalau saya nanti pengennya warna pink sih Ibu. Iya, kalau Ibu Nita ini sukanya biru ya. Mulai dari tempat sendok, sendok dan garpunya, termos, kemudian juga ada kayak tudung saji. Itu juga warnanya biru.
0: Dari
1: semua.
0: Anyaman ya itu.
1: Iya,
0: ya.
1: Dari anyaman. Kayaknya ini temboknya juga warna biru, lantainya atau mejanya juga warna biru ya. Wah, ini kira-kira apakah penggemar birunya cinta atau Ibu Nita?
0: Lagu iya, birunya cinta.
1: Iya, ini kok suka warna biru. Terima kasih. Ada Mbak Rizka menambahkan Is, kondisi lalu lintas di wilayah Prambon. Ini tadi beliau juga habis perjalanan dari arah Kota Kediri, cuacanya cukup cerah, lalu lintas juga ditambahkan ramai, tidak ada hambatan.
0: Oke, baik Danti Danila.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sarapan apa hari ini Suri Cakra? Dan apakah sudah sarapan gitu ya? Sudah dipersiapkan juga yang di rumah, yang di jalan jangan lupa sarapan. Nanti dirapel ya, dirapel sama siang. Waduh kasihan ini perutnya yang sudah kerja sejak pagi hari, harus sarapan dulu agar lebih tenang dalam bertugas, beraktivitas. Dan nanti siang ya dipikir siang nanti mau sarapan apa. Yang penting pagi ini harus sarapan dulu.
2: Cakrawala Budaya. tradisi selamatan. Selamatan merupakan sebuah tradisi ritual yang hingga kini tetap dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan Tuhan. Istilah selamatan sendiri berasal dari bahasa Arab yakni salamah yang memiliki arti selamat atau bahagia. Tujuan utama diadakannya ritual ini adalah keselamatan. Tradisi selamatan dalam praktiknya dilakukan hampir di setiap kejadian yang dianggap penting oleh masyarakat Jawa.

0: menciptakan sebuah sistem kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Sistem kepercayaan animisme dan dinamisme sangatlah melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Mereka beranggapan bahwa setiap tempat yang ada di dunia ini memiliki penjaga yang memiliki kekuatan gaib atau roh dan berwatak baik dan buruk. Dari sini terciptalah percampuran atau akulturasi antara agama pendatang dengan kepercayaan nenek moyang. Ritual selamatan merupakan salah satu tradisi hasil akulturasi budaya yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi untuk Suri Cakra yang terus mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Rupiah pada Selasa 30 Juni 2026 ini melemah jadi 17.883 per dolar Amerika Serikat. Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi ditambahkan oleh Pak Zainal ini di jalur Nganjuk menuju ke arah Blitar sudah sampai di seputaran Prambon karena tadi lewat jalur Barong kemudian Wurujaya, ini baru sampai Prambon lancar. Arah Kemerican juga tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang ramai. Perlu hati-hati jalur arteri tadi dari Surabaya ke Madiun ataupun juga sebaliknya cukup ramai. Lepas dari situ ke arah Warujeng masih lancar dengan kendaraan roda 2 yang banyak melintas. Kemudian Bu Yuni di kawasan Jombang menuju ke arah Mojokerto. Ini sampai di seputaran flyover Peterongan Jombang juga masih lancar. Kendaraan pribadi juga yang ramai. Beberapa titik SPBU antrian kendaraan masih cukup panjang, jenis solar utamanya, truk muatan tadi sepanjang Jombang sampai ke Peterongan ada beberapa SPBU yang antriannya terlihat mengular, tidak sampai panjang ke jalan,

0: tapi sudah mulai terlihat adanya penumpukan untuk di pagi ini. Pak Putra, Serengat Blitar menuju ke arah Kediri Kota, ini menanyakan untuk jalur alternatif imbas penutupan jembatan Kali Ombo, Is, untuk kondisinya bagaimana? Ini sudah sampai di Udanau Blitar, sejauh ini masih lancar.
1: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, ini jalur-jalur dalam Kota Kediri bagaimana, Seru Cakra, setelah jembatan Kali Ombo 1 yang dibongkar dan diperbaiki. Lalu progresnya ini sudah sampai mana? Apakah kira-kira untuk progresnya sudah terlihat atau mungkin masih perkiraan untuk selesai tepat waktu? Nihil begitu, Anda boleh tambahkan ya, progresnya sudah sampai mana, serta untuk jalur alternatif pengalihan dari jembatan Kali Ombo, apakah bisa dilalui dengan nyaman atau mungkin kepadatan terjadi di sana. 0852 9001 061.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadwalkan sidang pembacaan putusan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran 2020-2022 dengan terdakwa Nadiem Anwar Makarim dilaksanakan pada hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Agung menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Nadiem dengan pidana 18 tahun penjara dan dengan denda 1 miliar subsider 190 hari pidana penjara. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Presiden Jokowi ini juga dituntut membayar uang pengganti sejumlah 809,5 miliar dan 4,8 triliun yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Jika uang pengganti tidak dibayar, akan diganti dengan pidana 9 tahun penjara. Menurut jaksa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Nadiem terbukti merugikan keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020-2022. Sementara itu, Nadiem keberatan dengan tuntutan jaksa tersebut.

0: Hari ini ternyata ada demo masa aksi peduli MBG, makan bergizi gratis, yang memadati Gor Lembu Peteng, Tulungagung, bergerak ke kantor DPRD. Terpantau melalui kamera CCTV, masa aksi relawan peduli program makan bergizi gratis memadati kawasan Gor Lembu Peteng, Kabupaten Tulungagung. Pagi hari ini tadi, masa itu tampak berkumpul sebelum memulai aksi dengan membawa berbagai atribut dan spanduk. Setelah melakukan konsolidasi di Gor Lembu Peteng, rombongan masa bergerak menuju ke kantor DPRD Tulungagung dan dilanjutkan ke kantor Bupati Tulungagung. Hingga saat ini, arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang dilalui oleh masa itu terpantau mengalami peningkatan kepadatan akibat iring-iringan peserta dari aksi demo tersebut. Ke Danti.
1: Kita juga terima tambahan informasi ini yang disampaikan oleh Ibu Eni, ada di wilayah Pujon Malang. Wah, ini cuacanya di sana juga cukup cerah, tapi suhunya saja yang agak dingin ya. Ada Bapak Riono, sama lokasinya Pujon Malang kayak Ibu Eni. Ini kata beliau juga di sana cerah ya. Dan ini menyapa kayaknya bentuk semangat untuk kita ya yang pagi hari ini masih bertugas. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya, ini dari Bapak Ibrahim yang ada di Simpang 3 Mengkreng. Cuacanya cerah sekali, untuk arus lalu lintas juga ramai, ada waspada, hati-hati, banyak bis angkutan umum dan juga truk. Nah, ini beliau juga ikut menyoroti terkait dengan bis yang ugal-ugalan di Ngajuk yang balapan itu loh Is. Ini jadinya agak ngeri kalau simpangan atau papasan sama bis angkutan umum. Lebih milih ngalah saja demi keamanan dan keselamatan.
0: Iya, betul.
1: Iya, ada satu lagi info dari Mas Ilham, ada di Kandangan Kediri, cuacanya juga cerah untuk pagi hari ini, Is.
0: Oke, baik, lanjut Alvan.
2: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Santoso, jalur Jombang menuju ke arah Kediri Kota. Ini lewat Kunjang masih lancar, arah ke Mbogopleman juga tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang ramai. Lalu dari Mas Said tadi di Kertosono menuju ke arah Madiun, lewat arteri sampai di Caruban juga masih lancar, kendaraan roda 2 dan juga truk muatan yang banyak melintas untuk pagi ini. Satu lagi tadi Pak Oktavian menanyakan untuk ruas tol dari Begadung Nganjuk yang ke arah Juanda untuk pagi ini seperti apa kondisinya. Ini sampai Sukomoro arah ke Bebas masih aman, tidak ada perbaikan ataupun juga hambatan sepanjang jalur.
0: Ya, Anda yang sudah melintas di sana boleh dibagikan juga untuk update-nya ya. 0852 9001061. Yang melintas di Tulungagung sekitaran Gor Lembu Peteng nanti juga boleh diupdate dokumentasi video maupun foto saat para masa aksi ini bergeser dari Gor Lembu Peteng menuju ke kantor DPRD dalam aksi demo makan bergizi gratis, mendukung program makan bergizi gratis. Sampaikan ya untuk Anda yang sudah melintas di jalur Tulungagung.
3: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna jam 9.48 menit. Hati-hati untuk Anda yang melintas di beberapa titik jalur ramai, termasuk juga yang bawa kendaraan muatan barang melintas di kawasan Nganjuk. Kalau Anda dari arah Madiun maupun sebaliknya, bypass Nganjuk ditutup dulu karena sedang ada agenda di sana, sehingga yang dari arah barat ini harus lewat di jalur dalam kota Nganjuk ya. Tetap hati-hati karena jalur tersebut sebetulnya tidak diperuntukkan untuk kendaraan muatan. Sehingga jaga jarak aman agar lalu lintas tetap lancar. Serta nanti bisa ditambahkan infonya lewat 0852 9010 61.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Iya, bus yang ugal-ugalan di Nganjuk akhirnya juga ditertibkan. Jadi polisi tidak diam saja, walaupun sopir bus maupun pemilik bus ini tidak lapor. Jadi kasus itu memang sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Namun karena videonya juga viral serta dinilai di situ dapat membahayakan untuk pengguna jalan, akhirnya Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Izzuddin menyampaikan tidak tinggal diam dan segera memanggil perusahaan bus tersebut serta menjatuhkan sanksi tegas karena aksi kebut-kebutan itu dinilai sangat membahayakan. Peristiwa berbahaya itu terjadi pada hari Sabtu 27 Juni jam 4 pagi. Menurut Ibda Wahbi, usai terjadinya tabrakan, kedua bus yang terlibat sempat berhenti untuk mengecek kondisi masing-masing kendaraan. Kedua bus itu memilih untuk tidak melapor ke kepolisian dan menyelesaikan masalah ini secara musyawarah kekeluargaan. Namun, meski demikian, pihak berwajib menganggap peristiwa ini merupakan hal yang sangat berbahaya bagi pengguna jalan, sehingga pengemudi bus dinilai harus diberikan efek jera. Ibda Wahbi mengatakan, pihaknya pun segera memanggil perwakilan dari masing-masing perusahaan bus untuk memberikan sosialisasi sekaligus memberikan peringatan yang keras bagi para sopir bus yang ugal-ugalan di jalan ini. Akhirnya, pemilik dari bus ini dipanggil ke Polres Nganjuk dan dari pemiliknya sendiri juga melakukan teguran kepada sang sopir akan diberhentikan selama beberapa bulan lamanya. Sanksi administratif kepada pihak perusahaan dan mengenakan pasal berlapis yakni melawan arah dan membahayakan pengendara lain. Ibda Wahbi menyampaikan pihak perusahaan bus juga akan menjatuhkan sanksi skorsing selama 2 bulan kepada pengemudi bus yang ugal-ugalan tersebut.

Ya, efek jera yang diberikan kepada sopir bus ugal-ugalan, harapannya nanti agar dalam bekerja itu semakin profesional, tidak mengedepankan nafsu saja ya, ugal-ugalan balapan di jalan walaupun pas pagi hari, tapi karena jalur itu kan bukan milik sendiri ya, tapi milik umum, sehingga yang melintas itu tidak hanya bus saja, banyak kendaraan kecil, roda 2, roda 4 pribadi. Kemarin itu insidennya adalah mereka itu menghindari kendaraan roda 4 yang dari lawan arah karena mereka salah. Salah dalam melintas ya, makan jalannya orang lain atau jalur lawannya sehingga langsung menghindari jalur tersebut dan masuk di jalur yang betul. Akan tetapi di situ sudah masuk bus ya. Busnya itu bus antar kota yang melintas di situ. Akhirnya senggolan keras di situ. Dan mereka sempat berhenti sebetulnya, sempat berhenti untuk ngecek kendaraan masing-masing, baru setelah itu jalan kembali dan masalahnya ditangani dengan kekeluargaan saja. Akan tetapi sebagai efek jera dari pemilik bus melakukan skorsing selama 2 bulan lamanya pada sopir bus tersebut. Untuk Anda yang penasaran dengan informasi lebih lengkap, jangan lupa untuk cek di media sosial kami, di Facebook maupun Instagram, dan berita-berita kami di cakrakrisna.com, alamatnya di www.cakrakrisna.com.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jam 10 pagi masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda, berbagi informasi bersama dengan kami, telepon maupun WhatsApp di 0852-9001-061. Di ruang gatekeeper ada Danti Danila dan Alvan Amar. Sedulur Cakra, Herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Nariyah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Nariyah kan bukan cuma untuk yang sakit.
1: Oh.
2: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
1: Hmm.
2: Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget.
1: Oh.
2: Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Nariyah Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: cek info ke Danti.
1: Ada informasi yang dikirimkan oleh Kang Zen ya. Cuaca panas pagi hari ini. Oh. Habis berkebun, ini camilannya ada tempe gembus. Adakah yang belum tahu tempe gembus? Sedulur Cakra.
2: Saya sih tahu.
1: Tahu ya pastinya kita. Kok jadi kepengen ya, Is? Lama kayaknya saya enggak makan tempe gembus ini. Wah, kayaknya crispy, garing, ada tepungnya juga, dimakan pakai cabai hijau. Enaknya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan gitu ya. Terima kasih infonya Kang Zen. Ini ada sapaan juga dari Kang Zen. Selamat pagi,
2: pagi.
1: Semuanya. Selamat pagi. Monggo on air Kang Zen sama Mbak Iis bahas tempe gembus enggak apa-apa sama cuaca yang panas di sana ya. Nganjuk kota ya Is, berarti beliau ini. Kemudian ada juga tambahan informasi, ini tanggapan dari Bapak Yitno terkait dengan bis yang ugal-ugalan. Setahu beliau, karena target PP itu harus tepat waktu. Jika tidak tepat itu biasanya ada denda dan target hasil karcisnya. Ya semoga saja meskipun ada target tapi tetap memperhatikan keamanan keselamatan penumpang ya. Karena keamanan keselamatan penumpang juga ada yang mengatur, ada peraturan perundang-undangannya juga ya Is ya. Dan kalau untuk bis angkutan umum itu juga sudah ada loh batas maksimum kecepatannya. Semoga tidak mengabaikan hal-hal yang menyangkut nyawa banyak orang. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima info yang ditambahkan. Ini tadi dari, Bapak Arif juga ikut mengirimkan video terkait dengan bis yang balapan, 3 bis di Nganjuk itu. Tapi ini yang dari angle-nya di dalam bis.
2: Oh, ada
1: bukan,
2: videonya.
1: Iya, bukan yang CCTV yang di luar itu bukan. Tapi
2: penumpang ini berarti yang ambil.
1: Entah penumpang atau bagaimana, kami juga kurang paham juga siapa yang mengambil videonya ya. Hanya saja ini diambil dari salah satu bis. Jadi kan ada 2 bis di jalur yang sama, kemudian ada 1 bis yang kayaknya ngeblong jalur yang beda ya Is. Terus habis itu kan masuk di jalur 2 bis tadi. Nah ini kamera CCTV dari bis yang ada di jalur yang sama dengan depannya. Ini bis yang bagian belakang, jadi yang senggolan dengan bis yang masuk ke jalur itu. Ini cukup ngeri ya kalau kita di dalamnya, pastinya juga para penumpang histeris takutnya kalau di dalam itu ada anak kecil Is. Nah itu kan juga bahaya, bisa menimbulkan trauma tersendiri ya. Betul. Bagi anak-anak. Ngeri pol kata Bapak Arif. Ini kita juga ikut ngeri ya Bapak, semoga tidak terulang kembali. Semoga para pengemudi ini lebih mengutamakan keamanan dan juga keselamatan dari penumpang. Bapak Chandra Budi menambahi terkait dengan tempe gembus. Ya, ini banyak mengandung vitamin B, serius, yang bagus buat pencernaan. Bagus banget ya. Zaman dahulu itu juga bisa dibuat jenis makanan lainnya yang rasanya memang agak sedikit pahit. Kalau sekarang di era modern itu ada juga yang sudah dikemas yang lebih modern gitu ya Is ya. Jadi mudah didapatkan dan juga mudah diolah. Ini agak jarang kalau kita jumpai di beberapa warung yang jualan gorengan. Biasanya yang paling banyak itu kan tempe ya. Tempe yang biasa itu, kemudian ote-ote, tahu isi. Kalau untuk tempe gembus ini memang agak-agak jarang kita jumpai kalau kita nggak goreng sendiri di rumah ya. Kemudian ada Bapak Riono, ini juga menyapa, selamat pagi dari wilayah Pujon Malang. Tidak ada awan sama sekali, cerah, suhunya semalam itu 15 derajat.
0: Waduh, dingin sekali Pak.
1: Dingin sekali di sana, jaga kesehatan, semoga sehat selalu Iis.
0: Oke, baik, terima kasih. Jadi pengen bermalam di Pujon ya, Seru Cakra dengan hawa dinginnya. Jarang-jarang kita merasakan dingin yang super-super gitu ya. Tapi kalau menginap atau bermalam di sana, kayaknya enak lebih di akhir pekan, Sabtu atau Minggu. Kalau suka yang sepi, berarti ya di hari-hari day begitu ya. Ini ada yang sering juga ke arah Pujon, nanti boleh di update 0852 9010 61.
3: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat pagi Pak Riono.
1: Ya, selamat pagi, Mbak Is.
0: Apa kabar Pak?
1: Kabarnya itu agak berat, Mbak Is.
0: Hah, kenapa ini?
1: Ya, biasa, Mbak Is. Kalau ini suhunya turun agak kaget.
0: Wah, gitu ya. Jadi
1: Gitu.
0: dari yang dingin sekali terus agak anget gitu ya.
1: Iya. Ini kalau kisaran 20 nggak apa-apa, kalau 15 ke bawah biasanya seperti flu, nggak isi
0: Oh
1: gini.
0: gitu ya. Terus hidungnya mampet gitu ya, Pak?
1: Iya. Kemarin malam 15 derajat.
0: Oke,
1: Selimut 4 kurang apa tadi malam saya review.
0: Gitu, Pak?
1: Iya, badan lagi gede kesunya 15. Pakai selimut 4 itu masih tembus ya, Mbak Is, jurang kuali malah 13 Mbak, jurang kuali batu
0: Oh gitu ya Pak ya.
1: malah dingin sana. Tahu aja jurang kuali Mbak.
0: Jalan jalan mana Pak itu kuali?
1: Anu, Cangar.
0: Oh Cangar. Gimana Pak?
1: Ya, ya setelah jurang kuali Cangar gitu Mbak, melewati jurang kuali ya.
0: Arah Mojokerto
1: Ayo
0: berarti
1: dingin
0: kan?
1: sana. Iya ya, bener.
0: Oke oke.
1: 13 di sana kemarin.
0: Oh sempat
1: Di
0: lewat
1: sini
0: di sana
1: 15 di
0: jenengan?
1: sana 13. Apa Mbak Is?
0: Sempat lewat di sana?
1: Anu, saudara saya lewat sana katanya di sana 13.
0: Wah ini dingin sekali Pak berarti.
1: Kalau di Pujan paling dingin itu di anu Mbak, di Paralayang dingin
0: Oh,
1: banget.
0: Paralayang. Kayak yang
1: Mungkin
0: paling
1: ya
0: di atas
1: bawah
0: kan ya, Pak
1: bawahnya
0: ya.
1: sini mungkin. Iya.
0: Langgi.
1: Iya. Wis kok wudu seperti wudu air kulkas, Mbak.
0: Wudu air
1: Masa
0: kulkas.
1: wudu pakai air
0: Saking
1: hangat kan nggak
0: dinginnya.
1: boleh.
0: Iya.
1: Iya.
0: Boleh, tetap sah, Pak. Cuman kan ya sayang toh air hangatnya.
1: Boleh Mbak Is?
0: Boleh, yang penting kan pakai air suci, Pak.
1: Oh, ya masih dengar ini saya. Wah, ya pakai air shower aja wudu, Is.
0: Oh, gitu. Sudah
1: Pokoknya sini
0: sarapan,
1: tuh
0: Pak?
1: ini sudah sarapan sedikit.
0: Sarapan apa tuh?
1: Ada kayaknya badan, Mbak Is. Alah, saya itu sarapannya ringan-ringan saja, Mbak Is. Enggak ikan-ikan macam-macam saja, enggak senang kok.
0: Wah, hidup sehat, Pak, ya.
1: Ya kalau macam-macam di rumah ya, sepertinya tiap hari, Mbak Is, di rumah jual ayam.
0: Oh, gitu.
1: Tapi saya enggak senang.
0: Harga berapa, Pak, sekarang?
1: Ya, anak. Katanya 16.
0: Itu per kilo.
1: Ya per kilo merosot, Mbak Is,
0: Waduh,
1: ayam.
0: murah sekali, Pak.
1: Ya, saya dengar-dengar kita gitu katanya.
0: Tapi emang karena itu loh, Pak. Sekarang kan lagi banyak yang turun harganya, kayak ayam dan juga telur. Padahal kalau telur itu harga pangannya telur itu sentratnya itu juga sudah mahal. Jadi banyak yang rugi nih, Pak.
1: Iya. Tapi katanya yang punya telur itu nggak apa-apa, murah. Kemarin sudah banyak mahalnya daripada murahnya pas MBG
0: imbang
1: katanya.
0: Ya Pak ya, imbang ya.
1: Katanya begitu katanya.
0: Oke, okay, baik.
1: Wah, juga
0: oke.
1: Okay. Tadi murah semua, Mbak, ini. Baik,
0: oh.
1: Andai itu 500.
0: Malahan. Ya ampun.
1: Andai 500 tapi daging 1000 video. Makanya kemarin 22 di atas 20.000. Sekarang 500. Jadi makanya mau murah saya lagi tanam itu, Mbak.
0: Oke.
1: Apa nggak ngerti, ben-ben nanya lagi. Pas saya pergi buka gitu loh ya, Mbak.
0: Oke. Oke, baik. Terima kasih, Pak.
1: Iya, ya, Mbak. Sama-sama.
0: Oke, jaga kesehatan ya, Pak Riono.
1: Oh, iya, ya, Mbak.
0: Oke. Sampai jumpa kembali, Pak Riono.
2: Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Keluhan Anda yang berhubungan dengan sosial juga bisa Anda sampaikan ke Gatekeeper, karena kemarin juga banyak yang menginfokan terkait dengan penipuan. Penipuan berkedok ngaku-ngaku kalau keluarga dan minta uang transferan seperti itu. Atau Anda bisa lapor langsung ke radio dengan hadir langsung di studio di Jalan Panglima Sudirman, Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk.

0: Update informasi ke Denti.
1: Kalau ada yang kurang tahu juga terkait dengan tempe gembus ya, Is ya. Jadi tempe gembus ini terbuat dari ampas tahu. Jadi bisa dibilang sisa limbah padat pengolahan kedelai menjadi tahu yang akhirnya difermentasi lagi pakai ragi tempe.

0: juga berdasarkan daerah masing-masing.
1: Ada lagi itu, menjes.
0: Menjes.
1: Menjes.
0: Oh, menjes.
1: Menjes.
0: Oh, gitu. Ya, ini banyak ya untuk nama-namanya. Kalau kandungan gizi kayak yang dibahas Bapak Chandra ya, Is ya. Mm-hmm. Meskipun ini kan bisa kita bilang produk sampingan karena ampasnya tahu ya.
1: Betul.
0: Jadi tempe gembus ini tetap kaya serat pangan, protein nabati, mengandung senyawa antioksidan yang baik untuk pencernaan dan kesehatan jantung. Meskipun Mas Alvan ini kayaknya agak kurang level gitu sama tempe gembus, padahal kan itu ya. Ini ketawa. Mm-hmm. Iya, padahal kan kaya serat pangan yang tinggi juga. Dan rasanya enak loh. Tadi Kang Zen juga menyampaikan loh, kok enak sekali pagi-pagi makan tempe gembus. Kalau Mas Alvan kan pagi biasanya ada itu ya, menunya lengkap kayak MBG gitu.
1: Yeah.
0: Iya, menunya bagus. Kemudian sayur, buah, ada.
1: Dia kan chef-nya MBG sebetulnya.
0: Oh gitu, iya. Yeah. Jadi lengkap ya. Kemudian ada juga nih yang ikut menanggapi, kalau Mbak Iis biasanya suka tempe mendoan atau enggak?
1: Suka.
0: Suka juga ya.
1: Mendoan kan dari tempe asli kan?
0: Iya, tempe dari tempe asli.
1: Delay gitu kan?
0: Betul, tapi kalau mendoan ini kan memang cara penggorengannya kan tidak sampai kering ya. Jadi kalau yang namanya tempe mendoan itu memang tepungnya yang agak basah itu sudah diangkat karena mendu-mendu dipangan atau mungkin setengah matang atau panas-panas sudah dipangan gitu ya, mendoan namanya. Kalau yang crispy kayak di depan studio itu kayaknya tempe crispy, tempe goreng. Ini memang itu sedulur cakra sehat ya. Ini untuk Anda mungkin yang belum pernah nyoba, boleh dicoba sekali-kali. Kemudian ada Bapak Chandra mengirimkan berbagai foto aneka gorengan. Ini sentralnya gorengan di Tiripan. Tiap goreng diambil bakul lagi. Oh, berarti ada resellernya, Is.
1: Oh, iya.
0: Iya, ada tempe gembus, tahu susu, bala-bala. Lah kok enak ini pilihannya ya. Ada tahu susu sama tempe gembusnya loh. Jadi kepengen ini kira-kira di sini ada yang reseller juga atau tidak ya. Ini sentralnya di wilayah Berbek. Terima kasih infonya Bapak Chandra ya. Ada Mas Agus, ini menambahkan info traffic ada di wilayah Lengkong. Informasinya juga cuaca cerah untuk pagi hari ini.
1: Terima kasih, lanjut ke Alvan.
2: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Laila, jalur Pujon menuju ke arah Kota Batu masih lancar. Ini sampai di alun-alun Kota Batu juga tidak ada hambatan. Mbak Kusnul di Pare menuju ke arah Kediri Kota, ini sampai di seputaran Simpang Lima Gumul juga masih lancar, Iis.
1: Terima kasih Alvan, Amar, dan Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

arah ke alun-alun Nganjuk tadi kabarnya ditutup Sudiro Cakra. Mungkin sedang persiapan karena besok itu ada kedatangan jemaah haji di Nganjuk dan besok juga ada hari ulang tahun Bhayangkara ya. Jadi mungkin saat ini masih persiapan, ini gatekeeper masih coba komunikasi dengan rekan-rekan Satlantas Polres Nganjuk untuk dapat informasi lebih lengkapnya. Anda yang sudah sempat melintas di sana boleh ditambahkan ya, 0852 9000 1061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna menemani Anda untuk di pagi jelang siang hari ini. Sudah jam 10:30 loh ya. Tapi untuk Anda yang di perjalanan, jangan terlalu spaneng begitu ya. Berhenti dulu, istirahat dulu. Kalau memang sudah waktunya untuk istirahat, ini sambil ngopi-ngopi ya, ngopi, minum-minum es atau makan apa gitu, biar nggak terlalu spaneng di perjalanan karena tujuannya masih jauh. Saya update informasi ke Danti.
1: Ada tambahan info, ini yang ditambahkan Bapak Chandra ya. Kalau terkait dengan tempe gembos, dulu beliau itu tidak suka, tapi karena mengingat manfaatnya banyak, jadinya sering beli untuk teknisi juga. Tapi sayangnya teknisi yang disuguhi itu juga banyak yang kurang cocok gitu, Is. Yang ludes itu biasanya buah salak, malah laris manis. Cari seger-segeran ya mungkin. Kemudian ada Bapak Koirul, info cuaca pelosok Jombang cerah panas banget. Suhu udara tadi pagi dingin, bediding di wilayah Jombang ya. Sama Bapak Nganjuk juga dingin. Tadi saya kebangun jam 3 dini hari, wah luar biasa dinginnya ya. Mau menambah info yang viral bis ugal-ugalan di jalan raya. Saling salip menyalip, kalau bis ngejar target, ngejar jam terbang, itu tidak saling menyalip atau mengejar sesama bis penumpang, kata beliau. Kalau saling adu cepat, saling ngejar, itu bukan ngejar target, tapi adu cepat, kata Bapak Koirul ya. Karena kalau bis ngejar target, itu jalan sesuai dengan prosedur. Tidak saling ngadu cepat sesama PO. Kalau bis adu cepat, itu bukan bis, tapi adu cepat, kata beliau ya. Ini saya jadi teringat, Iis. Memang kalau untuk bis angkutan umum, apalagi yang satu PO, itu memang sudah ada prosedurnya. Jadi keberangkatan bis yang pertama, kedua, dan selanjutnya, itu ada jarak waktu tersendiri. Itu juga untuk istilahnya ngedum penumpang. Makanya kalau dulu berdasarkan pengalaman pribadi, kalau saya naik bis ya, saya kan biasanya naik dari halte Baron. Ada satu bis misalkan sudah penuh, saya nggak bisa naik, itu saya harus menunggu sekitar minimal 15 menit lagi. Itu baru ada bis yang melintas. Jadi ada jaraknya, nggak sampai 3 bis barengan ugal-ugalan salip-salipan, itu tidak demikian, kata Bapak Koirul. Kemudian ada juga Mas Muhammad Panji. Ini info video kayaknya seputaran alun-alun Nganjuk. Kalau tadi pagi dikabarkan oleh Bapak Sapuan ditutup, ini ternyata kalau Mas Panji bisa melintas. Tidak ditutup, Is. Yeah. Yang ditutup Polres itu yang arah bypass. Di Polres ada pengajian. Yang dibahas, Is.
0: Betul.
1: Pengajian ya, ternyata kalau yang seputaran alun-alun ini bisa melintas di sana. Sejauh ini juga aman, cuaca ditambahkan cerah, Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Alvan.
2: Ya, Is, tadi dari Mbak Yuli, jalur Jombang ke arah Mojokerto ini sampai di flyover Peterongan Jombang masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Lepas dari Peterongan arah ke Mojokerto masih aman dengan kendaraan pribadi juga. Untuk cuaca masih cukup cerah, sudah mulai panas juga di sana. Kemudian dari Pak Muhammad Yasin di jalur Ngantang Malang menuju ke arah Kandangan, ini sampai di jalur Pujon aman. Tadi melintas di seputaran Kandangan Simpang 3 yang arah ke Jombang juga tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang ramai. Lalu masuk info juga ditambahkan tadi oleh Pak Bastian di seputaran Sukomoro Nganjuk, ikut menambahkan cuaca masih panas. Ini jalur Sukomoro yang arah ke Kecamatan Gondang ramai juga, roda 2 yang banyak mendominasi. Kemudian ditambahkan oleh Pak Sofian di kawasan Kecamatan Gondang dari kiriman video menuju ke arah Rejoso. Ini tambahan fotonya sampai Simpang 4 traffic light jembatan pengangkatan juga lancar, cuaca masih panas juga, Iis.
0: Terima kasih Alvan dan Danti Danila.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Prabowo Subianto Presiden menargetkan jumlah badan usaha milik negara BUMN dipangkas hingga tersisa 250 perusahaan sebagai bagian dari upaya program penataan BUMN. Bayangkan lebih dari 750 tutup ya, ujungnya hanya 250 saja. Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk memangkas biaya operasional yang dinilai tidak produktif. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk membayar direksi, komisaris, dan biaya administrasi perusahaan negara yang tidak menghasilkan keuntungan. Prabowo menargetkan penataan BUMN rampung tahun ini. Ia berharap dalam 2 tahun ke depan, perusahaan negara menjadi lebih efisien, transparan, dan benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mendukung usulan agar setiap BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendanai riset dan inovasi guna memperkuat industri nasional.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Kapten Lukas Kustaryo Pentolan Siliwangi yang diburu tentara Belanda. Pada Selasa 9 Desember 1947, tentara Belanda melampiaskan amarahnya kepada penduduk kampung Rawo Gede. Kemarahan itu dipicu karena tentara Belanda tidak dapat menemukan Kapten Lukas Kustaryo, Komandan Kombi Siliwangi. Aksi Lukas yang cerdik dan cekatan hingga berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda, menempatkan namanya dalam daftar orang yang paling dicari Belanda. Kapten Lukas Kustaryo bahkan dijuluki si Begundel Karawang. Pimpinan Belanda saat itu mengarahkan ratusan tentara untuk memburu Kapten Lukas Kustaryo ke daerah Karawang hingga ke Rawagede. Sehari setelah perundingan Renville dimulai, tepatnya pada 9 Desember 1947, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor mengepung dusun Rawagede dan menggeledah setiap rumah. Namun, mereka tidak menemukan sepucuk senjata pun. Pemimpin tentara Belanda kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan, walaupun terluka kena tembakan.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Iya, siap-siap juga untuk penjual online di marketplace, karena nanti juga akan ada pemungutan pajak melalui marketplace yang mulai digulirkan pada bulan Juli 2026 per 1 Juli ya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan ini mengacu pada PMK nomor 37 tahun 2025 yang mengatur marketplace sebagai pemungut PPH pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto perdagangan dalam negeri yang bertransaksi di platform mereka. Purbaya menegaskan kebijakan itu bukan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pemungutan pajak. Menurutnya langkah ini diambil untuk menciptakan persaingan yang lebih adil antara pedagang online dan offline. Padahal kalau untuk biaya di marketplace ya, itu sudah hampir 30% ya. Ini dalam kategori mungkin yang sering belanja, yang penjualnya maksud saya, yang penjualnya itu menjual di salah satu platform, itu juga ada potongannya untuk aplikasi. Tidak hanya itu, nantinya juga akan ada pungutan pajak ya, yang akan dilakukan per 1 Juli 2026.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, Juru Jagra Kementerian Pertahanan Kemenhan resmi menghentikan pelaksanaan latihan dasar kemiliteran Latsermil bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang dipersiapkan menjadi calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Nelayan Merah Putih. Sebagai penggantinya, Kemenhan nanti akan mengubah pendekatan pelatihan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial yang lebih menitik beratkan pada pembentukan karakter, kepemimpinan, serta kemampuan mengelola koperasi. Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemenhan, mengatakan perubahan itu merupakan hasil evaluasi menyeluruh yang dilakukan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan, setelah insiden meninggalnya 5 peserta selama mengikuti program pelatihan. Kemenhan kini mengarahkan program pelatihan untuk memperkuat kompetensi peserta sebagai calon manajer koperasi melalui pengembangan karakter, disiplin, kepemimpinan, kerjasama tim, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, dan kemampuan manajerial. Selain perubahan kurikulum, Kemenhan juga memastikan aspek kesehatan peserta menjadi prioritas utama agar proses pendidikan berlangsung aman dan tertib. Jadi, untuk latihan kemiliteran ya, ini sudah dihentikan dan diganti untuk lebih fokus pada pembelajaran-pembelajaran sebagai manajer Koperasi Desa Merah Putih. Kalau untuk sebelumnya, mereka ini dilatih layaknya sebagai mau jadi TNI gitu ya. Tapi untuk saat ini karena beberapa aspek yang dibandingkan, yakni ada 5 peserta yang meninggal dunia, lalu juga aspek kesehatan bagi seluruh peserta, maka dari itu dari Kementerian Kemenhan ini telah merubah skema dan juga pelatihan yang sedang digulir pada calon manajer Koperasi Desa Merah Putih itu.

cuaca yang sangat cerah atau panas itu tidak hanya terjadi di Indonesia ya, tapi di Eropa ini juga sedang menghadapi gelombang panas mencapai 40 derajat Celcius Rujakra. Yang mana di Eropa ya, kondisi ini membuat sejumlah negara di antaranya seperti Prancis itu berbondong-bondong membeli air conditioner. Pada hari Minggu kemarin, pemerintah Prancis memperingatkan gelombang panas masih akan berlanjut meski suhu udara mulai menurun. Rumah sakit dan layanan darurat disebut masih menghadapi volume pasien yang tinggi akibat cuaca ekstrim. Menteri Kesehatan Prancis, Thépin Rice, meminta masyarakat tetap waspada karena jumlah kematian yang dikaitkan dengan gelombang panas tercatat lebih tinggi dibandingkan kondisi normal. Kabarnya ada ribuan, Surajakarta, 1000 lebih yang meninggal akibat gelombang panas yang sekarang itu sedang terjadi di Eropa. Nah, gelombang panas ini kalau dari video-video yang sudah beredar di medsos sampai lampu traffic light yang bagian pinggir-pinggirnya atomnya itu ya, itu sampai meleleh. Lalu juga tidak hanya di TL-nya tapi juga ornamen-ornamen lain yang ada di jalan raya dan lain sebagainya itu sampai meleleh. Bayangkan saja 40 derajat Celcius yang sedang terjadi di sana. Oke, Surajakra, karena sudah masuk jam 11 ya, saya harus geser dulu, nanti ada Alvan yang akan melanjutkan tugas di ruang siar. Selamat siang.

0: Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu dari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat siang, Drew Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Lepas jam 11 siang ya. Ini sudah panas sekali di Kabupaten Nganjuk. Baru jam 11 lebih 9 menit sudah cukup terik cuacanya. Suhu di 31 derajat di menit ke-9 lepas dari jam 11 siang ini untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Tempat Anda bagaimana? Apakah juga sama panas atau mungkin masih normal ini untuk suhunya? Dapat tambahkan 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT 2 RW 7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Naria DA dan Naria DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Naria DA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, Naria itu cocok dan bagus. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SPBU Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, beberapa titik ruas jalur seluruh Cakra yang mau ke arah bebas Nganjuk dari jalur Madiun ya, ini masih ditutup sementara. Ada rangkaian HUT Bhayangkara yang ke-80, sehingga jalur dari Madiun yang ke arah bebas lewat sampingnya Polres Nganjuk ini sementara masih ditutup untuk semua jenis kendaraan. Jadi belum bisa melintas. Kendaraan dari Madiun yang ke arah Surabaya ini langsung lurus saja, nanti lewat terminal lama Nganjuk menuju ke arah Sukomoro. Jadi tidak perlu mutar ke bebas karena ditutup sementara waktu ini. Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, ada Ibtu Dwi Purnomo. Selamat siang, Bapak Dwi Purnomo. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam.
0: Ya, Pak Purnomo, apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak, baik.
0: Alhamdulillah, baik, ya. Pak Purnomo, ya. Kami dari pagi terima informasi ada penutupan, Pak, di bebas Nganjuk yang arah Madiun dan juga di seputaran alun-alun tadi informasinya, tadi pagi, Pak.
1: Oh iya, Mas. Ya, betul. Dari arah Madiun yang mau ke Surabaya atau ke timur, itu sementara dialihkan, Pak, ada penutupan dari bypass. Diarahkan lurus ke timur melewati kota dan bangun lingkaran Maastricht dan ke timur, tidak melewati bypass. Nah, sehubungan dengan adanya ini kegiatan semangat Al-Quran di forest itu parkir cukup banyak dan masyarakat cukup banyak untuk menjaga keamanan, maka kita alihkan lurus ke timur.
0: Ya, tapi yang dari Surabaya ke Madiun masih bisa, Pak, ya, lewat bypass, Pak?
1: Dari Surabaya Madiun, masih bisa, jadi satu jalur masih bisa dipakai. Untuk yang satu jalur ke arah timur dialihkan, demikian.
0: Ya, Pak, untuk Gare Bhayangkara kan puncaknya besok, Pak, hari tanggal 1 Juli 2026. Ini untuk besok apakah ada rencana penutupan atau kegiatan lain, Pak?
1: Ya, oh ya, tadi pagi, untuk yang tadi pagi itu hanya geladi saja. Jadi upacara Bhayangkara satu diri, untuk besok ya ada penutupan sementara sampai jam 10 tadi sudah dibuka kembali untuk seputaran alun-alun. Nah, untuk yang besok itu ada dua acara yang lokasinya di alun-alun.
0: Oh, iya.
1: Satu yaitu acara Bhayangkara, upacara itu pagi. Jadi untuk upacara pagi itu penutupan seperti KPD, cuma ada dari Jasa Mba sampai ke alun-alun itu dipergunakan untuk parkir peserta upacara. Untuk seputaran alun-alun kosong atau steril. Kemudian
0: ya, kemudian besok juga berbarengan dengan kepulangan jemaah haji, Pak, ya?
1: Ya, kepulangan jemaah haji satu jam kemudian, namun skemanya hampir sama ya. Nanti kalau upacara sudah selesai, itu jemaah haji bisa parkir di tempat-tempat tertentu, di jalan-jalan tertentu, nanti kita siapkan layer dan kita share ke media sosial. Jadi terkait mana kantong-kantong parkir yang kita siapkan untuk jemaah haji, termasuk di Jaya Setamba sampai ke alun-alun juga dipergunakan setelah upacara, setelah upacara meninggalkan lokasi. Demikian. Terus kemudian perlu saya sampaikan kepada masyarakat yang nanti akan menjemput jemaah haji, terutama yang mobilnya ada stikernya, itu bisa masuk melalui satu pintu melalui BRI lama. BRI cabang lama itu ke arah
0: simpang 4 itu, Pak, ya?
1: Ya, simpang 4 BRI lama masuk ke Polsek Kota. Ke arah Polsek Kota dibelokkan ke kiri. Polsek Kota belok ke kiri, nanti menaikkan jamaah di timur itu, di depan pendopo agak ke utara sedikit, langsung belok kiri lagi. Nanti keluarnya lewat PLN lama, jadi ke kanan.
0: Oke.
1: Ya, jalan menuju ke PLN lama. Jadi arahnya nanti untuk penjemputan nanti dari saya ulangi, dari BRI ke Polsek Kota belok kiri, nanti menaikkan jamaah, terus belok kiri lagi, terus ke kanan arahnya lepas dari PLN ini, PLN oh. Perempatan PLN.
0: Iya iya. Ini untuk besok.
1: Silakan. Busendok. Busendok. Perempatan Busendok.
0: Oke, yang arah ke terminal lama juga itu Pak ya?
1: Iya betul, ke arah terminal lama bisa, lurus bisa.
0: Ya Pak Purnomo, masing-masing besok acara jam berapa Pak agendanya?
1: Estimasi untuk upacaranya pasti Pak, untuk upacaranya jam 7 sudah mulai sampai jam 9. Estimasi kepulangan haji jam 9, jam 10.
0: Oke, jadi bergantian Pak ya?
1: Iya bergantian.
0: Oke, untuk pengamanan besok seperti apa Pak rencananya Pak? Di titik-titik pengalian utamanya?
1: Nah, titik-titik pengalian tetap dipasti petugas tetap seperti tahun-tahun yang lalu. Seperti tahun-tahun yang lalu kita tempatkan di titik-titik seputar alun-alun. Baik parkir maupun pengamanan sterilisasi di seputaran alun-alun. Nanti kita siapkan petugas semua di titik-titik persimpangan.
0: Oke, baik, siap. Yang terakhir Bapak Purnomo, mungkin ada tambahan Pak atau yang tadi belum sempat tersampaikan?
1: Bisa, masyarakat karena besok kegiatannya ada cukup padat di seputaran alun-alun, agar yang lewat alun-alun atau hanya untuk melewati lebih baik cari jalan alternatif yang lain daripada nanti terganggu. Dan untuk menjemput jemaah haji silakan nanti bisa mencari informasi di medsos terkait jalur yang mungkin besok kita tentukan mana kantong parkir dan sebagainya, sehingga tidak kami kebingungan di dalam kota.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak Bapak Purnomo informasi dan waktunya siang ini Pak.
1: Oh iya Pak, iya. Sama-sama.
0: Baik, selamat melanjutkan tugas kembali, Ibtu Dwi Purnomo, Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, terkait penutupan di jalur bebas yang dari arah Madiun ke Surabaya, dan juga untuk penutupan di alun-alun Nganjuk ya, besok pagi, upacara Hari Bhayangkara, dan juga untuk kepulangan jemaah haji dari Kabupaten Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Hey, so good to be back. And there's something I want to say.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk besok yang mau melintas di dalam Nganjuk Kota ya, seputaran alun-alun Nganjuk, besok pagi ada dua agenda. Upacara Hari Bayangkara ke-80 dan juga kepulangan Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk juga akan berlangsung besok mulai jam 7 pagi untuk rangkaian kegiatan. Jadi akan ditutup total untuk jalur seputaran alun-alun. Ada petugas yang disiagakan juga untuk besok acaranya, jam 7 pagi sampai perkiraan selesai nanti dua acara sampai siang di seputaran alun-alun Nganjuk Sedulur Cakra. Iis?
1: Ada Pak Sudarmawan mengirimkan video di sekitaran kota Jember, cerah sekali. Mas Azril, perempatan DP Jombang atau depannya Dinkes Jombang arah timur, ada perabasan pohon menutup separuh badan jalan. Nah ini untuk keterangan dari Mas Azril. Hmm. Nah ini perabasan jalan tidak hanya satu jalur atau sedikit saja tapi agak panjang ini. Di depannya Dinkes Jombang ya, arus lalu lintas diatur gantian van karena memang memakan separuh badan jalan.
0: Macet berarti atau gimana?
1: Ya, ini kalau di belakangnya Mas Azril kelihatan yang ngantri kayak kendaraan roda 2 dan juga kendaraan pribadi roda 4. Kemudian dari Pak Sutrisno tadi sempat menyampaikan untuk informasi ini layanan pengaduan dari

0: hambatan dan masih lancar saja. Tadi itu ada Pak Heri Purnomo sempat menyampaikan bahwasannya kalau di jalur Papar Pare itu dulu ada jalur kereta api, perlintasan kereta api Van ya. Jadi kalau yang saya tahu kan yang dari Pare arah ke Jombang dan juga arah Kediri, ternyata ada. Itu yang dari Pare menuju ke Papar di jalur kereta api ya. Ini kalau ternyata sempat dicari informasinya lewat Google, itu kereta api ini jenis lintang cabang, sistemnya jalur kereta api rel ringan jalur tram uap, lalu pada saat itu beroperasi atau dibuka pada 8 Mei 1897 dan ditutup di 1947.
1: Sudah enggak beroperasi sekarang berarti?
0: Iya, sudah tidak ya. Bahkan untuk besinya kereta api itu sudah enggak kelihatan ya sekarang.
1: Tertutup
0: ya.
1: Tanah.
0: Dan untuk saat ini di jalur tersebut juga masih ada kayak palang miliknya kereta api atau palang tanah milik PT Kereta Api Indonesia.
1: Asetnya berarti?
0: Ya, ini tepatnya di Tegowangi, Van. Tegowangi, Pelemahan Kediri, Alvan.
1: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Harga emas Antam hari ini turun ya, seteru cakra pada neraca perdagangan hari Selasa 30 Juni ini. Harga emas Antam ukuran 1 gram kini di level Rp2.630.000, melemah Rp15.000 dibandingkan hari kemarin pada hari Senin. Kemarin masih di Rp2.645.000, kalau hari ini turun di angka Rp2.630.000 per gramnya untuk emas produksi PT Aneka Tambang. Iya, silakan Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Abdullah, perjalanan menuju ke arah kota Kediri sudah nyampe di sekitaran Gampeng Rejo. Untuk arus lalu lintas arah ke Semampir ini lumayan ramai di kedua arahnya, hati-hati. Lalu juga untuk info dari Pak Mamat tadi sempat menyampaikan untuk cuaca di Sukomoro Nganjuk ini cerah sekali. Kemudian Suri Jagra, saat ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019-2024 atau mantan Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim atau Nadiem Makarim saat ini sedang menjalani sidang putusan kasus dugaan korupsi Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negara Jakarta Pusat hari ini. Sudah dimulai sejak jam 10 pagi di ruang Muhammad Hatta Ali dengan dipimpin oleh Hakim Ketua Purwanto Abdullah. Nadiem merupakan salah satu terdakwa dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management di lingkungan Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Memang sebelumnya Nadiem ini dituntut dengan pidana penjara 18 tahun, pidana dengan denda 1 miliar subsidi 190 hari penjara, serta uang pengganti sebanyak 5,67 triliun subsidi 9 tahun penjara. Jadi apabila tidak bisa memberikan atau mengganti kerugian 5,67 triliun, maka nanti diganti dengan 9 tahun penjara. Namun untuk kesemuaan itu nanti akan dijatuhkan hari ini ya Van ya. Dan kita juga masih menunggu kira-kira bagaimana hasil sidang dari putusan kasus dari mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2019-2024 Nadiem Makarim. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu Mahkamah Konstitusi atau MK menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah atau pilkada tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Putusan ini disampaikan oleh Ketua MK Suhartoyo di sidang pengucapan putusan pada hari Senin kemarin. MK menyatakan permohonan pengujian Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Undang-Undang Pilkada tidak dapat diterima. MK dalam pertimbangannya menilai pemohon dalam permohonan tidak menemukan apa yang disampaikan pemohon terkait hal yang bisa merugikan hak konstitusional secara aktual ataupun potensial yang dapat terjadi dalam batas penalaran wajar. Adapun permohonan tersebut diajukan oleh Fendi Setiawan, Lala Komalawati, Susi Lestari, dan Afifah Nabila Putri. Selaku mahasiswa, mereka menguji frasa secara langsung dan demokratis dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menjadi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Pemohon mengungkapkan permintaan tersebut di latar belakangi muncul setelah wacana mengenai kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem pemilihan langsung oleh rakyat menjadi mekanisme pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD dalam beberapa tahun terakhir. Keempat mahasiswa menilai perubahan tersebut berpotensi menggeser prinsip kedaulatan rakyat yang selama ini diwujudkan lewat pemilihan kepala daerah secara langsung tidak diwakilkan lewat DPRD seperti yang banyak dibicarakan beberapa tahun terakhir.

0: Ya, ke penelpon bergabung ada Pak Sudarmawan. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang. Assalamualaikum, Mas Alvan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat jenengan. Gimana kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah, sehat, Mas.
0: Dapat rute mana kemana ini, Pak Sudarmawan?
1: Dari Surabaya, bongkar di Jember, Mas.
0: Surabaya ke Jember, Pak.
1: Ya.
0: Enggak begitu jauh ini rutenya.
1: Jam 10. Masuk lokasi jam 8, langsung bongkar. Sekarang sudah perjalanan pulang.
0: Wah, sudah pulang. Gimana, Pak?
1: Tapi
0: BBM, Pak?
1: Ini tapi baru keluar.
0: Apa? BBM gimana?
1: Nah, ini mau melaporkan.
0: Ya,
1: dari pantauan berangkat di Surabaya sampai Jember terus kembali lagi, hampir semua SPBU sudah punya stok solar, Mas.
0: Wah, nggak antri lagi, Pak?
1: Dan kalau antrian tetap, kalau antrian 2-3 kendaraan itu kan normal, Mas.
0: Normal, iya.
1: Ya, masih di dalam area SPBU. Alhamdulillah lancar, Mas.
0: Nggak seperti beberapa waktu lalu, Pak, ya, yang sampai ke jalan raya itu.
1: Iya, seperti minggu kemarin. Sampai camping di SPBU.
0: Ya, alhamdulillah sudah lega nih para teman-teman driver, Pak.
1: Nah, tapi kan juga masih belum tenang, Mas. Nanti tiba-tiba kembali lagi seperti fenomena yang kemarin. Itu yang susah ya, itu. Ya.
0: Tapi tadi terpantau sudah normal semua, Pak, ya?
1: Mulai kemarin, Mas, waktu berangkat dari keluar pabrik, dari pabrik di Surabaya, kan sambil melakukan pengamatan, ya. Barangkali nanti ada teman-teman yang tanya, jalur sana SPBU-nya gimana?
0: Iya, iya.
1: Menjalin komunikasi dengan sesama sopir truk.
0: Biar memudahkan sebelum berangkat, Pak, ya?
1: Iya, jadi kan bisa antisipasi, Pak.
0: Okay.
1: Terus untuk cuaca, panas, Mas. Tapi anginnya, gak tahu ya, mungkin di badan saya atau agak dingin, Mas. Dan juga yang tadi, waktu apa namanya, di kamar mandi itu airnya terasa dingin, Mas.
0: Oh iya, baik. Tapi masih lancar, Pak, ya, Surabaya ke Jember dan sebaliknya ini?
1: Alhamdulillah lancar. Kalau tadi nemu kewaspadaan sih, ini sudah selesai, maksudnya barusan selesai dievakuasi. Jadi saya nggak kebagian macetnya, kebagian lancarnya.
0: Oke, baik, siap. Ada tambahan, Pak Sudarmawan, silakan, Pak.
1: Sementara itu dulu, Mas. Nanti kalau ada kabar-kabar apapun, saya kabari.
0: Siap.
1: Salam sehat buat semua kru, tetap semangat. Assalamualaikum, selamat siang, Mas Alvan.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudarmawan dari Jember ke Surabaya tadi. Alhamdulillah untuk BBM jenis solar, ya, Teru Cakra ini sudah aman. Tadi disampaikan Pak Sudarmawan sudah ada stoknya. Antrian hanya 1-2-3 kendaraan, masih normal, tidak sampai mengular panjang seperti beberapa pekan terakhir.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, menit ke 47 Sudiro Cakra lepas dari jam 11 siang. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, masih bersama saya Alvan Amar. Gatekeeper untuk shift kali ini ada Iis Atin dan juga Danti Danila. Ya, ke Iis.
1: Ada pesan masuk. Ini tadi disampaikan oleh Bapak Ibrahim. Beliau menyampaikan untuk informasi arus lalu lintas jalur Mengkring Kediri sampai dengan Jombang ramai lancar. Khusus juga sebelum dan sesudahnya perlintasan kereta api bandar itu padat sekali ya, jadi mohon untuk hati-hati. Kemudian tadi informasi dari Mas Muhammad Panji juga ya, yang menyampaikan untuk Polres Araka Bypass itu ditutup karena ada pengajian. Pak Nyoman, ini tadi ada di Pare, tepatnya di Jalan PK Bangsa. Barusan saja crowded karena ada penebangan pohon. Ini masih rabas-rabas pohon yang dilakukan di Pare Kediri. Karena sekarang kan anginnya cukup kencang ya, dan beberapa titik yang memang sudah ada pohon rindang atau pohon yang kering sudah harus ditebang. Ini bisa disampaikan ke rekan-rekan di LH. Apabila tidak memiliki aksesnya, bisa minta bantuan ke gatekeeper, nanti akan kami sampaikan. Lanjut lagi dari Pak Irfan, tadi menanyakan ruas tol Nganjuk arah ke Surabaya bagaimana, Alvan?
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadwalkan sidang pembacaan putusan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome device tahun anggaran 2020 sampai 2022 dengan terdakwa Nadiem Anwar Makarim akan dijadwalkan hari Selasa ini. Kata Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah, dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhi hukuman kepada Nadiem dengan pidana 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 190 hari pidana penjara. Menurut jaksa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Nadiem terbukti merugikan keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020 sampai 2022. Sementara itu, Nadiem keberatan dengan tuntutan jaksa yang telah disampaikan. Dan untuk putusan sidang vonis akan dibacakan hari Selasa siang ini.

0: Ya, dan masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna Sdru Cakra. Di Nganjuk sudah semakin panas, 32 derajat ya siang hari ini. Yang melintas hati-hati, yang bawa sepeda motor fokus. Kalau lelah atau mengantuk bisa menepi untuk istirahat terlebih dahulu. Dan masih kami tunggu update informasinya di 0852 9001061.
1: Zona Cakra. Kertas sangat berguna untuk komunikasi tertulis dan menyebarkan informasi. Selain itu, kertas juga memiliki banyak kegunaan lain, seperti mengemas barang, membungkus barang, fotografi, dan lain-lain. Penemuan kertas untuk pertama kali yang mengawali produksi kertas sampai saat ini dilakukan oleh bangsa China. Dilansir dari Britannica, pembuatan kertas pertama kali dilakukan pada 105 Masehi, ketika Cai Lun, pejabat istana kekaisaran Cina, membuat selembar kertas menggunakan murbai dan serat kulit pohon lain bersama dengan jala ikan, kain tua, dan limbah rami. Dua insinyur di Inggris, Henry dan Sally Flodreiner, membuat versi yang lebih baik pada tahun 1807. Setelah itu mesin pembuat kertas semakin dikembangkan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, sudah menjelang jam 12 siang, Dulur Cakra. Saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan perjalanan. Sehat selalu.

0: Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat siang sedulur Cakra. Bersama saya di siang kali ini Lilin Bayu yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda selama 1 jam ke depan. Anda bisa berbagi informasi terkait dengan kewaspadaan maupun juga masalah sosial di sekitar Anda. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit.
1: Oh.
2: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
1: Hmm.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget.
1: Oh.
2: Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Naria terdekat. Sedulur cakra juga bisa menghubungi gatekeeper ya di 0852-9001061. Bagi Anda yang ada di Trowulan Mojokerto, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Trowulan. Untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Raya Lingkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwok ke arah selatan, kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Sedulur Cakra, untuk cuaca di siang kali ini nampaknya sangat cerah sekali, terasa di luar juga sangat terik ya. Tetaplah berhati-hati apabila Anda berkendara, jangan lupa menggunakan kacamata hitam agar tidak silau. Anda juga bisa terus fokus ya, karena mengingat jam 12 siang kali ini sepertinya untuk tingkat konsentrasinya sudah mulai memudar ya, Sedulur Cakra. Sudah berkurang seperti itu, jadi pastikan Anda tetap fokus dan jaga jarak aman dengan kendaraan yang ada di depan Anda. Dan kita cek dulu ke ruang gate Keeper Danti.
1: Cuacanya memang cerah banget sampai dengan siang hari ini, Lilin ya.
0: Benar.
1: Karena memang sebelumnya kita juga terima info dari rekan-rekan BMKG terkait dengan prospek cuaca Nganjuk mulai dari tanggal 28 kemarin lusa sampai dengan hari ini di akhir bulan Juni ya.
0: Iya.
1: Gak kerasa hari ini akhir bulan Juni dan juga akhir pertengahan tahun maksud saya.
0: Benar. Ini memulai pertengahan tahun yang baru ya.
1: Iya betul. Kalau dari penjelasan BMKG, Lilin, musim kemarau kan semakin meluas ya di sebagian besar wilayah Jawa Timur. Meskipun masih terdapat beberapa daerah yang sesekali memang mengalami hujan, karena berdasarkan prediksi awal musim, sejumlah zona musim atau ZOM itu memang baru memasuki musim kemarau pada bulan Juni dasarian 2 hingga dasarian 3. Dan dalam beberapa hari ke depan, kabarnya monsun Australia juga diperkirakan semakin menguat, sehingga membawa massa udara yang lebih kering dan menyebabkan peningkatan kecepatan angin di beberapa wilayah. Makanya anginnya kenceng ya beberapa hari terakhir.
0: Benar.
1: Ini Nganjuk juga kencang anginnya. Maka dari itu kondisi ini juga akan membuat peluang hujan semakin rendah. Sementara minimnya tutupan awan menyebabkan penyinaran matahari juga lebih maksimal, sehingga suhu udara pada siang hari tetap terasa panas. Berapa derajat, Lin?
0: Waduh, ini berapa ya?
1: Berapa ya? Saya cek dulu.
0: Duh, saya
1: 31.
0: 31 derajat. Pantesan tadi di luar sangat terik sekali ya.
1: Sangat terik, panas ya. Meski demikian, kabarnya hujan lokal itu juga masih tetap berpotensi terjadi, tapi secara sporadis saja. Akibat pengaruh pemanasan permukaan dan dinamika atmosfer skala lokal saja. Jadi hujan lokal, kadang di sini hujan, tetangga sebelah enggak hujan gitu ya.
0: Nah, benar. Enggak rata soalnya.
1: Iya. Tapi kalau secara umum kondisi cuaca di Jawa Timur akan didominasi oleh karakteristik musim kemarau. Siangnya panas, kemudian malam sampai dengan dini hari bedinding ya. Suhunya turun
0: tuh.
1: Dingin banget. Nah, kalau untuk prospek cuacanya, jadi secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nganjuk dalam beberapa hari ke depan itu diperkirakan didominasi cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan sangat kecil. Suhu udaranya berkisar antara 21 sampai dengan 33 derajat Celcius. Nah, suhu ini mencerminkan kondisi musim kemarau juga mulai menguat karena suhunya pasti yang juga tinggi, panas banget.
0: Benar.
1: Kalau untuk angin bertiup dominan itu dari tenggara dengan kecepatan 5 sampai dengan 35 km per jam. Hembusan angin diperkirakan akan terasa lebih kencang pada siang hari sampai dengan menjelang sore, terutama di wilayah terbuka. Kemudian pada siang hari kelembapan udara diperkirakan turun hingga 47 sampai dengan 55% akibat penyinaran matahari yang intens, sehingga udara terasa lebih kering. Kalau untuk malam sampai dengan pagi hari, kelembapan akan meningkat menjadi 85 sampai dengan 100%, sehingga berpotensi memicu terbentuknya udara kabut atau kabut tipis, terutama di wilayah yang memiliki topografi lebih tinggi, kayak sawahan, ngetos, pace, dan loceret. Kalau untuk kombinasi angin yang cukup kencang dan juga kelembapan udara yang rendah pada siang hari, itu dapat menyebabkan kondisi udara terasa sangat kering, Lin. Maka dari itu masyarakat khususnya yang tinggal di dataran rendah dan juga jalur terbuka seperti di Kecamatan Rejo, Songgondang, Sukomoro, Bagor, Tanjunganom, itu diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hembusan angin yang bisa mencapai 35 km per jam, yang biasanya bisa memicu debu, kemudian bisa menyebabkan pohon atau dahan rapuh, tumbang, dan juga bisa menimbulkan kerusakan ringan pada atap bangunan. Tetap waspada, kabarkan bagaimana kondisi terkini di tempat sedulur cakra masing-masing. Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur cakra, cuaca di luar sana sangat terik sekali ya. Pastikan Anda menggunakan tabir surya ketika Anda berkendara atau beraktivitas di luar ruangan seperti itu. Untuk situasi lalu lintas yang Anda lalui, apakah masih aman dan lancar saja? Atau mungkin ada sedikit hambatan, antrean, atau mungkin tadi ada kemacetan? Anda bisa terus sampaikan, jangan lupa juga kirimkan foto maupun juga videonya.

0: Sedulur Cakra Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kepemilikan aset dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU saat memeriksa Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Capto Surjo Sumarno, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo. Ia pun menjelaskan penyidik akan menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan penerimaan gratifikasi oleh tersangka dalam perkara tersebut. Selain itu, pemeriksaan juga terus dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan kasus tersebut. Sementara itu, Capto yang tiba di Gedung Merah Putih KPK pada sekitar jam 9.39 waktu Indonesia Barat enggan memberikan banyak keterangan kepada wartawan. Kasus tersebut bermula ketika KPK menetapkan Rita Widyasari, yang merupakan Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Heri Susanto Gun dan juga Komisaris PT Media Bangun bersama Khairuddin sebagai tersangka dugaan gratifikasi pada 28 September 2017. Saya sapa dulu yang sudah bergabung ya di siang kali ini. Selamat siang Pak Nyoman.
1: Selamat siang Mbak Lilin. Selamat dulu semuanya. Pak Intan di mana?
0: Mbak Intan Erika nanti siang. Habis ini. Habis ini ada Mbak Intan sama Mbak Erika.
1: Aduh, ngetar. Tak boleh iri kaya mainan. Oke, selamat siang. Wah, okay. Tadi kita kirimi foto situ. Tadi kita ada sebelasan smart credit dari timur ke barat, dari barat ke timur sempat macet sekitar 10 menit.
0: Oke.
1: Okay. Karena ada penebangan pohon yang mati itu di depan. Ya, setelah itu terus sudah lancar kembali. Nah, pas hari yang ini cuaca di Kota Pare menyengat sekali.
0: Aduh,
1: ini saya tiduran ini banyak pohon, panas sekali, anginnya semilir-semilir. Ya, terima kasih yang belum Mbak Lilin.
0: Alhamdulillah sudah Pak Nyoman.
1: Apa? Saya sudah tadi.
0: Sudah makan. Pakai makan apa Pak Nyoman?
1: Oh, dagingnya daging terong.
0: Sayur itu Pak Nyoman ya.
1: Enggak sambel. Saya, kalau sudah dibuat sambel terong itu udah ada daging, enggak ada ikan, enggak ada apa-apa, wis pokoknya habislah satu piring.
0: Alhamdulillah. Nggih, siap-siap.
1: Terongnya digodok, sambelnya digodok.
0: Aduh, mantap itu Pak Nyoman ya.
1: Mantap. Situasi sekarang hari ini setelah kredit tadi ini agak lenggangan dikit. Mungkin karena hari libur anak sekolah ya agak sepian nih. Biasanya jam-jam gini rame-ramenya calon ini. Ini rame banget kemarin rame. Sekarang sepi. Salam-salam dulu sama teman-teman lama ya.
0: Inggih, monggo Pak.
1: Halo. Halo tuh, selamat siang. How are you? Pak Suwarno, gimana kaburnya? Apa kabar di kabur? Gimana? Nggak pernah ke taman kuliner.
0: Oh, Mas sibuk Atin juga, mungkin ya. Pak.
1: Mana Mas Atin? Iya, semua sibuk nyari duku orang-orang itu. Biar dukunya pek sekarung-sekarung. Pak Tamin gimana? Sehat Pak Tamin? Pak Yusua, gimana Pak Yusua? Dan teman-teman di manapun berada sama pas Mas Muhammad apa itu? Kasih pecelnya bagi-bagi ke Pare dong.
0: Iya. Waduh, ya. Kalau di Pare juga banyak ya Pak nasi pecel.
1: Banyak ya. Dan Koto ini gimana karyawannya? Sudah pada makan siang ini? Nanti kasih kopi biar nggak ngantuk, rokoknya kelebut-kelebut semuanya. Ya, semangat sehat selalu semuanya. Saudaraku dimanapun berada dan semua kru Cakra Krishna. Selamat siang, sampai jumpa kembali Mbak Lili.
0: Terima kasih Pak Nyoman, sampai jumpa kembali. Baru saja bergabung ada Pak Nyoman di Pare Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

0: Selamat siang sedulur cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu di jam 12 lewat 26 menit kali ini. Dan kita coba cek informasi yang sudah masuk. Alvan.
1: Jalan tadi Mbak Reva, perjalanan jalur Mojoagung Jombang menuju ke arah Kertosono. Ini sampai di seputaran Bandar Kedung Mulyo Jombang, sempat terjadi penumpukan di perlintasan kereta api yang arah ke Mengkreng. Tapi lepas dari kereta melintas ini lancar, arah Mengkreng juga tidak ada hambatan, hanya cuaca yang sudah terasa sangat panas panjang jalur dari Jombang menuju ke arah Kertosono tadi. Kemudian Pak Nanang di

0: Surabaya ini cukup ramai dari kawasan Kediri, jadi lebih hati-hati. Truk muatan juga banyak ditemui melintas tadi. Pak Bastian, di kawasan Rejoso ke arah Bojonegoro, ini lewat jalur Semantok juga sama, diinformasikan cukup panas. Di Gondang tadi yang perlu hati-hati, jam-jam makan siang banyak pabrik industri yang mulai istirahat, jadi kondisi jalur di seputaran area pabrik cukup ramai. Lepas dari Gondang, arah Rejoso, Simpang 4 Ngangkatan lancar, ini ke arah Semantok juga tidak ada hambatan. Lilin.
1: Oke, baik. Terima kasih Helvan informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Sedulur cakra, pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah menyepakati pokok-pokok perjanjian pemindahan narapidana atau transfer of prisoners yang akan menjadi dasar kerjasama pemulangan warga negara masing-masing yang menjalani proses hukum di kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pembahasan draft perjanjian tersebut sudah mencapai kesepakatan prinsip dan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya sebelum ditandatangani kedua negara. Menurut Yusril, pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kerjasama tersebut mengingat banyak warga negara Indonesia yang saat ini menjalani hukuman di Malaysia. Ia pun menjelaskan kalau Malaysia sebelumnya mengusulkan agar pemberian remisi, amnesti, abolisi, atau bentuk pengampunan lain terhadap narapidana yang sudah dipulangkan tetap memerlukan persetujuan negara asal pemindahan. Namun, usulan tersebut ditolak Indonesia karena kewenangan pembinaan dan pemberian pengampunan harus sepenuhnya berada pada negara yang menerima kembali narapidana tersebut. Menurutnya, prinsip yang sama juga berlaku bagi warga negara Malaysia yang dipulangkan dari Indonesia untuk menjalani sisa masa pidananya di negara asal. Yusril pun mengatakan, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyetujui pandangan tersebut dalam pertemuan di Putrajaya, Malaysia pada hari Senin kemarin. Karena pembinaan narapidana sudah dipulangkan menjadi tanggung jawab penuh negara penerimanya. Lanjut kita cek informasi, Danti.
1: Kita juga terima info dari Bapak Chandra. Tadi beliau juga ikut menyapa Bapak Nyoman ya. Kata beliau tadi sepertinya Bapak Nyoman kepengen pecel deh. Ini ada fotonya dikirimkan oleh Bapak Chandra. Wah, ini pecel di mana Bapak? Pecelnya itu yang ada tambahannya sambal goreng kentang.
0: Oh, gitu, oke. Okay. Kok ada tambahannya? Ini di mana ya kira-kira? Gak biasanya ini.
1: Gak biasanya ya. Mm-mm. Ini tetap ada sih kalau untuk sayurannya, kulupanya. Kemudian ada juga kayaknya ada tambahan daun kemangi. Kemudian ada rempeyeknya juga. Tapi kok ada tambahan lauk sambal goreng kentang yang dimasak warna merah gitu ya. Mm-mm. Jadi kepengen sambal goreng kentang.
0: Aduh, ya. Nanti iya, sampai rumah dibikin
1: sampai rumah ya.
0: Ya.
1: Ini terima kasih infonya Bapak Chandra. Kata beliau nganjuk haredang.
0: Bener.
1: Panas banget ya. Mm-mm. Sampai dengan hari ini. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya yang ditambahkan oleh Ibu Ilmi. Ada di seputaran daerah Kediri, minum es jeruk. Wah,
0: seger ini.
1: Seger banget ini. Cuaca di sana juga diinformasikan terik. Ada juga tambahan informasi Mbak Leni dari wilayah Madiun. Ring Road Madiun, banyak bis angkutan umum melaju kencang-kencang. Ada waspada, hati-hati, cuaca juga panas siang hari ini, Lilin.
0: Oke, terima kasih Danti Danila, informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, kalau mungkin saat ini Anda juga lagi perjalanan, Anda bisa terus sampaikan kewaspadaan maupun juga masalah sosial di sekitar Anda. Kira-kira apakah di siang kali ini Anda menemukan kemacetan atau mungkin antrean di SPBU ya? Solar, bagaimana kabarnya? Setelah beberapa hari terakhir kemarin sempat ada antrean yang cukup panjang, bahkan sampai ada yang ribut karena antre solar tersebut. Anda bisa sampaikan, jangan lupa juga kirimkan foto dan video. Gatekeeper ada Iis, Danti, dan juga Alvan.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Camilan gedok pisang asal Kediri yang sedang saya nikmati ini bukan makanan biasa, karena makanan ini dipercaya sudah ada sejak zaman kerajaan kuno di Kediri. Bahkan ada yang mengatakan gedok pisang menjadi kesukaan Dewi Sekartaji Putri dari Kerajaan Jenggala. Dan sampai kini, gedok pisang masih menjadi salah satu makanan khas Kediri. Tidak seperti gedok pada umumnya yang biasa terbuat dari singkong, ubi, atau sukun, gedok khas Kediri ini terbuat dari pisang. Pisang yang digunakan pun dipilih jenis pisang Raja Nangka. Pisang Raja Nangka dipilih karena memiliki cita rasa yang khas. Berbeda dengan pisang pada umumnya, Rasa manis asam yang khas dan teksturnya yang agak keras membuat jenis pisang ini tidak lembek ketika dikukus. Getuk pisang mampu bertahan selama 2 hingga 3 hari dalam suhu kamar. Sedangkan bila disimpan di dalam kulkas, bertahan hingga 1 minggu. Keawetan ini bukan karena penggunaan bahan pengawet yang dicampurkan ke dalam getuk pisang, melainkan karena proses memasaknya yang memerlukan waktu yang lama. Pisang yang menjadi bahan baku utama getuk pisang harus dikukus selama 10 jam. Hasil dari pengukusan selama 10 jam tersebut menghasilkan getuk pisang yang kesat dan awet. Proses pengolahan getuk pisang cukup sederhana. Pertama-tama, pisang dikupas dan dikukus setengah matang, kemudian dihaluskan dengan cara ditumbuk hingga menjadi adonan yang halus. Setelah adonan menjadi halus, kemudian ditambahkan gula sebagai pemanis. Adonan kemudian diaduk secara merata dan ditaruh di atas daun pisang, lalu dibungkus dengan cara digulung, dan pada kedua ujung daun disematkan lidi agar tidak lepas. Setelah itu, adonan yang telah dibungkus dengan daun pisang tersebut dikukus kembali agar adonan mengeras dan aroma daun pisangnya menjadi terasa. Getuk pisang memiliki cita rasa yang khas. Aroma dari pisang dan daun pisang juga memberikan sensasi tersendiri saat menyantapnya.
2: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krisna Sedulur Cakra. Kita beralih ke informasi lain, di mana Kementerian Pertahanan menghentikan latihan dasar kemiliteran kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang merupakan calon pengelola atau manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putih. Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo. Ia pun menyatakan bahwa Kemhan melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan seperti itu. Perubahan itu tentunya dilakukan setelah Menhan Syafri Samsudin mengevaluasi sistem pembelajaran setelah kejadian 5 peserta Latsarmil yang meninggal dunia. Dengan adanya evaluasi ini, Rico memastikan kegiatan fisik dan pelatihan yang berkaitan dengan latihan kemiliteran akan dikurangi. Menurutnya, Kemhan juga akan memperhatikan kondisi kesehatan peserta demi memastikan proses pendidikan para calon manajer koperasi bisa berjalan aman dan juga tertib. Diketahui, Syafri Samsudin mengevaluasi secara menyeluruh program latihan dasar kemiliteran untuk calon manajer koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik para peserta. Setelah kondisi kesehatan para peserta diketahui, setiap satuan TNI yang jadi pihak pelatih Latsarmil harus menyesuaikan porsi latihan fisik sesuai dengan kondisi para peserta. Update informasi Danti.
1: Wah, ini kita semakin diiming-iming Bapak Chandra ya. Kata beliau stoknya masih banyak nasi
0: apanya
1: pecel.
0: Ini? Di mana?
1: Di mana lokasinya Bapak? Mbak Lilin mau ke sana.
0: Nanti OTW saya ya.
1: OTW ya, lokasi ada di mana. Kemudian kita juga terima informasi lainnya Lilin. Kan kabarnya telur ayam lagi murah ya.
0: Iya benar, di angka 20 ribuan.
1: 20 ribu, 21, 23.
0: Beda-beda setiap daerah.
1: Beda-beda. Mm-mm. Ini kita ambil data yang secara umum saja yuk, yang di Provinsi Jawa Timur ya Lin ya. Mm-hmm. Kita cek di sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur. Telur ayam harganya Rp23.271 ya. Ini secara umum rata-rata, jadi bisa di atasnya dan juga bisa di bawahnya juga. Kemudian biasanya banyak yang menanyakan harga cabai dan bawang-bawangan. Kalau untuk cabai merah keriting Rp30.000 lebih, cabai merah besar Rp31.000 lebih, cabai rawit merah Rp39.000 lebih. Kalau untuk harga bawang merah Rp37.000 lebih. Mm-hmm. Bawang putihnya Rp35.000 lebih ya Lin ya. Ini ada tambahan Bapak Chandra, yang pecel itu pecel di Ngerengket Timur Perempatan. Wah, ini boleh bagi yang lewat sana ya. Ada Bapak Tri Isbianto, waalaikumsalam. Di Mojokerto telur itu Rp19.000. Tapi kalau beli per 10 kilogram.
0: Oke.
1: Kalau beli banyak kan biasanya ada potongannya
0: lagi. Ada potongannya lagi,
1: iya,
0: benar. Kayak ada beli, diskonnya kayak gitu. Jadi kalau beli banyakan aja.
1: Banyakan. 19.000 ini harganya. Mm-hmm. Info lainnya Lin, Ayo Budal. Wah, Trowulan Mojokerto ada kirab budaya ini. Infonya ya. Kalau Bapak Tri pecel itu lebih kerasa di wilayah Kertosono, mm-hmm, utara jembatan Kertosono. Oh iya, saya tahu ini. Kemarin saya juga baru nyoba. Yang hadap ke selatan jalan itu ya Bapak Tri kayaknya untuk nasi pecelnya. Itu yang paling enak. Dulu itu juga ada ayam bakarnya. Kemudian kalau sekarang itu ada sate ayam, tapi modelnya kayak dibakar yang lebih smoky gitu loh Lin.
0: Oh, lebih gosong.
1: Iya, itu enak banget, payahnya juga enak ya.
0: Oke. Okay.
1: Ini kalau Sedulur Cakra tahu jembatan Kertosono itu utaranya. Jadi utaranya jembatan Kertosono ya. Saya agak kurang paham ya detailnya, soalnya pas ke sana itu saya dilewatkan jalur masuk-masuk gitu. Iya, itu di sana ada yang suka di sana, ada juga yang lebih suka itu belinya kalau Kertosono itu di sebelumnya stasiun Kertosono, Banaran, itu juga banyak. ada yang di depannya SD Banaran, ada juga yang di sisi selatan jalan, itu juga ada jejer 2 nasi pecel dengan aneka pilihan sate-satean, itu tergantung selera saja.
0: Okay.
1: Iya, mau beli di Nganjuk, di Loceret, kemudian di
0: Kertosono
1: atau di Kertosono, itu sesuai dengan itu apa namanya? Kesukaan masing-masing ya.
0: Benar.
1: Kadang ada yang suka tipe sambalnya yang demikian, ada yang suka tipe nasinya demikian, sesuai selera masing-masing. Kalau di Kertosono di selatan terowongan barat jalan. Oh iya, paham. Ini juga ada Lin di sana ya. Memang agak banyak kalau untuk pecel wilayah Kertosono, makanya di Jalan Surabaya Lama sampai ada tugu pecelnya ya.
0: Benar.
1: Ada tugu pecelnya.
0: Jadi tinggal milih
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tinggal pilih, ada di beberapa titik lokasi. Info lainnya nanti akan kita sampaikan kalau ada tambahan Lin.
0: Oke, baik, terima kasih Danti di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Sedulur cakra rapat paripurna DPR ke-22 masa sidang 5/2025-2026 secara resmi menyetujui 7 daftar calon anggota Komisi Informasi Pusat atau KIP periode 2026-2030 di hari Selasa 30 Juni. Jumlah itu dipilih berdasarkan hasil fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 1 DPR pada 24 hingga 25 Juni 2026. Di luar 7 anggota, Komisi 1 juga sudah menetapkan 3 orang sebagai calon pengganti antar waktu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani selaku pimpinan rapat yang disambut persetujuan seluruh peserta rapat. Wakil Ketua DPR Dave Laksono dalam paparannya juga mengatakan 7 calon anggota KIP periode 2026-2030 dipilih dari total 21 nama calon anggota yang diserahkan oleh Presiden melalui surat yang tertanggal 12 Mei 2026. Belakangan dari jumlah tersebut, 2 nama mengundurkan diri, sehingga jumlah calon anggota yang mengikuti fit and proper test menjadi 19 nama. Hasilnya, berdasarkan rapat internal Komisi 1 pada 25 Juni lalu, usai 2 hari pelaksanaan fit and proper test, pihaknya menetapkan 7 calon anggota baru KIP 2026 hingga 2030 dan juga calon anggota sebagai PAW.

Ya, sedulur Cakra, Anda bisa terus kabarkan untuk informasi menarik yang Anda temui ya. Kalau mungkin saat ini Anda lagi perjalanan atau lagi kulineran kayak Pak Chandra Budi dan juga sedulur Cakra yang lainnya, juga bisa ditambahkan foto maupun juga videonya. Untuk di siang kali ini, Gatekeeper masih ada Iis, Alvan, Danti, Intan, dan juga Erika Dwi. Ya, sedulur Cakra, hari ini adalah hari Selasa ya, 30 Juni 2026. Hari ini adalah hari terakhir saya mengudara di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, seperti itu sedulur Cakra. Sampai jumpa untuk di pertemuan dan juga kebetulan berikutnya ya. Dan saya Lilin Bayu izin pamit dari ruang dengar Anda sedulur Cakra. Anda bisa terus berbagi informasi dan juga kebahagiaan Anda hari ini di 0852 9001 0061 dan sampai jumpa.

0: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat siang Surujakra. Terima kasih Anda yang selalu mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda untuk di siang kali ini. Kalau tadi dibantu tugas juga 1 jam dengan Lilin Bayu, dan untuk Anda yang ingin melanjutkan untuk berbagi informasi, monggo kami tunggu di 0852 9001 0 61. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Desa Kramat, Tira, RT 3, RW 3, Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet, ya toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu.
1: Awalnya cuma 3 tetes gester, 3 tetes CA.
0: Pas sembuh enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.
2: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya sebelah utaranya SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

Di setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan ya, Sri Jakra, dan itu yang kami rasakan hari ini. Salam sukses untuk rekan kita Lilin Bayu Effendi di nanti di misi dan juga tujuan yang baru, tugas yang baru. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat, sukses juga ya. Hari ini Lilin terakhir ya untuk siaran. Jadi rasa untuk kehilangan kita juga ada gitu ya. Untuk Anda, terima kasih sudah selalu mendengarkan 106,1.

Ya baik, Suruh Jakarta, untuk Anda besok yang ada agenda menuju ke arah Nganjuk di sekitaran kawasan alun-alun Nganjuk itu ditutup sementara ya besok. Penutupan dilakukan karena adanya dua agenda besar yang dipusatkan di Nganjuk Kota, yakni ada upacara Hari Bayangkara ke-80 dan kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk. Hal itu disampaikan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Dwi Purnomo saat on air di Radio Cakra Krisna. Rekayasa lalu lintas diterapkan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan dan menjaga keamanan selama kedua kegiatan itu berlangsung. Menurut Ibtu Dwi, upacara Hari Bayangkara akan dimulai di jam 7 pagi dan diperkirakan selesai sekitar jam 9 pagi. Selama kegiatan berlangsung, sejumlah ruas jalan di sekitar alun-alun Nganjuk akan disterilkan dan dimanfaatkan sebagai lokasi parkir peserta upacara. Setelah upacara selesai, area parkir itu akan dialihkan untuk menampung kendaraan penjemput jemaah haji yang diparkirkan yang diperkirakan akan tiba di Nganjuk sekitar jam 9 pagi hingga jam 10 pagi. Satlantas Polres Nganjuk juga telah menyiapkan jalur khusus bagi kendaraan penjemput jemaah haji. Kendaraan yang dilengkapi stiker penjemput itu dapat masuk melalui jalur dari BRI Lama nanti menuju ke Polsek Nganjuk Kota. Kemudian belok ke kiri menuju sisi timur pendopo Kabupaten Nganjuk untuk menaikkan jemaah. Selanjutnya untuk kendaraan akan diarahkan keluar melalui jalur menuju PLN Lama dan Simpang 4 Mpu Sendok guna menghindari penumpukan kendaraan di pusat kota. Selain menyiapkan pengalihan lalu lintas, petugas kepolisian juga akan disiagakan di sejumlah persimpangan ya dan titik strategis di alun-alun untuk mengatur arus kendaraan, mengamankan area parkir, serta melakukan sterilitas lokasi kegiatan. Ibtu Dwi Purnomo mengimbau masyarakat, terutama pengguna jalan, yang tidak memiliki kepentingan di kawasan alun-alun untuk menghindari pusat Nganjuk Kota pada pagi hingga siang hari. Dengan adanya dua agenda besar itu, masyarakat diharapkan dapat menyesuaikan waktu perjalanan dan memilih jalur alternatif guna menghindari kemacetan di kawasan alun-alun Nganjuk pada 1 Juli 2026.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Saya tunggu informasi dari Anda ya, Sri Jakra. Kalau tadi update untuk di Pare Kediri ada pemangkasan pohon, lalu juga di Jombang ya, anginnya agak kencang ini. Jadi banyak yang lagi coba koreksi di beberapa titik yang memang perlu sekali untuk segera dipangkas atau dirapikan agar nantinya itu tidak ada insiden yang tidak diinginkan. Nganjuk bagaimana? Apa kabar ini? Nganjuk juga masih banyak loh ya, pohon-pohon rindang seputaran jalur Peloso arah Kelucaret itu juga masih ada. Nanti boleh diupdate kembali. Tadi Mas Novianto, ada perabasan pohon tempatnya di Samsat Baru Pare cenderung macet. Oke, Mas Novi, terima kasih. Depannya Samsat Baru Pace ya, ada rabas-rabas pohon. Kemudian beberapa informasi sebentar, Pak Kurmin juga menyapa, Pak Yitno pun juga begitu, Pak Nyoman. Terima kasih yang sudah menyapa ini tadi, nanti boleh diupdate kembali untuk informasi terupdate di sekitaran Anda.

0: Oke, ada masih di 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin dan teman-teman gatekeeper yang bertugas hari ini ya. Saya coba cek info dulu ke gatekeeper Erika, silakan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Novianto mengabarkan ada perabasan pohon tepatnya di depan Samsat Pare. Depan Samsat Baru Pare itu ada perabasan pohon untuk siang hari ini sehingga arus lalu lintas cenderung padat bahkan sampai terjadi kemacetan ya. Tepat di depan Samsat Baru Pare. Sayangnya tidak ditambahkan foto ini.
0: Foto
1: maupun video kondisinya seperti apa? Kemacetannya sampai berapa kilometer? Ini biar jadi kewaspadaan ya untuk seru cakra yang mungkin akan melintas di jalur tersebut. Ada dari Akung Resi, ini tadi juga sudah menyapa selamat siang. Sedang mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna juga siang hari ini. Kemudian ada Pak Ari Bowong update dan juga memberikan informasi hari Sabtu tanggal 30 Juni 2026 ini ada karnaval. Sepertinya bersih desa. Oh iya, kirab budaya Haul Mbah Syekh Jumadil Kubro ke-651 tahun 2026. Ini untuk startnya di Candi Sumur Upas, kemudian finishnya di depan makam Troloyo. Hari ini jam 1 siang hingga selesai. Jadi untuk seru cakra yang mungkin melintas di jalur yang dilintasi oleh kirab budaya tersebut, harap hati-hati, waspada. Pasti petunjuk arah juga sudah disiapkan ya oleh petugas, oleh panitia. Jadi diarahkan kira-kira jalur alternatif mana yang bisa digunakan, jalur alternatif mana yang bisa dilalui. Ketika melintas di jalur alternatif juga jangan lupa hati-hati. Kadang kan cenderung sempit ya jalannya, kondisinya itu tidak seperti jalur utama. Jadi tetap hati-hati dan juga waspada. Di Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Lalu saya terima informasi untuk siang hari ini juga disampaikan oleh Bapak Amin. Oh, Bapak Amin hanya menyapa saja ya. Ini tadi juga sedang pantau Radio Cakra Krishna. Lokasinya di mana Pak Amin, mungkin bisa ditambahkan ya. Ditambahkan juga untuk cuaca arus lalu lintas seperti apa. Lalu saya juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Huda, ini tadi melintas di sekitar

seperti kursus mengemudi ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Sri Cakra, untuk cuaca saat ini memang sangat cerah ya. Dan perkiraan dari teman-teman BMKG di Kabupaten Nganjuk hari ini akan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Setidaknya sampai pertengahan bulan Juli nanti. Meski demikian, masyarakat diimbau mewaspadai suhu dingin pada malam hari, angin kencang hingga potensi kebakaran saat musim kemarau. Kata Pak Setiaris, selaku Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, suhu udara di Nganjuk saat ini berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius. Pada pagi hari, suhu berada di kisaran 19 hingga 21 derajat. Dengan kondisi udara kabur atau kabut tipis, sedangkan siang hari diperkirakan cerah dan panas dengan suhu mencapai 30 hingga 34 derajat Celcius. Setiaris menjelaskan suhu udara pada malam hari akan kembali menurun. Di wilayah dataran rendah, suhu berkisar antara 21 hingga 22 derajat Celcius, sedangkan di daerah pegunungan seperti Kecamatan Sawahan, suhu mencapai 19 derajat Celcius saat pagi hari. Menurut Syari, suhu dingin pada malam hingga dini hari akan terus berlangsung sepanjang musim kemarau. Bahkan, apabila musim kemarau semakin intens, suhu di wilayah pegunungan dapat turun hingga 17 hingga 18 derajat. Selain cuaca cerah, BMKG juga mengingatkan adanya potensi peningkatan kecepatan angin dalam beberapa bulan mendatang. Saat ini, angin di wilayah Nganjuk masih didominasi dari arah timur dengan kecepatan 10 hingga 15 km per jam. BMKG mengimbau untuk masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau, terutama potensi pohon tumbang dan robohnya papan reklam akibat angin kencang. Selain itu, indeks ultraviolet yang tinggi pada siang hari juga perlu untuk diwaspadai. Kondisi angin kencang dan kelembapan udara yang rendah membuat api mudah merembet, terutama saat masyarakat membakar sampah atau saat membersihkan lahan. Sedulur Cakra, ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Yuk, saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap, mulai teori sampai simulasi kerja nyata. Dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman. Alat pelatihannya baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir yang lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran Anda bisa menghubungi sekarang juga di 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute. Siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Update informasi ke Intan. Siang hari ini kita dapat informasi yang disampaikan oleh Bu Septiana melintas di jalur Kandangan arah ke Pujon Malang. Lalu lintas untuk di siang kali ini juga masih aman, tidak begitu ramai. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Mbak Ulfa mengabarkan perjalanan dari Papar Kediri arah ke Mengkreng. Lalu lintas jalur utama sejauh ini juga masih aman dan normal. Tadi melintas di Jong Biru Kediri juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca siang kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Pak Yudi, perjalanan kali ini dari Nganjuk arah ke Madun lewat jalur bawah, dikabarkan sudah sampai di seputaran Wilangan. Sejauh ini jalur utama juga masih aman saja untuk kedua arah, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Cuaca pun untuk di siang kali ini juga cukup bersahabat. Lalu Pak Prapto mengabarkan untuk BBM jenis Pertalite pertama biosolar yang ada di SPBU Patin masih aman ya untuk di siang kali ini stoknya. Antriannya juga tidak begitu panjang. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan ini oleh Bu Ayunda, sudah melintas di seputaran Kabu Jombang. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup cerah, Iis.
1: Oke, lanjut ke Erika. Dari Bapak Imam ini tadi mengabarkan ya, Is, untuk kondisi arus lalu lintas di jalur dalam Kota Nganjuk sudah kembali lancar ya, setelah hampir 10 hari ya, Is, ya. Ditutup, ini sudah kembali lancar, sudah tidak ada pengalihan arus lalu lintas, kemudian di sekitar alun-alun juga sudah bersih semuanya ya. Tidak ada tenda-tenda di pinggir jalan ya, yang biasanya kan di apa namanya? Dilepas kemudian disingkirkan segitu saja ya. Tidak langsung diangkut gitu loh, Is, ya. Hanya dilepas saja. Nah, ini sudah bersih semuanya, tidak apa namanya? Mengganggu arus lalu lintas di sana. Ramai banyak kendaraan roda 2 yang melintas, kemudian untuk kendaraan roda 4 ini juga lumayan banyak. Cuaca kabarnya juga cerah. Lalu saya terima WhatsApp disampaikan oleh Bapak Sukamto. Ini tadi mendapatkan sebuah video gitu ya, Is, ya. Dari grup WhatsApp-nya ada insiden lalu lintas di tol Caruban Nganjuk kilometer 642. Ini apakah betul ya, Mbak? Kata teman saya kemarin gitu. Nah, ini tadi kami juga sudah terima informasi ya, Is, ya. Kemarin bahkan sudah kami terima kabar memang betul Bapak ada insiden lalu lintas di ruas tol Caruban Nganjuk. Betul, untuk kilometernya 642 ini ada truk muatannya rongsok, mengalami pecah ban belakang sebelah kiri, kemudian terguling ya, Is, ya. Ini tadi infonya, terguling. Hal itu disampaikan langsung oleh Ibtu Yudi Hartono, Panit PJR Jatim 6 di Telantas Polda Jawa Timur. Untuk kejadiannya Bapak Sukamto, kemarin itu jam 17.15. Jadi jelang maghrib gitu ya. Kita menyebutnya surup gitu, Ais, ya.
2: Surup-surup
1: gitu. Kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut. Jadi truk itu melaju dari arah Caruban menuju Jombang, kemudian mengalami pecah ban belakang sebelah kiri, lalu oleng dan juga terguling. Untuk pengemudi kabarnya selamat, tidak mengalami luka-luka ya. Jadi aman saja. Untuk kerugian hanya material saja pada kendaraan itu diperkirakan sekitar 10 juta rupiah. Jadi informasi yang jenengan terima dari grup WhatsApp ini betul, Bapak Sukamto. Kemarin ada kendaraan truk terguling di tol Caruban Nganjuk kilometer 642, tapi tidak ada korban alhamdulillah. Meskipun arus lalu lintas saat proses evakuasi kemarin juga cenderung padat ya, karena kendaraannya kan terguling, guys. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Mas Taufik di wilayah Ngawi, guys. Suhunya 32. Mm-hmm. 32 derajat Celcius, jadi lumayan panas untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya, sama seperti wilayah Nganjuk. Kemudian dari Bu Septi di wilayah Begadung Nganjuk, dia tadi mengabarkan hal yang sama, di wilayah Begadung Nganjuk juga cuacanya cerah, cenderung panas. Di rumah saja, jalur dalam desa ini sepi, bahkan cenderung lengang saja. Yes.
0: Terima kasih Erika dan Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Manfaat karena aromanya yang manis. Kayu manis, cinnamomum adalah salah satu bumbu makanan tertua yang digunakan manusia. Bumbu ini digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kayu manis juga secara tradisional dijadikan sebagai suplemen untuk berbagai penyakit. Dengan dicampur madu, misalnya untuk pengobatan penyakit radang sendi, kulit, jantung, dan perut kembung. Beberapa jenis kayu manis dapat tumbuh pada ketinggian hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Namun, kayu manis akan berproduksi baik bila ditanam pada daerah dengan ketinggian 500 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Bila ditanam di daerah kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, tanaman akan tumbuh lebih cepat, namun kualitas kulit kayunya rendah, yaitu ketebalan kulit dan aromanya berkurang bila dibanding jika ditanam di daerah yang lebih tinggi. Kandungan kayu manis ternyata juga bisa didapatkan dari herbal Nariah DM yang bisa membantu

Ya, Dewa 19 berjudul Angin yang baru saja saya putarkan ini, Taji. Anda mendengarkan 106,1 di mana? Di rumah atau masih di perjalanan, tetap hati-hati dan waspada. Ini melintas di sekitaran Polres Trijakra, bypass masih ditutup karena memang ada semaan Al-Quran. Besok, besok itu alun-alun juga ditutup. Karena memang juga ada acara untuk upacara Hari Bhayangkara. Selanjutnya juga ada penjemputan jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk yang kembali ke tanah air. Jadi hari ini memang jemaah haji itu sudah bersiap di Bandara Jeddah ya, dan menuju ke Indonesia. Lalu dini hari besok diperkirakan akan nyampe di bandara, selanjutnya langsung diberangkatkan ke Kabupaten Nganjuk, dan besok pagi di Nganjuk itu akan sangat ramai karena menjadi titik penjemputan jemaah haji. Hanya mobil-mobil berstiker saja yang boleh masuk ke area dalam alun-alun untuk penjemputan itu, begitu ya. Jadi kalau besok Anda melintas di sekitaran jalur dalam kota Nganjuk, apabila tidak begitu membutuhkan netarjen, Anda bisa hindari saja, cari jalur-jalur alternatif lainnya saja. Sudah hampir masuk jam 2 siang, waktunya saya Isatin untuk geser dulu. Dan saya juga geser bersama dengan tim shift siang, shift pagi ya, dan nanti akan dilanjut oleh shift siang. Assalamualaikum, selamat siang.

0: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di siang kali ini ya, di hari Selasa bertepatan di tanggal 30 Juni 2026, bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira perkembangannya untuk jalur yang Anda lalui di siang kali ini seperti apa? Anda bisa sampaikan informasinya melalui 0852 9000 1061. Tentunya siang kali ini saya tidak sendirian, bertugas ditemani ada Erika dan Danti yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852 9000 1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Ngoro. Lokasinya berada di Jalan Raya, Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidoware, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Siang hari ini aktivitas apa yang Anda lakukan sedulur cakra? Apakah aktivitas Anda berjalan dengan aman, normal ya untuk di siang kali ini? Mengingat cuaca beberapa daerah, informasi yang masuk juga cukup cerah, cukup bersahabat. Jadi cocok untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Tentunya Anda yang saat ini melakukan mobilitas perjalanan juga bisa menambahkan ya, kira-kira perjalanan Anda seperti apa? Apakah cukup aman, normal untuk kondisi jalur utama ataupun jalur dalam kota? Tentunya Anda bisa informasikan ke kami di 0852 9000 1061. Menit ke-9 lepas dari jam 2 siang, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Danti, silakan.
1: Kita juga ikut mengingatkan ya Intan bahwa besok itu ada dua agenda besar yang berpusat di Nganjuk Kota.
0: Iya.
1: Iya, yang pertama ada upacara Hari Bayangkara 1 Juli 2026 dan juga penjemputan jemaah haji. Kan hari ini sudah OTW pulang ke tanah
0: air.
1: Oh
0: iya, betul. Waduh, padat-padatnya ya besok ya.
1: Padat banget besok.
0: Pagi besok ada upacara Hari Bayangkara ke-80 ya kan,
1: disambung penjemputan.
0: Nah, penjemputannya kira-kira jam berapa sih Danti?
1: Kalau penjemputan itu sekitar jam 9 sampai dengan jam 10. Kalau upacaranya jam 7 sampai dengan jam 9. Iya, jadi beberapa titik jalur di kawasan alun-alun Nganjuk itu akan ditutup sementara. Jadi dari mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 10 pagi ya Intan ya. Sehingga nanti untuk para keluarga yang mau jemput itu juga ada rutenya sendiri, pakai stiker juga, dan akan diarahkan oleh rekan-rekan kepolisian. Jadi untuk kendaraan yang dilengkapi stiker penjemput itu dapat masuk melalui jalur dari BRI Lama menuju Polsek Nganjuk Kota, kemudian belok kiri menuju sisi timur Pendopo Kabupaten Nganjuk untuk menaikkan jemaah. Selanjutnya kendaraan akan diarahkan keluar melalui jalur menuju PLN Lama dan simpang 4 Empu Sindok yaitu namanya. Iya, guna menghindari penumpukan kendaraan di pusat kota. Mohon diperhatikan besok ya, mulai dari jam 7 sampai dengan jam 9 itu ada upacara Hari Bayangkara. Kemudian dilanjutkan di pendopo jam 9 sampai dengan jam 10 pagi ada penjemputan jemaah haji. Geser info lainnya Mas Azril, Mbak Intan. Sekitaran Denanyar Jombang ramai lancar, cuacanya panas sampai dengan siang hari ini. Babat Lamongan yang dituju hari ini, wah, hati-hati di jalan ya. Sejauh ini juga ramai, tidak ada hambatannya berarti Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852 9000 1061. Tentunya untuk di siang kali ini perjalanan Anda bagaimana? Cukup menyenangkan ya. Anda bisa kabarkan informasinya ke kami. Dan jangan lupa cuaca ya untuk di siang kali ini seperti apa, karena beda daerah tentunya juga beda cuacanya.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

0: Ya sore ya, kira-kira bagaimana untuk di daerah Anda di sore kali ini? Apakah kondisi cuacanya masih aman, cukup cerah, cukup bersahabat, atau mungkin sudah ada pembedanya ya, sudah mulai mendung? Kira-kira perkembangannya seperti apa seluruh cakra? Anda juga bisa kabarkan ya, informasi terkininya seperti apa. Kirimkan foto beserta video Anda melalui 0852 9000 1061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Danti silakan.
1: Wah, siang hari ini cuacanya cukup panas terik ya Intan. Ini juga ada tambahan info dari wilayah Mojokerto. Ada Bapak Aribowo ya. Di sana juga cuacanya terik, sedang ada karnaval dan banyak pedagangnya di wilayah Trowulan. Hari ini ada pawai ya. Sedulur cakra mungkin yang belum ada agenda boleh bisa langsung merapat. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila. Saya langsung sapa dulu yang sudah bergabung, Kang Zen. Selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa, dirimu enggak libur toh?
0: Tumben. Ini.
2: Nah, katanya Selasa libur gitu.
0: Aku hari ini.
2: Pas tanggal merah itu hari Selasa kan dirimu. Aku besok itu tanggal merah libur Kang Zen.
0: Iya, minggu ini masuk Kang Zen aku. Hari ini masuk ini loh. Dinas dinas siang ini loh aku. Jadinya hari
2: besok
0: ini.
2: Libur.
0: Besok yuk masuk no. Besok tetap masuk.
2: Oh gitu.
0: Gitu loh. Ini gimana? Lagi di manakah hari ini?
2: Di Pangkalan kakak.
0: Oke, Pangkalan yang sebelah mana? Masih dengan yang sama.
2: Barat alun-alun kan sekarang Pangkalannya sudah ini toh, sudah bisa, tapi ini udah bergerak dari Pangkalan, terlalu hot di sana.
0: Panas banget ya di sana ya.
2: Ya, tadi videonya tak kirimin, lumayan panas lah.
0: Oke, dari rumah dah atau untuk dari mana ini tadi?
2: Ceritanya kan baru bangun tidur terus melihat di depan rumah itu kok ada beberapa paket tuh, langsung tak TF-in semuanya, terus ya keluar, terus mupeng-mupeng lihat jalan aja. Halo?
0: Halo? Sistem COD gitu ya?
2: Iya, biasa kan ditaruh. Teman-teman tuh mau taruh, kita tinggal TF-TF gitu.
0: Oh, tinggal konfirmasi. Paketnya sudah di depan gitu. Oh, bayarnya ya. Itu terakhir gitu. Bayi TF ya?
2: Iya, selalu TF. Iya, karena sudah
0: CS ke rumah. Iya kan? Sudah teman.
2: Sudah CS bingit gitu loh.
0: Sudah CS jadi bingit. Temen-temen. Kayaknya tiap hari ada paket terus ya Kang Zin ya, sampai untuk kurirnya hafal ini.
2: Iya, ya alhamdulillah ada. Apalagi apa yang dibeli itu ya paling ya berhubungan dengan kebun kayak anggrek, terus kadakan, terus paling bibit cabai.
0: Hal itu ya, ada yang lain nggak kira-kira itu?
2: Ya ada sih, tapi ya frekuensinya 30% yang lain itu. Tapi yang 70% itu tuh berkebun, kayak sprayer, tadi obat tanaman, alah macam-macam tiap hari itu obat itu. Sampai pembuahan itu juga beli, tapi akhirnya malah alpukatnya stres.
0: Iya, pukatnya stres. Itu namanya bisa disebutkan overdosis itu, Kang Zen.
2: Iya,
0: ya kan? OD jadinya.
2: Saya tahu. Makanya kemarin waktu hari Sabtu itu kan Intan waktu jadi presenternya ya. Pas bercocok tanam itu aku tanya itu loh.
0: Iya, asam, sampai asam, OD. Tomatnya OD enggak, tomatnya yang di belakang?
2: OD, tapi udah sembuh sudah.
0: Alhamdulillah.
2: OD, yang OD yang alpukat, kakak alpukat itu belinya mehong, kasih booster, boosternya bikin stres gitu.
0: Waduh lah, itu tinggal di itu aja disemprot, diguyuri pakai air, terus nanti disemprot sama asam fulfat itu loh. Katanya Mas Ibnu Pak, asam fulfat.
2: Asam fulfat ya. Asam fulfat.
0: Iya.
2: S2, S4.
0: Nah, betul. Waduh, ini di tanaman belakang rumahnya apa aja itu? Banyak ya sekarang?
2: Alpukat, jambu, apa ya? Cengkeh merah, mata lada.
0: Kelengkeng merah.
2: Biasa.
0: Oke, iya, kelengkeng berbuah, kelengkeng yang biasa itu yang itu, buahnya tebel apa yang tipis tapi banyak airnya itu?
2: Belum menikmati kelengkeng merahnya baru berbuah tahun ini.
0: Oh, belum menikmati ya, sih sabar dulu ya.
2: Buahnya kan bagus sedikit. Sabar ini tak tengokin gitu senengnya.
0: Itu kalau untuk kelengkeng harus di booster juga loh, biar dia cepat. Soalnya kalau nggak di booster lama nanti tumbuhnya. Buahnya maksudnya.
2: Jadi di rumahku itu setiap tanaman punya booster. Kan kayak mentimun punya booster mentimun.
0: Setiap tanaman punya, booster, itu ya, booster sendiri booster, ya, terkhususon gitu ya.
2: Sampai okay. Anggrek booster booster bunga anggrek gitu. Aduh. Lah itu yang stres itu yang alpukatnya itu sekarang jadi mengkurik gitu. Padahal belinya dulu berbuah udah bagus gitu kan. Terus kok nggak berbuah, tak kasih booster, tak kasih percobaan-percobaan itu akhirnya malah udi.
0: Nah itu ode. Langsung aja diguyur pakai air terus nanti disemprot sama asam fulfat. Katanya Mas Ibnu gitu. Langsung saja realisasikan ya toh?
2: Iya. Tapi kan di bawahnya itu ada alpukat tuh ada tanaman yang lain masih benih gitu loh. Kalau tak kasih asam fulfat nanti khawatirnya ikut-ikut odi gitu loh.
0: Nah iya betul. Aduh ya wes ini gak apa-apa lah ya, sambil ya trial and error lah istilahnya ya kan, kalau bercocok tanam ya, itu
2: betul,
0: nggak apa-apa, terlalu errornya nggak apa-apa, pasti kan nanti dari permasalahan kan nanti kita tahu nanti solusinya menggunakan apa gitu ya kan.
2: Yo,
0: nganjuk panas banget ya siang ini.
2: Dingin kakak, iya.
0: Berapa derajat kira-kira kalau di sana suhunya?
2: Nggak ngelihat aku tadi nggak lihat dari HP tadi. Biasanya tak lihat. Pas keluar. Ini kak ada truk-truk itu kok lewat selatan toh, jalur selatan toh ya.
0: Jalur selatan. Lewat jalur mana jalan, itu?
2: Jalan Gatot Subroto terminal langsung masuk ke timur. Biasanya kan ke utara, ke Polres itu kan kak.
0: Iya iya.
2: Ini saya lihat kok banyak truk yang lewat selatan gitu. Ada apa ya di bypass ya?
0: Oh iya, ada apa ya kira-kira ya?
2: Iya ada apa ya kira-kira di bypass? Lewat tengah itu, lewat jalan lurus itu kan nggak boleh ya. Itu kan biasanya kan mereka disemprit gitu kan. Ya, ini loh.
0: Tapi ada papan-papan itu nggak sih, Kang Sin?
2: Nggak sampai ke arah barat, tahu nggak sampai terminal baru tadi. Cuma ngelihatnya loh, ini truk kok banyak kan berhenti di perempatan Bangjo-nya terminal lama itu loh kak, yang ke arah timur itu kan jujur sampai panjang gitu loh. Sampai Masjid Al-Mutakin, Masjid Muhammadiyah Al-Mutakin
0: yang situ, utara kan jalan itu.
2: Enggak sampai situ. Loh kok terbanyaknya tergandengan juga lewat sini kan enggak biasanya gitu loh. Apa-apa ya di bypass gitu.
0: Oke, ya coba nanti kita gali dulu infonya ya Kang Zen ya. Kira-kira ada apa ya di sana ya?
2: Apa hanya momen tertentu atau tapi tadi masih ada kok. Aku tadi kan jam 2 lebih seperempat lewat situ.
0: Okay.
2: Tadi jam 2 lebih 35 lewat situ lagi masih banyak truk juga lewat yang lewat jalur tengah ya, istilah jalur selatan.
0: Gitu.
2: Lewat bypass.
0: Oke, baik, siap tak gali dulu infonya ya. Kira-kira ada apa ya di bypass Nganjuk ya, Kang Zen ya?
2: Ada apa?
0: Iya, ada apa ya kira-kira ya? Nah, di sana semoga saja ya aman sih.
2: Aman saja, semoga aman.
0: Iya.
2: Kalian sementara atau apakah pengecoran jalan atau gimana kan?
0: Iya, kita juga belum dapat info sih. Coba kita gali dulu nanti kita tanya teman-teman kepolisian ya sama Dishub ya, Kang Zen ya.
2: Oke, terima kasih. Thank you.
0: Oke, makasih juga ya sudah bergabung.
2: Yoi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Kang Zen ya, yang ada di wilayah Nganjuk Kota, dikabarkan cuaca cukup panas ya untuk di siang menjelang sore.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di siang menjelang sore kali ini ya. Kira-kira untuk jalur yang Anda lalui seperti apa? Apakah masih aman dan lancar saja? Cuaca beberapa daerah dikabarkan untuk siang kali ini cukup cerah, cukup bersahabat ya. Cocok untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Kira-kira perjalanan Anda apakah terhambat oleh kendala? Anda juga bisa kabarkan informasinya, kirimkan foto beserta video Anda melalui 0852-9000-1061.
1: Durin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi, urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sore kali ini sudah ada bergabung Mas Azril. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Intan.
0: Iya, gimana kabarnya sore kali ini? Sehat semangat ya di hari Selasa?
1: Alhamdulillah. Semangat, ini baru berangkat ini.
0: Loh, kok bisa? Agak kesiangan atau memang jadwalnya siang? Atau dua kali kirim ini tadi?
1: Barangnya, nunggu barangnya ini. Pak Suroto ini baru datang, Pak Suroto yang bawa barangnya.
0: Oh gitu, gimana? Apa over gitu? Maksudnya dioperkan ke Mas Azril?
1: Enggak, nunggu barang yang dari pabrik itu kan belum datang untuk inden tokonya.
0: Okay.
1: Jadi mau nggak mau kan kita menunggu barangnya datang baru berangkat.
0: Oh gitu ya. Oh ya ampun, makanya ini berangkatnya kesiangan. Rutenya mana hari ini?
1: Rutenya dekat aja kok, Mbak, sekitaran Babat Lamongan.
0: Oh, Babat Lamongan. Oke, baik. Satu tempat atau dua tempat ini nanti?
1: Satu tempat ini.
0: Oh, satu tempat ya.
1: Mas Koping aja absen, nggak berangkat tadi.
0: Loh, nggak itu absen, nggak berangkat.
1: DO-nya nggak keluar.
0: Oh, DO-nya nggak keluar. Oh ya ampun. Tapi ini tadi sempat ngantor apa nggak, Mas Koping?
1: Enggak, nunggu jadwal aja di
0: rumah. Oh, nggak jadwal.
1: Kan, biasanya kalau akhir bulan kan seperti ini, jadi nunggu nunggu tanggal 1 sekalian gitu.
0: Oh, iya.
1: Mulai besok ini mungkin full udah.
0: Oh iya benar, besok sudah Juli soalnya. Makanya ya. Oh iya, akhir bulan penyesuaian ya jadi Mas Azril ya.
1: Iya, sambil nunggu gebrakan apalagi yang ada ini.
0: Jangan dong, jangan. Aku takut loh kalau ada gebrakan per 1 Juli nantinya.
1: Nah
0: gimana
1: biasanya
0: ini?
1: Biasanya seperti itu.
0: Biasanya
1: ini kan
0: seperti
1: gebrakan
0: itu.
1: Akhir bulan kan BBM jenis solar kan sulit. Nah,
0: iya.
1: Ini awal bulan gimana ini?
0: Nah iya, semoga saja enggak dong Mas Azril. Kita doanya yang baik-baik aja pokoknya ya. Kan ada pepatah ya Tap, ucapan adalah doa. Jadi kita doanya yang baik-baik
1: iya
0: aja.
1: Yang baik-baik, amin.
0: Nah, jadi kita
1: rezeki lancar,
0: amin.
1: Ya kan?
0: Iya dong.
1: Nah, badan sehat. Semangat setiap kali bekerja kan seperti
0: iya,
1: itu.
0: Iya betul, harusnya gitu dong ya. Ini tadi berangkat dari Jombang.
1: Teman-teman di gudang juga mantau loh ini.
0: Gimana? Marah?
1: Teman-teman di gudang juga ikut mantau ini.
0: Oh, ikut mantau. saya pikir marah saya dengernya. Oh, mantau maksudnya.
1: Ikut mantau biasanya anak-anak ini. Ayo, bentang naik, dalam telepon biasanya seperti itu.
0: Lah terus yang di gudang kok nggak pernah on air, kenapa? Malu ta? Apa gimana?
1: Pendengar setia katanya, Kak.
0: Waduh, pendengar setia. Tapi kenapa kok gak mau on air? Kenapa? Malu, tak? Apa gimana?
1: Wah, ini belum tahu. Ini coba ditanyakan lah nanti. Nggak.
0: Siapa namanya? Sudah pernah info apa belum?
1: Belum pernah.
0: Oh, belum pernah.
1: Ada Mas Rival, sana.
0: Oh.
1: Ada Mas Bian, Mas Uud. Banyak lah, Mas Budi, Hasan Udin MZ. Ada Pak Yoyo, dan ini tadi yang ngerjain Pak Suroto ini kayaknya ketawa-ketawa ini di gudang ini.
0: Waduh, lah ini ya. Pak Suroto gimana Pak Suroto? Ayo monggo naik on air ya. Tak tunggu Pak Suroto. Pak Suroto siapa namanya?
1: Pak Suroto Sugeco.
0: Wah, Pak Suroto Sugeco ya. Oke baik, di Jombang jadinya ya, masih di gudang Pak Suroto.
1: Masih di gudang Tenggorono ini.
0: Oke baik, siap. Sekarang sudah sampai mana Mas Azril?
1: Ini sekitaran Alaska Mbak ini. Panas cuacanya.
0: Waduh, panas menyengat ya.
1: Di Alaska panas ini. Biasanya kan Alaska kan dingin, ini panas sih.
0: Alaska yang panas ya.
1: Alaska
0: biasanya biasanya perjalanannya berapa jam Mas kalau dari Jombang ke Babat itu?
1: Tergantung ya, Mbak. Kayaknya ini nanti agak lama ini. Soalnya di depan ini ada beberapa unit, ada antrian ini. Apa namanya?
0: Perbaikan jalan. Oh, truk tebu. Oke.
1: Iya.
0: Gandengan juga itu.
1: Jalan kayaknya barusan udah selesai itu.
0: Udah selesai
1: di
0: ya?
1: Di sekitaran perempatan Kabu gitu.
0: Oke. Jadi ini untuk truk muatan tebu gandengan Mas Azril itu?
1: Ada gandengannya, ada juga kol diesel ini bertarung di jalan dengan truk muatan tebu ini yang arah ke utara ini.
0: Oh, gitu. Oke. Baik, siap-siap. Kemudian untuk cuacanya panas ya, berangkatnya ini tadi jam berapa Mas jenengan dari Jombang?
1: Jam 2 kayaknya.
0: Jam 2-an ya?
1: Jam 2-an lebih.
0: Oke, biasanya berapa jam, Mas?
1: Masih panas juga, Mbak.
0: 2-3 jam nggak?
1: Nggak sampai lah. Oh, nggak sampai. Paling 2 jam itu mentok mungkin. Oh. Kalau misalkan serame-ramenya ya, itu sekitar 2 jam.
0: Oke. Okay.
1: Kalau misalkan sakit mungkin 1 jam setengah, insya Allah nyampe.
0: Tergantung kecepatan juga sebenarnya ya?
1: Iya, cuma di sini, Mbak, di sekitaran Pasar Babat itu.
0: Oh, jadi nggak begitu jauh ya?
1: Ya, mungkin kalau terbiasa mungkin kayaknya bilangnya di situ gitu aja, tapi kalau biasa ya lumayan jauh.
0: Iya benar, makanya kalau saya kan nggak pernah kan, jadinya itu di mana kayak gitu. Padahal ya
1: ini tepi. Yang arah ke barat kan juga sudah aman terus kan, nggak pernah kesasar kayak dulu lagi ya.
0: Nggak pernah kesasar.
1: Kayak Mbak Intan.
0: Oh iya, kita pernah kesasar bikin. Itu kan yang di mana itu, di apa? Warujeng itu kan, pada saat ada apa, penutupan jalan kalau tidak salah, iya kan?
1: Iya, itu kayaknya.
0: Iya, nah, tapi aku sekarang sudah tahu jalan kok, Mas Hasil, jadi aman.
1: Ya kalau roda 2 enak, Mbak, kita berjelajah. Kalau roda 4
0: iya benar, agak susah ya, kalau kondisi jalanannya menyempit, iya kan?
1: Nggak ada apa-apa, tiba-tiba ditutup total.
0: Nah,
1: diarahkan lewat mana itu, lewat kuburan ya kalau nggak salah.
0: Iya, lewat kuburan itu.
1: Lewat makaman itu.
0: Lewat makam-makam, jalanannya ya nggak begitu bagus aksesnya.
1: Ya itu kan apa ya? Nggak salah, paping nggak sih? Paping ya itu.
0: Iya, paping. Sebagian ada yang paping, tapi sebagian ada juga yang kayak aspal gitu.
1: Ya itu pengalaman habis aku terus kayaknya itu Kak Intan dulu ya kayaknya itu. Habis itu siapa aku ya kalau nggak salah?
0: Enggak deh, kayaknya Mas Hasil dulu aku baru aku dulu. Deh. Iya. Mas Hasil dulu baru aku. Tapi sekarang aku udah aman kok, sudah tahu jalur itu Mas Hasil, jadi enggak bakalan kesasar lagi.
1: Berarti saking seringnya lewat biasanya. Nah,
0: iya, saya harus mencoba. Kalau enggak gitu waduh kesasar lagi enggak mau saya. Soalnya sampai studio sampai waduh sampai siang ya waktu itu.
1: Harusnya on time jadi molor time ya.
0: Iya, molor time berapa? 7 menit itu. Lebih. Gara-gara pengalihan jalan.
1: Harusnya udah duduk manis ya berarti.
0: Ya harusnya udah duduk manis, tapi aku masih muter-muter ngukur jalan itu Mas Hasril. Jadi agak susah
1: itu kan
0: juga.
1: Tembus Warujeng kalau nggak salah itu.
0: Iya, tembusnya itu Warujeng, Pasar Warujeng kan sebenarnya perempatan
1: lampu merah itu.
0: Heeh,
1: kan?
0: Lampu merah perempatan itu, stadion itu kan. Kok stadion bukan, apa yang damkar itu loh.
1: Pasar
0: itu. Pasar itu.
1: Iya, situ.
0: Iya, betul. Oke, baik. Ada tambahan lagi Mas Azri yang mau disampaikan, monggo.
1: Cukup mungkin, Mbak. Entah nanti diupdate untuk kedepannya. Entah situasinya gimana ini. Wah, adet banget yang arah ke utara ini untuk truk-truk muatan tebu di depan.
0: Muatan tebu semua ya.
1: Biasanya pisahnya dikimbang situ. Biasanya kan ke salah satu pabrik gula yang dikimbang itu. Selepas itu aman lah.
0: Oh gitu ya. Oke, baik, siap Mas Azril. Terima kasih sudah bergabung ya.
1: Baik, terima kasih. Selamat bertugas. Salam buat yang lain juga. Tetap semangat untuk sore hari ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Azril ya, perjalanan dari Jombang arah ke Babat Lamongan. Dikabarkan kondisi jalanan juga seperti biasa untuk di siang kali ini menjelang sore cukup ramai ya, apalagi dengan truk muatan tebu, kondisi cuaca juga cukup terik dan panas.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sore kali ini bagaimana untuk perjalanan Anda? Apakah cukup menyenangkan sedulur cakra di jam 3 sore lebih 7 menit ya? Kondisi jalanan beberapa daerah dikabarkan juga masih aman dan lancar. Tadi salah satunya kita dapat informasi wilayah Jombang, kemudian Nganjuk Kota juga masih aman saja. Update cuaca untuk di sore kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas. Kira-kira untuk aktivitas Anda sedari pagi sampai dengan sore kali ini bagaimana? Apakah juga lancar? Anda juga bisa kabarkan melalui 0852-9000-1061. Tentunya masih saya temani Intan Anggraini, di ruang gatekeeper masih ada Danti dan Erika. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial, Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Tembelang. Lokasi berada di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur kurang lebih 50 meter.

0: 0852 9000 1061. Tentunya untuk di sore kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk update cuaca di daerah Anda seperti apa.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakrakrisna.
2: Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nganjuk mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, hutan maupun pemukiman. Kalaksa BD Kabupaten Nganjuk Sutomo menyampaikan bahwa hingga akhir Juni 2026 pihaknya belum menerima laporan terkait kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Namun kondisi cuaca panas dan angin kencang tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Menurutnya, kebakaran saat musim kemarau umumnya dipicu oleh aktivitas manusia, seperti membakar sampah atau ranting tanpa pengawasan hingga api merembet ke area lain. Selain itu, puntung rokok yang dibuang sembarangan juga berpotensi memicu kebakaran. Karena itu, BPBD mengingatkan masyarakat agar tidak meninggalkan api yang masih menyala, baik saat memasak di rumah maupun ketika beraktivitas di kawasan hutan dan lahan terbuka.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakrakrisna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakrakrisna Jaring Radio.
0: Halo, selamat sore. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Sebanyak 50 desa di 17 kecamatan wilayah Kabupaten Wonogiri akan menggelar pemilihan kepala desa serentak pada akhir tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Fitri, Radio Krisna FM, Wonogiri.
4: Berbeda dari sebelumnya, Pilkades kali ini resmi memperbolehkan adanya calon tunggal melawan kotak atau kolom kosong. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Kabupaten Wonogiri, Joko Purwiyatmo, membeberkan regulasi baru tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Aturan tersebut mengunci jumlah kepesertaan kontestan pilkades minimal 1 calon dan maksimal 5 calon kepala desa. Joko menerangkan Pemkab Wonogiri belum menetapkan tanggal pasti pemungutan suara pilkades serentak 2026. Kendati demikian, ia memastikan tahapan awal bakal bergulir mulai September 2026 ditandai dengan pembentukan panitia pilkades di tingkat desa. Keseluruhan proses pemungutan suara ditargetkan rampung sebelum 27 Desember 2026. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krisna FM Wonogiri.
0: Pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan kebijakan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah tidak akan mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Laila, Radio Krisna FM, Lumajang.
5: Kendaraan operasional yang digunakan untuk pelayanan publik tetap berfungsi dan beroperasi sesuai kebutuhan. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, kendaraan yang memiliki fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas dalam operasional pemerintahan daerah. Menurutnya, berbagai kendaraan yang mendukung layanan dasar masyarakat akan tetap digunakan sesuai tugas dan fungsinya agar pelayanan publik berjalan optimal. Kendaraan yang dimaksud antara lain ambulan, mobil pemadam kebakaran, mobil tangki, alat berat, serta kendaraan pelayanan administrasi kependudukan yang selama ini mendukung berbagai layanan kepada masyarakat. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
0: Para karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Brebes berunjuk rasa, meminta agar program makan bergizi gratis dilanjutkan. Selengkapnya disampaikan oleh Reva, Kasiku FM, Brebes.
6: Seorang supplier atau penyalur telur ayam juga turut dalam aksi itu. Sejak MBG disetop sementara, dia mengaku omsetnya turun drastis. Demo itu dihadiri kelompok massa dari unsur relawan SPPG, petani sayur, buah, peternak, dan para pelaku UMKM di Brebes. Aksi dimulai dari Stadion Karangbirahi. Dari stadion, massa kemudian berarak menuju pendopo Kabupaten Brebes. Dengan membentangkan spanduk, sejumlah perwakilan relawan dan UMKM menyampaikan orasinya. Mereka menyuarakan dukungan penuh terhadap program MBG. Wakil Ketua Formagi atau Forum Mitra Ketahanan Gizi, Untung Surodi, menyebut banyak warga yang membutuhkan program MBG. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM, Brebes.
0: Bupati Pati nonaktif Sudewo tengah saat menjalani sidang putusan sela di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah pada Senin 29 Juni 2026. Selengkapnya disampaikan Yuni Cahya, Radio Krisna FM, Pati.
7: Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan terdakwa sehingga sidang kasus tersebut dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum. Sudewo didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai 3,8 miliar rupiah dalam proyek DJKA Kementerian Perhubungan serta menerima sekitar 2,4 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati. Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, persidangan kasus dugaan korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA serta dugaan pungutan dalam pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Yuni Jaya Gita melaporkan dari Radio Krisna FM Pati.
0: Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Dr. Akbar menyebutkan program makan bergizi gratis mampu menyerap secara maksimal susu segar yang diproduksi di fasilitas tersebut, yaitu sebesar 300 liter per hari. Selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Radio Krisna FM, Malang.
8: Akbar mengatakan 300-an liter susu segar itu dihasilkan dari total 30 ekor sapi yang berada di peternakan di area BBIB Singosari. Ia menyampaikan produksi susu segar diserap oleh sekitar 5 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berada di wilayah Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Per liternya, susu segar yang diproduksi di peternakan di BBIB Singosari dipatok di kisaran harga Rp8.000 sampai Rp9.000 per liter. Sedangkan ketika kondisi SPPG yang libur beroperasi karena bertepatan dengan masa libur sekolah, maka BBIB Singosari mengoptimalkan produksi susu segar dengan mendistribusikannya ke koperasi di wilayah Malang. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
0: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menaikkan dana setiap rukun tetangga dari sebelumnya 50 juta menjadi 150 juta per tahun sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal. Selengkapnya disampaikan oleh Nona, Radio Krisna FM, Loakulu, Kalimantan Timur.
9: Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan, kenaikan anggaran dari program RTKU terbaik ini, antara lain untuk membuka ruang membangkitkan UMKM di tingkat RT, meski tidak bisa langsung diberikan sebagai pinjaman pribadi. Caranya adalah dana dipakai untuk stimulan ekonomi, pelatihan, modal kelompok, pengadaan alat produksi, kemasan, hingga akses pasar. Dengan syarat utama, harus melalui musyawarah warga RT. Berbentuk usaha kelompok atau usaha bersama, bukan untuk individu. Hal ini sesuai dengan peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 10 tahun 2026 tentang program RTKU terbaik. Di antaranya, untuk kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas pemuda atau kelompok rentan. Saat ini jumlah RT di Kutai Kartanegara mencapai 3.134 RT, tersebar di 193 desa dan 44 kelurahan di 20 kecamatan. Sehingga tahun ini, anggaran yang digelontorkan dari program RTK Terbaik mencapai 470 miliar rupiah. Saya Nona, melaporkan langsung dari Krisna Radio Loakhulu.
0: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakhulu Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0852-9000-1061. Tentunya untuk di sore kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, mengingat beda daerah tentunya juga beda cuacanya ya. Kita terima informasi, kita dapati beberapa daerah dikabarkan update cuaca untuk di sore kali ini cukup terik dan panas. Kira-kira kondisi jalanan untuk jalur utama ataupun jalur dalam kota Nganjuk sendiri seperti apa, apakah kondisi jalanan masih aman dan lancar, Anda bisa sampaikan melalui 0852 9000 1061.

0: Dalam perkembangan selanjutnya, timbullah istilah lerok ngamen, berasal dari kata lorek ngamen atau wong lorek ngamen. Kesenian lerok ngamen atau besutan mendapat sambutan baik dari masyarakat, sehingga sering diundang ke tempat orang-orang yang mempunyai hajatan. Misal pernikahan, sunatan, ruwah, dan lain-lain dengan sebutan nanggap lerok.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Informasi kami sampaikan bahwasanya kemarin kita dapati informasi adanya kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas tol Caruban Nganjuk. Sebuah truk bermuatan rongsok dengan nomor polisi AG8076AK terguling di kilometer 642 di jalur A. Diduga setelah mengalami pecah ban belakang sebelah kiri. Panit PJR Jatim Enan di Telantas Polda Jawa Timur Ibtu Yudi Hartono menyampaikan kecelakaan tersebut terjadi sekitar jam 5 sore lebih 15 menit. Truk melaju dari arah Caruban menuju ke Jombang melalui lajur kiri. Semula, truk melaju dari arah barat ke timur atau Caruban tujuan ke Jombang. Sesampainya di TKP, diduga truk mengalami pecah ban kiri belakang sehingga kendaraan oleng dan terguling. Truk tersebut dikemudikan oleh UB yang berumur 40 tahun warga Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Pengemudi dilaporkan selamat dan tidak mengalami luka. Sementara itu, seorang penumpang berinisial IN yang berumur 47 tahun yang juga warga Tembelang Jombang mengalami luka ringan berupa nyeri pada bagian pinggang kiri. Akibat kecelakaan tersebut, kerugian material pada kendaraan diperkirakan mencapai 10 juta rupiah. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Erika silakan.
1: Pak Ribowo, tadi sempat mengabarkan ada karnaval ya, atau kirab budaya namanya. Di desa Sentonorejo, masuk kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Startnya kan tadi jam 1 siang ya. Kemudian kembali dikirimkan beberapa foto oleh Pak Aribowo. Tadi katanya berkah bagi yang jualan ini Mbak. Cari cuan ya, semuanya. Semoga laris manis para pedagang yang lagi jualan, kata Pak Ari ya. Sambil nonton karnaval kan lumayan, tidak hanya nonton saja tapi dapat rezeki.
0: Iya betul.
1: Karena sambil jualan ya. Menyelam sambil minum air gitu atau gimana ya Pak Ari bahasanya ya?
0: Bahasanya gimana itu ya?
1: Tadi dikirimkan videonya, fotonya ya, mohon maaf, sampai beberapa kali. Karena memang dari sudut sini menarik, dari sudut sana menarik gitu ya. Bingung Pak Ari, jadinya dikirimkan foto dari beberapa sudut. Ramai sekali tadi yang jualan ya, cuacanya di sana cerah bahkan cenderung

0: panas. Kalau nonton bawa payung ini kayaknya ya. Biar enggak kepanasan.
1: Biar enggak kepanasan ya.
0: Betul, biar enggak kepanasan, biar enggak gosong. Jadi jangan lupa pakai atau bawa payung ya. Karena payung kan tidak hanya melindungi kita dari ini apa namanya? Dari hujan, tapi betul. Juga dari panas terik matahari, ya kan. Jadi tetap butuh ini, berarti
1: tetep
0: payung
1: dong, harus butuh ini payung diperlukan.
0: Bener, Erika saja kalau mungkin wisata di outdoor gitu ya, bawa payung kecil itu loh.
1: Oh, bawa yang kecil imut itu?
0: Yang dilipet itu
1: loh
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Nanti kalau panas kita buka aja.
1: Oh gitu, oke. Okay.
0: Biar nggak kepanasan, berguna.
1: Berguna
0: selain
1: dong.
0: Selain kipas yang sekarang kecil itu ya, kecil yang dijual di e-commerce kan banyak sekali.
1: Banyak,
0: ya.
1: Erika.
0: Ada yang tinggal kita main chat, nanti kalau habis baterainya dicas. Ada juga yang manual gitu, kayak kita di sini ya manual pakai tangan gitu,
1: pake
0: kan
1: tangan
0: juga
1: gitu ya.
0: Ada gitu, tapi juga jangan lupa bawa payung biar nggak kena panas langsung gitu. Cuacanya cerah ya, cenderung panas di wilayah Sentono Rejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Lalu saya juga terima informasi disampaikan oleh Bu Ana di wilayah Kertosono. Di sini cuacanya cerah.
1: Oke, aman
0: anginnya
1: ya.
0: Semilir.
1: Anginnya semilir.
0: Anginnya semilir. Okay. Katanya ngantung nggak Bu Ana atau sudah bangun? Bangun dari tidur siang ya. Jam-jam segini kan bangun tidur siang ya Intan ya.
1: Jam-jam waktunya apa ini ya? Sudah
0: waktunya beres-beres lagi.
1: Beres-beres aktivitas
0: season
1: lagi.
0: Season 2 kan.
1: Season 2.
0: Season 1 kan pagi. Season 2-nya sore. Anginnya kencang jadi kan berdebu.
1: Gitu. Okay.
0: Harus dua kali bersih-bersihnya ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi mulai bersih-bersih mungkin ini Bu Ana atau aktivitas sore itu apa biasanya?
1: Iya, bisa ditambahkan juga
0: bisa
1: ya.
0: Ditambahkan.
1: Biar Erika tidak menebak-nebak dan menerka-nerka
0: dari tadi ya. Jadi sok tahu ini Erika ya.
1: Iya, betul. Jadi ditambahkan saja Bu ya,
0: iya.
1: Aktivitasnya apa?
0: Arus lalu lintasnya di wilayah Kertosono dikabarkan oleh Ibu Ana ramai lancar, tidak ada hambatan. Dari Mas Taufik ini tadi juga sudah bergabung ya. Kok tiba-tiba Mbak Erika pernah makan jambu mete belum?
1: Lulu. Kenapa? Ini mau kita, ngasih apa gimana sih ini?
0: Sebelumnya apakah kita sempat membahas jambu mente?
1: Enggak sih,
0: enggak
1: tadi
0: ya.
1: Aku enggak ada bilang jambu mente loh.
0: Enggak
1: ya.
0: Enggak ada bilang jambu mente. Kenapa tiba-tiba Mas Taufik jambu mente ini ya?
1: Lah iya, gimana ini Mas Taufik? Tolong dipertanggungjawabkan ya.
0: Di sana
1: ya.
0: Apakah sedang panen jambu mente? Mas Taufik, nanti saya sama Intan nunggu di sini, Mas Taufik bawakan ke sini gitu ya.
1: Langsung saja mampir ke
0: langsung
1: sini ya.
0: Langsung saja,
1: ya.
0: Betul. Ini tadi jenengan purun jambu mente, oh berarti ada Mas Taufik.
1: Oh, ada gitu tuh maksudnya. Oke.
0: Okay. Ada. Kemudian disampaikan manfaat ini, manfaat jambu mente atau jambu monyet katanya.
1: Waduh,
0: ya.
1: Jambu monyet, iya benar itu.
0: Ini kaya akan vitamin C, antioksidan dan juga lemak sehat. Manfaat utamanya bisa meningkatkan imunitas tubuh, menjaga kesehatan jantung ya karena kandungan lemak tak jenuhnya tersebut. Kemudian mendukung kesehatan pencernaan serta bisa juga mencegah anemia melalui asupan zat besi yang baik. Lengkap sekali infonya.
1: Lengkap
0: Mas
1: sekali
0: Sofi
1: infonya
0: ini ya. Mbak Erika sudah pernah makan jambu mente belum? Kalau seingat saya belum sih Mas Taufik. Intan sudah pernah?
1: Sudah pernah? Belum, mentenya.
0: Mentenya
1: ya?
0: Sudah.
1: Iya,
0: kalau mentenya sudah.
1: Kalau
0: jambunya ini belum ya. Seingat saya hampir seperempat abad hidup ini belum ada ya. Belum pernah Mas ya, belum pernah menyicipi jambu mente. Tapi kalau untuk kacang mente itu kan pernah kita ya. Kalau lebaran kan banyak gitu.
1: Banyak, benar.
0: Benar, iya. Jadi jambu mete itu banyak manfaatnya. Juga penyebutannya kan beda-beda katanya Mas Taufik. Setiap daerah kadang juga beda-beda. Seperti itu. Ini info dari Mas Taufik ya. Mbak Erika, jika flu dan pilek juga bisa mengkonsumsi jambu mete. Tahu saja sedang flu dan pilek ya.
1: Nah, kok tahu, kok peka banget ya.
0: Iya ini, saking setiap harinya mendengarkan jadi tahu kira-kira suaranya ini lagi fit, suaranya lagi flu gitu, jadi tahu Mas Taufik ya. Kemudian Saya terima informasi disampaikan oleh Mas Mustafa. Ini tadi melintas di tol Nganjuk arah Surabaya. Sudah sampai di sekitar Gresik ya. Kondisi arus lalu lintas kabarnya juga cukup lancar, bahkan cenderung lengang. Cuaca kabarnya juga cerah sekali, Hintan.
1: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Jam 3 sore lebih 46 menit ya. Kira-kira untuk perjalanan Anda seperti apa di sore kali ini? Jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Tentunya Anda bisa bagikan informasinya ke kami. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Sementara itu saya amati untuk di jalur Mengkreng ya, pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, kondisi jalanan kedua arah ya, baik dari arah Jombang, Kediri ataupun Nganjuk juga masih aman, cukup lancar ya, tidak ada antrian yang mengular untuk di sore kali ini, cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Bergeser di jalur Papar Kediri Sedulur Cakra, untuk di jalur Papar, ini Simpang 4 Papar juga masih aman saja untuk di sore kali ini, kondisi jalanan masih aman, tidak begitu ramai. Namun ini perlu diwaspadai untuk yang dari arah selatan, ini kendaraan roda 4 dan bus angkutan umum yang mendominasi. Cuaca juga masih sama, jalur Papar dan jalur Mengkreng Kediri cukup bersahabat, cuaca juga cerah ya untuk di sore kali ini. Sementara itu sejumlah ruas jalan di kawasan alun-alun Nganjuk ya, itu akan ditutup sementara pada besok Rabu 1 Juli 2026 ya, karena ini imbas adanya dua agenda besar yang dipusatkan di Nganjuk Kota, yaitu upacara Hari Bayangkara ke-80 dan kepulangan Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk. Untuk di menit ke-48 lepas dari jam 3 sore, cek informasi gatekeeper Erika, silakan.
1: Beberapa waktu lalu kami terima informasi ada pohon ini ya, tabebuya okay. Di Jalan Ahmad Yani tumbang karena diterjang angin kencang. Untuk informasi yang kami terima, pohon tumbang ini kan sudah sedari hari Minggu kalau nggak salah ya.
0: Gitu.
1: Nah ini dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, responnya seperti apa? Apakah setelah ada pohon di jalur pedestrian Jalan Ahmad Yani ini tumbang serta menimpa 3 sepeda motor yang sedang terparkir di bawahnya, ini sudah ada tindak lanjutnya seperti itu ya. Kira-kira apakah akan dicek seluruh pohon yang ada di jalan pedestrian Ahmad Yani seperti itu ya, atau nanti pohonnya akan diganti dengan pohon yang lebih kuat, atau mungkin juga akan ada solusi gitu ya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Saya coba hubungi rekan-rekan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup ya Intan. Pasti dari rekan-rekan Dinas Lingkungan Hidup sudah menerima laporan tersebut. Kira-kira sudah survei ke lokasi langsung atau belum gitu. Kemudian solusinya seperti apa agar tidak terjadi kembali peristiwa itu, apalagi takutnya nanti sampai mengenai warga atau masyarakat yang biasanya kan juga ini olahraga,
0: iya, gitu
1: ya, olahraga di sekitar pedestrian jalur Ahmad Yani itu kan bahaya sekalian. Untuk angin kencang biasanya sore gitu ya, sore bahkan malam hari itu masih ada beberapa warga yang olahraga kan biasanya. Iya, jadi coba nanti kalau sudah ada informasi lengkap dari rekan-rekan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk akan kami sampaikan kembali, termasuk juga terkait dengan solusi agar tidak terjadi kedua kalinya peristiwa pohon tumbang di Jalan Ahmad Yani. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: memang dimulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026 PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya Survei Data Statistik Bidang Kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silakan dilaporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujain itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat cakar kita juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujeng, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

Semoga perjalanan Anda di sore kali ini cukup menyenangkan ya, karena cuaca cukup cerah, cukup bersahabat untuk melakukan mobilitas perjalanan. Tentunya aktivitas apa yang Anda lakukan di sore kali ini, kondisi jalanan juga aman ya beberapa daerah. Ada yang saat ini sedang di rumah saja bersama dengan keluarga juga bisa menambahkan update cuaca untuk di daerah Anda seperti apa melalui 0852 9000 1061, atau Anda bisa kirimkan foto atau video ya, atau bergabung via telepon kami, monggo ngobrol dengan saya. Sementara itu, seorang lansia yang berinisial M yang berumur 68 tahun, warga lingkungan Banjarjo, Kelurahan atau Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi gantung diri di dapur belakang rumahnya, yaitu pada kemarin Senin 29 Juni 2026. Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni, mengatakan peristiwa tersebut diketahui sekitar jam 7:30 pagi. Korban pertama kali ditemukan oleh keluarga dan tetangga yang mendengar teriakan meminta tolong dari dalam rumah. Korban ditemukan dalam keadaan tergantung menggunakan tali tampar plastik yang diikatkan pada kayu blandar di dapur belakang rumah. Mengetahui kejadian itu, keluarga bersama warga sekitar segera memutuskan tali dan menurunkan korban dengan harapan masih dapat diselamatkan. Namun, saat korban dibawa ke ruang tamu, kondisinya sudah lemas dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Perangkat desa dan pihak kepolisian kemudian dihubungi. Petugas gabungan yang terdiri dari SPKT, tim Inavis Satreskrim Polres Blitar, dan tim medis langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan terhadap korban. Hasil pemeriksaan medis memastikan bahwa korban telah meninggal dunia. Selain itu, pemeriksaan luar terhadap tubuh korban tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan maupun luka yang mengarah pada tindak pidana. Berdasarkan keterangan sementara dari pihak keluarga, korban diduga mengalami depresi akibat menderita sakit yang tidak kunjung sembuh. Namun, polisi masih terus mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi dan keluarga untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. Tentunya untuk di sore kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasinya ke kami ya, kira-kira perkembangannya seperti apa. Dan sore kali ini sudah memasuki jam 4, saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Jika engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat. Quran Surat At-Taubah ayat 40.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, Seru Cakra. Bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu sehat bersama keluarga dan juga tetap semangat untuk beraktivitas ya. Selasa, Seru Cakra, hari kedua di minggu ini dan juga menjadi hari penutup di bulan Juni. Luar biasa, 30 hari sudah kita lalui ya. Di bulan Juni, alhamdulillah, kita tutup dengan hal-hal yang baik. Seru Cakra, lakukan hal-hal baik di hari ini, di sisa-sisa hari ini ya. Ini kan sudah sore gitu ya. Besok kita sudah berganti bulan, sudah masuk di bulan ke-7 atau bulan Juli, Seru Cakra. Jadi apapun aktivitas Anda di hari ini, semoga dilancarkan semuanya. Dan jangan lupa berkabar di 085290001. Saya Erika, dibantu gatekeeper ada Danti Danila serta Inta Nagraini. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 085290001. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Tembelang Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Bapak Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Untuk sasarannya dari Jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Ya, Sri Wijagra, untuk hari ini tadi kami sempat terima informasi adanya perabasan pohon di beberapa wilayah ya, Sri Wijagra. Salah satunya ini tadi kami terima informasi itu di depan Samsat Baru Pare Kediri. Ada perabasan pohon di sana, sehingga apabila Anda melintas di depan Samsat Baru Pare Kediri, harap diperhatikan pelankan laju kendaraan Anda. Tadi kami terima informasi itu sekitar jam 1, jam 2 siangan ya. Jadi masih siang, sekarang kan sudah lepas dari jam 4 sore. Apakah perabasan tersebut sudah selesai atau belum, bisa Anda kabarkan. Lalu juga di Jalan Ahmad Yani, imbas adanya pohon yang tumbang beberapa waktu lalu, itu kan akhirnya juga dilakukan perapihan ya di beberapa titik. Jadi harap hati-hati apabila Anda menjumpai perabasan pohon yang dilakukan oleh dinas terkait, karena untuk keamanan ya, anginnya sekarang cukup kencang di beberapa wilayah, takutnya membahayakan pengguna jalan maupun masyarakat yang aktivitas di sekitar lokasi. Saya cek informasi dulu ke Intan.
1: Informasi sore kali ini kita terima yang disampaikan oleh Pak Hermawan ya, sudah melintas di jalur Kabu Jombang. Lalu lintas sore kali ini juga masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan ya, berarti cuaca juga untuk di sore kali ini cukup terik dan panas. Kemudian Mas Taufik yang ada di wilayah Ngawi juga masih pantau 106,1 ya untuk di sore kali ini, namun belum ditambahkan kira-kira cuacanya seperti apa. Kalau siang tadi berkabar kan untuk wilayah Ngawi masih aman ya,
0: namun lumayan ya.
1: Iya, namun kalau sore hari ini kita belum dapat informasinya ya. Sekarang apakah masih terik dan panas atau mungkin sudah mendung ya untuk di wilayah Ngawi sendiri. Kemudian kita juga dapat informasi yang disampaikan Pak Novianto sudah melintas di jalur Papar arah ke Mojokerto. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan sore kali ini juga cukup bersahabat, Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna Seru Cakra. Besok kabarnya untuk jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk ya, tiba di wilayah Nganjuk. Jadi tanggal 1 Juli 2026, jemaah haji kloter 113 Nganjuk dijadwalkan tiba di Indonesia pada 1 Juli 2026 dan seluruh jemaah hingga saat ini pun juga kabarnya masih cukup sehat. Kemarin beberapa persiapan juga sudah dilakukan karena juga koper besar itu dikirim lebih awal ya Seru Cakra. Seluruh koper besar jemaah lebih dahulu diangkut menuju ke bandara. Sementara untuk koper kecil ini masuk ke dalam bus pada Senin malam waktu Arab Saudi sebagai bagian dari persiapan kepulangan. Sekarang kan sudah hari Selasa, kemudian tadi kita update dari Ibu Sri Hani, tadi pesawatnya juga sudah landing Seru Cakra. Untuk detailnya sudah sampai di mana, kemudian seperti apa perjalanannya untuk kepulangan kali ini, saya masih terus dibantu rekan-rekan gatekeeper Radio Cakra Krishna ya untuk menyambungkan Ibu Sri Hani terkait dengan update haji 2026. Apabila mungkin saudara Anda ada yang sudah sampai di rumah, sudah sampai di wilayahnya masing-masing, juga bisa dibagikan ceritanya ya di 0852 9000 1061.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: ke gatekeeper dan tim.
1: Nah, ini tadi kan sudah pemberangkatan ke tanah air ya, Erika.
0: Betul.
1: Menuju jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk. Luar biasa informasinya, diperkirakan datang atau tiba di Bandara Juanda Sidoarjo itu besok dini hari.
0: Besok di iya. Rabu berarti.
1: Rabu dini hari. Sekitar jam 3.
0: Oh, sekitar jam 3 sore.
1: 3 dini hari.
0: Oh, 3 dini hari.
1: 3 dini hari ya.
0: Berarti kemungkinan sampai sini sore malam ya, Denti?
1: Iya.
0: Karena kan pasti di sana kan juga ada pemeriksaan-pemeriksaan,
1: betul, pemeriksaan,
0: pengecekan gitu ya.
1: Kemudian habis dari bandara kan dibawa ke asrama haji,
0: betul,
1: Sukolilo Surabaya. Dan kalau infonya, karena peraturan terbaru itu kan tidak boleh langsung menjemput ke bandara ya, Erika. Jadi untuk jemaah haji yang asalnya dari luar Kabupaten Nganjuk, karena 113 kloternya kan campuran juga ya, itu akan dijemput di asrama haji Sukolilo Surabaya. Tapi kalau yang asal Nganjuk itu akan langsung diberangkatkan ke pendopo Kabupaten Nganjuk, sehingga nanti untuk para penjemput keluarga itu bisa langsung menjemput ke pendopo Kabupaten Nganjuk.
0: Tidak
1: ya,
0: boleh ke Surabaya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, tidak boleh ke Surabaya, tidak boleh ke bandaranya. Kalau estimasi dari pihak kepolisian, kabarnya besok itu penjemputan sekitar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di pendopo. Maka dari itu,
0: pagi ya?
1: Iya, pagi akan dilakukan beberapa penutupan jalur ya di kawasan alun-alun, Erika. Dan yang boleh masuk itu hanya kendaraan yang sudah dilengkapi stiker saja. Jadi khusus kendaraan penjemput jemaah haji yang bisa masuk. Nanti masuknya itu melalui jalur dari BRI Lama menuju Polsek Nganjuk Kota, kemudian belok kiri menuju sisi timurnya pendopo ya itu.
0: Benar.
1: Iya, itu nanti bisa langsung menaikkan jemaah. Kemudian setelah itu kendaraan akan diarahkan keluar melalui jalur menuju PLN Lama dan juga Simpang 4 Empu Sindok untuk menghindari penumpukan kendaraan di pusat kota. Karena paginya juga ada upacara.
0: Paginya upacara, iya. Setelah upacara dilanjut penjemputan
1: langsung,
0: itu ya.
1: Betul, upacaranya estimasinya jam 7 sampai dengan jam 9 pagi. Kemudian penjemputan jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Padat, besok ada dua agenda besar yang berpusat di Nganjuk Kota ya. Harap waspada, hati-hati, dan patuhi saja aturan arahan dari petugas yang ada di lokasi, Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Seru Cakra di menit ke-33 lepas dari jam 4 sore, saya cek informasi dulu ke Intan.
1: Informasi kita terima yang disampaikan oleh Mas Azril ya, ini tadi mengirimkan ada beberapa dokumentasi berupa video, salah satunya ini kondisi jalanan di wilayah Ngimbang Lamongan ya, untuk di jalur Gunung Pegat sendiri. Lalu lintasnya kedua arah cukup ramai dengan kendaraan roda 4 ataupun kendaraan sepeda motor yang melintas. Cuaca juga masih aman saja untuk di jalur tersebut, cukup terik dan panas di sore kali ini. Lalu satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Johan, perjalanan dari Papar Kediri rencana akan ke Blitar, posisi saat ini juga sudah sampai di jalur Jong Biru Kediri. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan ini oleh Pak Huda, perjalanan dari Kunjang arah ke Badas Pare, lalu lintasnya juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan untuk di sore kali ini, cuaca juga cukup terik dan panas. Kemudian Bu Umi mengabarkan jalur Kandangan arah ke Pujon Malang, lalu lintasnya juga masih aman dan normal untuk jalur utama Kandangan, cuaca juga sore kali ini cukup cerah. Mbak Aulia mengabarkan untuk di seputaran Gayam Gurah Kediri, lalu lintasnya

0: juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan untuk di sore kali ini juga cukup cerah, Erika.
1: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Bagaimana untuk di wilayah Anda, Seru Cakra bisa juga Anda tambahkan informasinya dengan kami ya di 0852 9001061. Dari wilayah Blitar kami juga terima informasi ya, Seru Cakra, lansia berusia 68 tahun warga Kanigoro Blitar ditemukan meninggal dunia dalam kondisi gantung diri di dapur belakang rumahnya pada Senin 29 Juni 2026 pagi. Dari Aibtu Saiful Muheni, Kasihumas Polres Blitar menyampaikan peristiwa tersebut diketahui sekitar jam 7:30 pagi. Korban pertama kali ditemukan oleh keluarga dan juga tetangga yang mendengar teriakan meminta tolong dari dalam rumah. Jadi korban ditemukan dalam keadaan tergantung menggunakan tali tampar plastik yang diikat pada kayu blender di dapur belakang rumahnya. Mengetahui kejadian itu, keluarga bersama warga sekitar memutus tali dan menurunkan korban dengan harapan masih dapat diselamatkan. Namun saat korban dibawa ke ruang tamu, kondisi sudah lemas dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Perangkat desa dan pihak kepolisian kemudian dihubungi oleh warga sekitar dan dari petugas kemudian melakukan olah TKP dan pemeriksaan terhadap korban. Pemeriksaan luar terhadap tubuh korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan maupun luka yang mengarah pada tindak pidana. Berdasarkan keterangan sementara dari pihak keluarga, korban diduga mengalami depresi akibat menderita sakit yang tidak kunjung sembuh. Namun, polisi masih terus mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi dan keluarga untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. Informasi lainnya Anda bisa dapatkan dengan mengunjungi website kami di cakrakrishna.com.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Melintas di mana Seru Cakra untuk sore hari ini, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami ya di 0852 9001061.
1: Ayo Dolan Radio Cakra Krisna.
2: Taman Nyawiji Nganjuk. Taman Nyawiji Nganjuk sangat cocok sebagai rekomendasi tempat rekreasi. Taman Nyawiji Nganjuk, sebuah taman yang dibangun di pusat kota Nganjuk dengan konsep yang ikonik. Di area Taman Nyawiji juga terdapat arena bermain anak, sehingga anak-anak dapat bermain dengan riang gembira. Taman Nyawiji dibangun sejak tahun 2019. Sebagai kelanjutan dari perombakan total wajah kota Nganjuk di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Ruas Jalan Ahmad Yani yang dulu terbagi menjadi dua lajur, sekarang dirubah menjadi satu arah, sehingga jalan yang menjadi sangat lebar. Trotoar di sepanjang Jalan Ahmad Yani Nganjuk juga telah dirubah mirip dengan trotoar yang ada di Jalan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbeda dengan taman-taman lainnya, Taman Nyawiji Nganjuk yang dibangun di atas lahan seluas 10.054 meter persegi ini dibuat khusus dengan memperhatikan sisi estetik di setiap sudutnya. Di pintu masuk terdapat gapura megah yang bentuknya unik. Di tengah taman terdapat replika Tugu Jayastamba, Tugu Kemenangan yang menjadi simbol dan kebanggaan warga Nganjuk. Di sisi barat Tugu Jayastamba terdapat lapangan bola basket yang bisa dipergunakan masyarakat sepanjang waktu. Sedangkan di sebelah barat lapangan basket terdapat sebuah lorong yang mirip dengan terowongan dengan lampu yang sangat eksotis saat sore maupun malam hari. Masuk ke terowongan ini, rasanya saya seperti tidak berada di Nganjuk, seperti mimpi. Eksotika Taman Nyawiji di malam hari juga tidak kalah bagus dibandingkan saat siang ataupun pagi hari. Banyak lampu dengan berbagai ukuran dan warna yang menyala menambah kesan cantik di Taman Nyawiji. Di seluruh area Taman Nyawiji juga disediakan banyak tempat duduk dan spot foto yang keren-keren. Nyawiji dalam bahasa Indonesia berarti melebur menjadi satu. Tujuan dari pembangunan Taman Nyawiji yang berada di jantung kota Nganjuk ini diharapkan dapat menyatukan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia. Dari berbagai latar belakang bisa berkumpul menjadi satu di taman kota ini. Oh ya, saat berkunjung jangan lupa ikut merawat Taman Nyawiji ini ya, mulai dengan cara membuang sampah pada tempatnya serta tidak menginjak rumput yang berada di area Taman Nyawiji agar rumput-rumputnya tidak rusak bahkan bisa mati.
1: Ayo Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ke Gatekeeper Danti.
1: Erika, kemarin kita itu sudah komunikasi dengan rekan-rekan BPBD Kabupaten Nganjuk ya, terkait dengan imbauan di musim kemarau ini, ada daerah yang rawan kekeringan, kemudian juga kewaspadaan kebakaran lahan dan juga hutan. Kemudian kita juga kemarin itu dapat info beberapa titik di Kabupaten Nganjuk yang diprediksi rawan kekeringan atau memiliki potensi terdampak kekeringan. Kalau biasanya paling banyak kita terima info itu kan dari wilayah Blitar ya, langganan kekeringan. Ini kita selain terima data Nganjuk, kita juga mencoba menghubungi rekan-rekan BPBD Kabupaten Blitar terkait dengan pemetaan daerah rawan kekeringan di tahun 2026 ini. Nanti kalau sudah bisa tersambung akan kami sampaikan kembali, Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, sudah ada Pak Riono. Selamat sore Pak Riono.
4: Iya, selamat sore.
0: Baik. Bagaimana kabarnya Pak Riono? Sehat gak?
4: Waduh, sehat Mbak Lina.
0: Waduh, gimana terusan ini?
4: Wah, di malam sampai agak selimut 4 nih masih kedinginan Mbak Lina. Suhunya 15, ngeges.
0: Dingin terus ya di sana.
4: Iya, malah 15 tadi malam.
0: Waduh, lah ini gak perlu kipas angin, gak perlu AC ya Pak Riono.
4: Ya, wong wudhu itu seperti wudhu air kulkas Mbak Irga.
0: Oke, untuk siang hari ini berapa derajat Pak Riono? Sore ya, sekarang sudah sore, ini pasti suhunya sudah turun juga ya.
4: Anu, sekarang masih 23 Mbak Irga.
0: Oh, masih 23. Sudah lumayan lah itu ya. Lumayan dingin, lumayan sejuk gitu ya Pak.
4: Iya.
0: Oke.
4: Kalau di sana berapa sih Mbak Irga?
0: Sini masih normal-normal aja Pak Riono, 30-an gitu. Masih normal kalau di Nganjuk.
4: Paling tinggi 26-27.
0: 26-27. Oke. Arus lalu lintas bagaimana, Pak?
4: Anu, masih ramai, lancar, Mbak ya.
0: Ramai lancar, tidak ada hambatan ya, tidak ada kewaspadaan yang berarti ya.
4: Ada aman-aman saja, nggak ada mobil ngesong.
0: Baik, terima kasih Pak Riono informasinya, Ge.
4: Ya ya.
0: Oke, selamat sore, assalamualaikum.
4: Salam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Beberapa informasi kami terima di sore hari ini, Seru Jakra, salah satunya juga terkait kondisi arus lalu lintas di jalur arteri maupun jalur tol hingga jalur dalam kota. Sejauh ini informasi yang kami terima juga masih cukup aman dan lancar saja. Di wilayah Mojokerto hari ini terjadwal ada kirab budaya. Acaranya itu jam 1 siang sampai selesai. Startnya di Candi Sumur Upas dan finishnya di depan makam Troloyo. Ini untuk Anda yang mungkin berpapasan dengan kirab budaya tersebut juga bisa berkabar dengan kami ya, kondisi arus lalu lintasnya seperti apa, karena yang jualan di pinggir-pinggir jalan pun cukup banyak, Seru Cakra, ramai. Ini tadi disampaikan oleh Pak Aribowo, warga Trowulan Mojokerto juga. Jadi kirab budaya itu dalam rangka Haul Mbah Syekh Jumadil Kubro ke-651 tahun 2026. Jadi sepertinya memang kirab tersebut sudah setiap tahun ya, agenda tahunan yang ada di wilayah tersebut. Jadi untuk Seru Cakra yang mungkin melintas di sekitar rute kirab budaya itu, bisa disampaikan kepada kami kondisinya seperti apa. Ada kegiatan yang diadakan oleh masyarakat juga di jalur yang Anda lalui, juga bisa Anda sampaikan ya, kira-kira lokasinya di mana. Seru Cakra ingin memiliki skill kerja yang siap digunakan di dunia industri. Saatnya Anda bergabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan juga bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang. Tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Jadi, yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran Anda bisa menghubungi 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Intan Anggraini. Kabarkan dengan kami kondisi di wilayah Anda seperti apa ya untuk saat ini. 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT 03 RW 08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo.
3: Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal Lariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi Naria CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar 1/2 bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga-jaga kesehatan. Istri juga konsumsi herbal Naria yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus konsumsi herbal Naria CA Gester telaten ya, konsumsi herbal Naria alhamdulillah sudah baik. Herbal Naria obat pilihanku

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Tembeleng Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Tembeleng Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Bapak Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembeleng, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Langsung cek informasi dulu ke Intan.
1: Pak Heri mengirimkan dokumentasi berupa video ya, Erika, bahwasanya tadi ada mobil kebakaran damkar ya yang mengarah ke Pelemahan Bogor Kediri. Ini baru saja melintas dua mobil, Mbak, menuju ke arah Pelemahan Bogor Kediri. Langsung saja saya teruskan informasi tersebut ke PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono, untuk mengetahui informasinya dan langsung mendapatkan balasan ya dari Pak Satrio bahwasannya untuk insiden tersebut yaitu lahan tebu terbakar di wilayah Papar begitu. Namun paparnya sebelah mana kita juga belum dapati informasi pastinya ya. Nanti beliau juga berkenan untuk on air, namun untuk datanya ditunggu dulu begitu. Jadi untuk saat ini teman-teman damkar Kabupaten Kediri masih melakukan pembasahan dan pemadaman di lokasi yang area terbakar, yaitu lahan tebu di wilayah Papar Kediri. Mungkin untuk sedulur cakra yang mengetahui informasinya juga bisa mengirimkan dokumentasi ya untuk di sore kali ini lokasinya Papar sebelah mana. Kemudian Mas Azril juga menambahkan untuk sore kali ini lepas dari Pasar Babat arah ke Jombang, lalu lintasnya juga cukup ramai dengan kendaraan roda 2, kemudian ada kendaraan roda 4 dan truk muatan tebu ya. Lagi-lagi tadi disampaikan Mas Azril, sepanjang perjalanan itu selalu menjumpai truk muatan tebu.
0: Ini begitu. Kemarin aja kita ke Kediri itu juga ini ya Intan ya.
1: Banyak sekali ya muatan tebu ya Rika ya.
0: Iya, sampai berpapasan banyak dengan kendaraan muatan tebu ya.
1: Tapi memang ya Rika, kalau kita tuh berada di belakangnya kendaraan yang bermuatan atau berdimensi besar itu lebih baik kalau nggak menyalip ya agak jauhan aja.
0: Iya, kalau iya memang kan? Tujuannya tidak menyalip, santai gitu ya agak jauhan
1: agak
0: aja.
1: Jauhan saja.
0: Jangan terlalu mepet gitu ya.
1: Nah, betul. Apalagi kan kita nggak tahu ya black spotnya di mana.
0: Blind spotnya di mana
1: nah,
0: gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Takutnya juga kan untuk muatan tebunya itu kalau terjatuh
0: nah,
1: gitu
0: itu,
1: kan.
0: Apalagi ranting-ranting pohon.
1: Nah, apalagi
0: itu
1: kalau
0: bisa
1: pas
0: aja ya.
1: Dia muatannya overload ya Rika ya. Kita kan tidak ada yang tahu kan tanggal apa? Tanggal apa tidak ada di kalender ya Erika ya.
0: Jadi tidak ada di kalender.
1: Betul. Jadi untuk mengantisipasinya kalau kita di belakangnya kendaraan yang bermuatan besar itu kalau enggak menjauhi ya mending langsung disalip saja. Tapi selain itu pada saat menyalip ya harus memperhatikan situasi lalu lintas di depannya Erika ya. Jadi harus bisa memprediksi kira-kira untuk di depannya itu aman apa tidak.
0: Nah itu harus sesuai perhitungan ya. Aman atau tidak, ada kendaraan lain dari lawan arah atau tidak, cukup ruang atau tidak gitu ya.
1: Iya betul, jadi jangan asal

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat malam Seru Jakra, masih bersama dengan saya Erika dibantu gatekeeper Intan Anggraini. Anda bisa terus sampaikan kepada kami ya kondisi di sekitar wilayah Anda seperti apa, menemui adanya kewaspadaan atau cenderung aman saja. Kirim foto videonya di 0852 9001061. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8 Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya enggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari saya kembat enggak bisa kencing. Saya bantu obat dari herbal Naria CA sama Gester. Sehari 3 kali 3 tetes per minum 3 tetes. Dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal Naria obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pare Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sementara untuk sasarannya, dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

Malam hari ini kami terima informasi nih, tadi ada perbaikan jaringan listrik ya di Sempang 4 Bandung Betet, wilayah Ngeronggot Nganjuk. Harap diperhatikan ya Seru Cakra untuk Anda yang melintas di jalur tersebut, karena kondisinya gelap ya. Kondisi gelap, arus lalu lintas juga cukup ramai dengan kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4. Itu simpang 4 Seru Cakra. Jadi apabila Anda melintas di persimpangannya, harap pelankan laju kendaraan Anda. Jadi kurangi kecepatan, nyalakan lampu kendaraan, dan tetap waspada demi keselamatan bersama. Mungkin Anda saat ini melintas di sana, kemudian juga ternyata perbaikan jaringannya sudah selesai, itu juga bisa Anda update kepada kami ya. Kira-kira untuk kondisi di sekitar lokasi pun akhirnya jadi terang atau mungkin masih gelap gulita, kirim foto videonya di 0852 9001061. Hingga saat ini ya Seru Cakra, ini saya masih dibantu untuk tersambung dengan Kalaksa BBD Kota Kediri Bapak Joko Arianto terkait dengan pemetaan daerah rawan kekeringan di Kota Kediri. Kira-kira wilayah mana saja ya yang jadi lokasi rawan kekeringan di Kediri Kota. Ini apakah sudah ada beberapa wilayah yang mungkin juga dalam kondisi yang kering di akhir bulan Juni 2026 ini. Nanti beliaunya juga berkenan on air langsung untuk menyampaikan kepada Seru Cakra terkait dengan pemetaan daerah rawan kekeringan untuk di Kota Kediri. Anda warga Kediri, Seru Cakra juga kerap kali mengalami kekeringan atau kekurangan air bersih saat musim kemarau, bisa Anda sampaikan di 0852 9001061. Kita beralih ke informasi yang lain dulu ya Seru Cakra, dari wilayah Jawa Timur. Jadi ada ratusan kasus pencurian dengan kekerasan hingga pencurian kendaraan bermotor, ini telah berhasil diungkap oleh rekan-rekan Polda Jatim selama Juni 2026. Kurang lebih 222 tersangka diamankan dalam kasus 3C, curah, curat, dan curanmor. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Julius Abraham menyampaikan bahwa pengungkapan kasus 3C dilakukan pada periode Juni 2026. Kasus-kasus ini tidak hanya diungkap oleh Polda Jatim, tapi juga Polres jajaran Polda Jatim. Sementara itu dari Wadireskrimum Polda Jatim AKBP Umar menerangkan selama periode Juni 2026 pengungkapan 3C di wilayah hukum Polda Jatim mencapai ratusan kasus. Ia menyebut ada 195 kasus terdiri dari 105 kasus curat, kemudian ada 25 kasus curas, dan 65 kasus curanmor. Dari sejumlah kasus itu, ada uang tunai sebesar 28,1 juta, 8 unit mobil, 86 unit sepeda motor, 64 unit handphone, 15 unit barang-barang elektronik, ada 1.891 gram emas, 2 ekor ternak kambing dan sapi, hingga 22 unit letter C dan 15 bilah senjata tajam juga disita dari para pelaku sebagai barang bukti. Para tersangka dijerat pasal 476 Jungto, pasal 477 dan 479 KUHP. Mereka terancam hukuman pidana maksimal 9 tahun penjara. Dapatkan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: Baik, Seru Cakra, terkait dengan pemetaan daerah rawan kekeringan di Kota Kediri sudah berhasil tersambung dengan Bapak Joko Arianto, SEMSI, Kalaksa BBD Kota Kediri. Langsung saja kita sapa. Selamat malam, Bapak Joko.
1: Selamat malam, Mbak Erika.
0: Nggih, Bapak Joko, sebelumnya terima kasih untuk waktu yang sudah disempatkan malam hari ini, nggih. Ini ya. Tadi terkait dengan pemetaan daerah rawan kekeringan di Kota Kediri. Hingga akhir Juni 2026 ini apakah sudah ada laporan terkait dengan daerah yang mengalami kekeringan, Bapak Joko? Atau mungkin dari BBBD Kota Kediri ini sudah memetakan daerah yang rawan kekeringan? Bisa disampaikan, Bapak Joko, monggo.
1: Iya. Terima kasih, Mbak Erika. Yang jelas untuk di data kita, data daerah yang rawan kekeringan itu tidak ada, Mbak. Kita ada data yang dulu tahun 2019 pernah ada terjadi kekeringan, tepatnya di Lebak Tumpang yang di Kelurahan Pojok itu. Mm-hmm. Setelah itu langsung ada penambahan sumber air, apa, sumur itu, mm-hmm, yang dilakukan sama teman-teman, BPD, terus sama PDAM. Mm-hmm. Akhirnya dari tahun itu sekarang sudah nggak ada. 2021 sudah tidak ada laporan lagi.
0: Jadi terakhir 2019
1: nggih. 19, betul.
0: Luar biasa. Nah,
1: kemarin, kemarin kan juga sempat yang di Jamborjo itu bukan karena kekeringan, tapi ada sumber alat peralatannya dari PDAM yang ada kerusakan, proses pembetulannya sempat kami juga, tapi sebenarnya itu bukan kekeringan, tapi ada alat sumurnya yang kerusakan, betul, ya. Tapi sudah ada pembetulan dari PDAM.
0: Sudah dilakukan pembetulan, jadi dipastikan di musim kemarau ini sudah aman ya daerah tersebut.
1: Ya, betul, Mbak.
0: Baik. Siap. Penanganannya luar biasa ya, Pak. Terakhir kekeringan 2019. Jadi 5-6 tahun terakhir ya, ini tidak ada laporan kekeringan.
1: Iya, nggak ada. Berarti biasanya kan pas musim kemarau kan, sekarang kan yang biasanya itu El Nino kan seperti itu, yang fenomena pemanasan suhu muka laut itu, Mbak, yang yang apa menyebabkan curah hujan berkurang drastis. Memang di tahun-tahun setelah 2019 itu sudah tidak ada laporan, karena kan BPBD begitu ada laporan langsung mendata dan mengevakuasi kan, alhamdulillah tidak ada. Tapi ya kita biarpun tidak ada laporan ya kita langsung mitigasinya juga kita laksanakan. Jadi kalau di musim kemarau ini rencana kan dari April sampai bulan September Oktober nanti kan, puncaknya kan Juli sampai Agustus. Langkah BPBD kita sudah antisipasi. Kemarin kita juga sudah datang di PDAM untuk koordinasi dan kolaborasi, jadi sudah antisipasi untuk kemarau ini apa yang harus dilakukan. Nah, PDAM sudah menyampaikan nanti juga ada penambahan sumur 2 masuk koin, seperti itu juga kolaborasi. Jadi untuk kesiapan airnya insya Allah aman ya. Kemudian kita juga langsung koordinasi dengan Dinas Kesehatan, karena kan biasanya kalau musim kemarau itu kan banyak muncul penyakit yang kayak penyakit itu loh, Mbak, ISPA, di saluran pernapasan, itulah juga Dinas Kesehatan juga sudah antisipasi untuk memberikan sosialisasi dampak-dampak. Kemudian kita juga ke Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dia juga antisipasi supaya tidak ada kekeringan dan lahannya bisa bisa dimaksimalkan terus. Kita selalu memberikan update yang perakiraan cuaca, jadi dia bisa lahannya bisa digunakan terus supaya bisa maksimal. Jadi sudah antisipasi semua di per OPD, jadi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dan insya Allah aman sih nanti.
0: Oke, sudah dilakukan mitigasinya juga ya, Bapak Joko. Ini mungkin bisa disampaikan himbauannya kepada warga Kota Kediri di musim kemarau ini, Bapak, monggo.
1: Ya, biasanya kan kalau kemarau itu kan biasanya kan identik dengan kekeringan dan kebakaran. Jadi saya menghimbau sih kepada semuanya untuk ada dilarang tiga. Yang pertama adalah dilarang membakar sampah tanpa pengawasan, apalagi dekat lahan kering atau bangunan, itu sangat dilarang. Kemudian yang kedua, dilarang membuang puntung rokok sembarangan di area terbuka. itu juga sangat rawan, Mbak, karena kalau musim kemarau kan gerimis sedikit aja tersulut, ya kan. Kemudian dilarang membakar tebu tanpa diawasi sampai pada biasanya kan kebakaran sering di lahan-lahan tebu, Mbak. Kalau tempat kita kan tidak ada kebakaran hutan, ini kebakaran tebu. Biasanya sengaja dibakar, tapi tidak diawasi itu, tidak diawasi sampai padam, akhirnya bisa merembet ke sebelah-sebelahnya. Antisipasi seperti itu sih.
0: Antisipasi seperti itu ya. Jadi kalau melakukan pembakaran bisa ditunggu sampai apinya betul-betul padam. Kalau memang ditinggalkan harus dipadamkan betul-betul gitu.
1: Iya, betul. Harus ada pengawasan khusus lah.
0: Ada pengawasan khusus. Baik, terima kasih Bapak Joko untuk informasi serta himbauannya. Saya selalu Bapak Joko. Assalamualaikum.
1: Sama-sama Mbak Erika. Makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja tersambung dengan Kalaksa BPD Kota Kediri Bapak Joko Arianto SEMSI terkait dengan pemetaan daerah rawan kekeringan di Kota Kediri.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Seru Cakra disampaikan oleh Bapak Joko Arianto ya. Beliau merupakan Kalaksa BPD Kabupaten Kota Kediri. Ternyata Kota Kediri terakhir mengalami kekeringan itu tahun 2019. Sampai saat ini, dari 2019 itu kan terakhir ya, sampai tahun 2026 ini alhamdulillah hingga akhir Juni 2026 tidak ada laporan adanya keringan, karena alhamdulillah untuk sumur kemudian pompa yang ada di beberapa wilayah ini sudah didistribusikan dengan baik, berfungsi dengan baik, sehingga warga bisa memanfaatkan air bersih dengan aman dan juga nyaman, tidak takut kekeringan, tidak takut kehabisan. Yang penting tetap bijak dalam penggunaan. Di menit ke-34, terlepas dari jam 7 malam, saya cek informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan Pak Firdaus sudah melintas di jalur Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Lalu lintas untuk di malam kali ini juga masih aman, tidak begitu ramai. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat, tidak hujan. Mas Putra mengabarkan perjalanan dari Tulungagung arah ke Kediri lewat jalur Mojo dikabarkan lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di petang kali ini juga masih aman, tidak hujan. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan ini oleh Pak Imam, perjalanan dari Mojokerto arah Surabaya melintas di jalur arteri, jalur utama, sejauh ini juga masih aman saja untuk kedua arah. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Kemudian, tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Muryati sudah melintas di Simpang 4 Guyangan Nganjuk. Ini yang akan mengarah ke Rejoso. Lalu lintas untuk di petang kali ini juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan tidak hujan untuk di petang kali ini, Erika.
0: Terima kasih, Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan, langsung bisa

0: bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
1: Harga terjangkau, mulai 30 juta rupiah. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
0: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
1: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang, Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Ya, Seruja kita beralih ke berita nasional terlebih dahulu ya. Jadi Mahkamah Konstitusi atau MK menegaskan pemilihan kepala daerah atau pilkada tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Putusan ini disampaikan oleh Ketua MK Suhartoyo di sidang pengucapan putusan. MK menyatakan permohonan pengujian pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tidak dapat diterima. MK dalam pertimbangannya menilai pemohon dalam permohonan 195/PUU 24/2026 tidak menemukan apa yang disampaikan pemohon terkait hal yang bisa merugikan hak konstitusional secara aktual ataupun potensial yang dapat terjadi dalam batas penalaran wajar. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: Satu lagu dari Lachel dan juga Giselle ya, Seluruh Nafas ini menemani aktivitas Anda. Malam hari ini sedang dalam perjalanan atau di rumah saja, Seru Cakra, kabarkan dengan kami ya, kondisi di sekitar Anda seperti apa. 0852 9001061. Ke Gatekeeper Intan.
1: Pak Kasim ya, ini juga masih pantau 106,1, ditambahkan cuacanya kok dingin ya Mbak Rika.
0: Ini gitu. Angin, karena angin ya.
1: Angin malam ya Rika.
0: Karena iya angin kan? Malam, bukan karena hujan.
1: Karena kan apalagi angin di musim kemarau ini cukup berbeda Rika ya.
0: Iya.
1: Dengan angin-angin yang biasanya, kalau menurut saya ini lebih dua kali lipat untuk kedinginannya ya. Pak Kasim bisa ditambahkan ya lokasinya di mana untuk di malam hari ini, hanya saja mengabarkan untuk di daerah saya Mbak ini cuacanya cukup dingin. Kemudian Pak Imrom mengabarkan perjalanan kali ini dari Baron arah ke Lengkong, lalu lintas jalur utama juga sejauh ini masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan juga masih aman. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Ana yang ada di Pandan Toyo Kertosono juga masih pantau 106,1. Cuacanya cukup bersahabat ya untuk di malam hari ini. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Hamzah. Perjalanan dari Surabaya arah Kediri lewat jalur bawah melintas di seputaran Mojokerto Kota. Lalu lintas juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Pak Agus melintas di jalur utama Nganjuk Kediri, tepatnya Patihan Locere, dikabarkan bahwasannya untuk stok BBM yang ada di pom Patihan Loceret, baik Pertalit, Pertamax, Biosolar aman ya. Antriannya juga masih aman, tidak begitu panjang. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Yuda, perjalanan sudah sampai di seputaran Gondang Nganjuk, lalu lintas sejauh ini juga masih aman, cukup normal, cuaca juga cukup cerah Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kami sampaikan satu informasi penting untuk Anda malam hari ini ya, yang ingin memiliki skill kerja yang siap pakai di dunia industri, Anda bisa bergabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Ada tersedia pelatihan operator forklift, kren hingga ferfactor, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lebih lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepat di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan serta membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Jadi, yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran Anda bisa menghubungi 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Seru Jakra Perum Bulog Jawa Timur terus memperkuat distribusi pangan dengan terus memperluas jaringan rumah pangan kita atau RPK di berbagai daerah. Terbaru sebanyak 30 masyarakat di Kota Surabaya itu mendapat bantuan RPK yang tergabung dalam komunitas keagamaan Selasa 30 Juni 2026. Untuk diketahui, RPK ini merupakan program kemitraan resmi dari Bulog berupa outlet atau toko milik masyarakat yang dibina untuk menjual bahan pangan pokok berkualitas dengan harga yang terjangkau. Rahmanto Amin Jati Miko, Direktur Pemasaran Perum Bulog, menjelaskan bahwa program RPK merupakan strategi Bulog untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam rantai distribusi pangan. Saya ke penelpon ya, sudah ada Kang Zen. Selamat malam Kang Zen.
1: Halo malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, bagaimana kabarnya?
1: I'm always fine, as you know, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini posisi di mana?
1: Di Bangjo. Bangjo apa ya ini? Bangjo Terminal Lama.
0: Di Bang ini berarti Simpang 4 Panglima Sudirman itu ya?
1: Yoi, truknya bus. Ternyata ada terap di Polres.
0: Oh, HUT Bayangkara ada besok ya.
1: Ada pengajian. Tadi Kak Intan kasih info tadi jam 2-an itu, setengah 3 Anda kasih info. Ternyata kan cari info lebih, kasih lebih lanjut, ternyata ada itu pengajian di Polres.
0: Iya, jadi ada pengajian di Polres.
1: Yang ke arah bypass Barito ke utara itu menguatkan Gatot Subroto sama Panglima Sudirman.
0: Tidak ditutup total ya Kang Zen?
1: Enggak sih, enggak tahu ya. Enggak, belum melihat ke sana yang yang ke arah Polres itu, belokan Polres itu aku belum melihat.
0: Belum sampai. Tapi truk lihat sana. Jadi kendaraan truk melintas di kota ini Kang Zen.
1: Iya, aku sampai ini di lampu merah terhenti 3 kali sampean. Biasanya nggak pernah seperti ini.
0: Tapi sampai karena ramai kendaraan besar akhirnya sampai 3 kali.
1: Yoi.
0: Aduh, jadi karena ada apa namanya pengajian itu ya dalam rangka HUT Bayangkara, akhirnya kendaraan muatan dialihkan menuju ke jalur Kota Nganjuk. Iya ya, baik. Anginnya kencang apa enggak Kang Zen kira-kira?
1: Anginnya kencang seperti dompetku yang tidak berisi. Ber.
0: Aduh, ini nanti saya gimana? Lewat ini persawahan ini pastikan anginnya apa ya? Kerasa sekali. Beda kalau bangunan-bangunan tinggi gitu ya, Kang Zen.
1: Iya, betul. Iya, Kak. Sama ini, Kak. Kenapa ya volumenya Radio Cakra itu tadi sore sama tadi aku lewat ini tadi naik turun gitu, nggak stabil. Nah, aku tadi kan di Jalan Brantas mendekati Monumen Bawang Merah itu ya, itu suaranya besar banget gitu. Kalau diambil 1 sampai 10 itu sampai 5 loh. Terus nanti bisa stabil ke 9, terus nanti turun lagi 3 gitu. Tadi siang juga gitu. Waktu aku di perempatan Terminal Lama juga gitu, naik turun frekuensinya, mohonlah distabilkan biar enak
0: dengerin lagu. Ya memang untuk hari ini tadi maintenance Bapak Kang Zen ya, jadi agak Bapak ada gangguan. Kang Zen maksudnya ini. Semoga besok sudah normal kembali. Enggak, terima kasih Kang Zen.
1: Oke, Kakak. Makasih kembali.
0: Selamat malam.
1: Thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Zen di Nganjuk Kota.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Kar- karena ada pengajian dalam rangka HUT Bhayangkara ya, Seru Cakra di sekitar Polres Nganjuk, kendaraan besar ini akhirnya diarahkan melintas di jalur Kota Nganjuk. Harap hati-hati untuk Anda yang melintas di Jalan Raya Panglima Sudirman, Jalan Gatot Subroto. Ini banyak kendaraan muatan yang melintas malam hari ini. Tadi dikabarkan baru saja oleh Kang Zen, kebetulan berada di simpang 4 Jalan Panglima Sudirman, Nganjuk Kota.

0: Suhu cukup dingin ya, Seru Cakra, di malam hari ini karena anginnya lumayan kencang, tidak hanya di wilayah Nganjuk, Kediri pun juga sama, ternyata cukup dingin malam hari ini. Kemudian juga wilayah Jombang, ini tadi kabarnya sedikit berangin, wilayah Kertosono juga, ini tadi kabarnya juga tidak hujan, anginnya tidak terlalu kencang, namun juga cukup ya membuat suhunya lebih sejuk untuk malam hari ini. Arus lalu lintas ramai, Seru Cakra, terutama di jalur utama Surabaya Madiun yang melintas di wilayah Nganjuk, harap hati-hati karena banyak kendaraan muatan ya yang melintas di jalur kota Nganjuk karena dialihkan imbas adanya pengajian di sekitar Polres Nganjuk ya. Anda melintas di sana, Seru Cakra, bisa ditambahkan informasinya dengan kami. Kirim foto videonya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi Herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Wates Kediri, juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiyata Herbal Nariah Wates Kediri. Lokasinya di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri bisa ke barat kurang lebih 300 meter. Lalu dari SPBU Bondo Wates bisa ke timur sekitar 300 meter selatan jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, hutan maupun permukiman. Kalaksa BBBD Kabupaten Nganjuk Sutomo mengatakan, hingga akhir Juni 2026 pihaknya belum menerima laporan terkait kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Namun, kondisi cuaca panas dan angin kencang tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Menurutnya, kebakaran saat musim kemarau umumnya dipicu oleh aktivitas manusia seperti membakar sampah atau ranting tanpa pengawasan hingga api merembet ke area lain.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, Jaring Radio.
1: Halo, selamat malam. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Sebanyak 50 desa di 17 kecamatan wilayah Kabupaten Wonogiri akan menggelar pemilihan kepala desa serentak pada akhir tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Fitri, Radio Krishna FM, Wonogiri.
2: Berbeda dari sebelumnya, Pilkades kali ini resmi memperbolehkan adanya calon tunggal melawan kotak atau kolom kosong. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Kabupaten Wonogiri, Joko Purwiyatmo, membeberkan regulasi baru tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Aturan tersebut mengunci jumlah kepesertaan kontestan pilkades minimal 1 calon dan maksimal 5 calon kepala desa. Joko menerangkan Pemkab Wonogiri belum menetapkan tanggal pasti pemungutan suara pilkades serentak 2026. Kendati demikian, ia memastikan tahapan awal bakal bergulir mulai September 2026 ditandai dengan pembentukan panitia pilkades di tingkat desa. Keseluruhan proses pemungutan suara ditargetkan rampung sebelum 27 Desember 2026. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
1: Pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan kebijakan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah tidak akan mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Laila, Radio Krishna FM, Lumajang.
3: Kendaraan operasional yang digunakan untuk pelayanan publik tetap berfungsi dan beroperasi sesuai kebutuhan. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, kendaraan yang memiliki fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas dalam operasional pemerintahan daerah. Menurutnya, berbagai kendaraan yang mendukung layanan dasar masyarakat akan tetap digunakan sesuai tugas dan fungsinya agar pelayanan publik berjalan optimal. Kendaraan yang dimaksud antara lain ambulan, mobil pemadam kebakaran, mobil tangki, alat berat, serta kendaraan pelayanan administrasi kependudukan yang selama ini mendukung berbagai layanan kepada masyarakat. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
1: Para karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Brebes berunjuk rasa, meminta agar program makan bergizi gratis dilanjutkan. Selengkapnya disampaikan oleh Reva, Kasiku FM, Brebes.
4: Seorang supplier atau penyalur telur ayam juga turut dalam aksi itu. Sejak MBG disetop sementara, dia mengaku omsetnya turun drastis. Demo itu dihadiri kelompok massa dari unsur relawan SPPG, petani sayur, buah, peternak, dan para pelaku UMKM di Brebes. Aksi dimulai dari Stadion Karangbirahi. Dari stadion, massa kemudian berarak menuju pendopo Kabupaten Brebes. Dengan membentangkan spanduk, sejumlah perwakilan relawan dan UMKM menyampaikan orasinya. Mereka menyuarakan dukungan penuh terhadap program MBG. Wakil Ketua Formagi atau Forum Mitra Ketahanan Gizi, Untung Surodi, menyebut banyak warga yang membutuhkan program MBG. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasiku FM, Brebes.
1: Bupati Pati nonaktif Sudewo tengah saat menjalani sidang putusan sela di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah pada Senin 29 Juni 2026. Selengkapnya disampaikan Yuni Cahya, Radio Krishna FM, Pati.
5: Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan terdakwa sehingga sidang kasus tersebut dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum. Sudewo didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai 3,8 miliar rupiah dalam proyek DJKA Kementerian Perhubungan serta menerima sekitar 2,4 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati. Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, persidangan kasus dugaan korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA serta dugaan pungutan dalam pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Yuni Jaya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
1: Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Dr. Akbar menyebutkan program makan bergizi gratis mampu menyerap secara maksimal susu segar yang diproduksi di fasilitas tersebut, yaitu sebesar 300 liter per hari. Selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Radio Krishna FM, Malang.
6: Akbar mengatakan 300-an liter susu segar itu dihasilkan dari total 30 ekor sapi yang berada di peternakan di area BBIB Singosari. Ia menyampaikan produksi susu segar diserap oleh sekitar 5 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berada di wilayah Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Per liternya, susu segar yang diproduksi di peternakan di BBIB Singosari dipatok di kisaran harga Rp8.000 sampai Rp9.000 per liter. Sedangkan ketika kondisi SPPG yang libur beroperasi karena bertepatan dengan masa libur sekolah, maka BBIB Singosari mengoptimalkan produksi susu segar dengan mendistribusikannya ke koperasi di wilayah Malang. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menaikkan dana setiap rukun tetangga dari sebelumnya 50 juta menjadi 150 juta per tahun sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal. Selengkapnya disampaikan oleh Nona, Radio Krishna FM, Loakulu, Kalimantan Timur.
7: Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan, kenaikan anggaran dari program RTK terbaik ini antara lain untuk membuka ruang membangkitkan UMKM di tingkat RT, meski tidak bisa langsung diberikan sebagai pinjaman pribadi. Caranya adalah dana dipakai untuk stimulan ekonomi, pelatihan, modal kelompok, pengadaan alat produksi, kemasan, hingga akses pasar. Dengan syarat utama, harus melalui musyawarah warga RT. Berbentuk usaha kelompok atau usaha bersama, bukan untuk individu. Hal ini sesuai dengan peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 10 tahun 2026 tentang program RTK terbaik. Di antaranya, untuk kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas pemuda atau kelompok rentan. Saat ini jumlah RT di Kutai Kartanegara mencapai 3.134 RT, tersebar di 193 desa dan 44 kelurahan di 20 kecamatan. Sehingga tahun ini, anggaran yang digelontorkan dari program RTK terbaik mencapai 470 miliar rupiah. Saya Nona melaporkan langsung dari Krishna Radio Loakulu.
1: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
0: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Banyak berpapasan dengan kendaraan muatan, seru Jakra tetap jaga jarak aman ya dengan kendaraan lain. Kemudian saat akan mendahului kendaraan tersebut, jangan lupa pastikan cukup ruang dan tidak ada kendaraan lain dari lawan arah. Saya ke gatekeeper Intan.
1: Kita dapat informasi dari pendengar baru Erika ya. Nomor baru ini belakangnya 5588, dikirimkan ada satu dokumentasi bahwasannya ini untuk di wilayah Klinter Kertosono ya. Ini SPBU yang ada di sana, antrian BBM jenis solar ini panjang sekali Erika.
0: Sampai jalan raya atau tidak?
1: Nah, ini sampai keluar dari area SPBU. Tentunya panjang ya. Kalau saya amati, ini kebanyakan truk muatan dan bergandeng Erika.
0: Oke, jadi cukup besar semuanya ya.
1: Iya, betul. Kan memakan area di sana ya. Nah, ini sehingga sampai keluar dari area SPBU tersebut. Untuk stoknya masih aman ya, tentunya untuk biosolar di sana. Kemudian untuk antian pertama ini malah cenderung sepi ya Riga.
0: Oh, pertama sepi. Kalau Pertalite gimana?
1: Aman, ini masih aman, masih untuk Pertalite aman, ya. Tidak begitu panjang, yang panjang seperti biasa biosolar ya. Karena mengingat ini untuk truk muatan bergandengan kan juga dia cukup panjang, jadi memakan ruang juga, sehingga antrian di sana mengular sampai keluar dari area SPBU. Cuaca juga masih aman ya Erika untuk di wilayah Klinter Kertosono. Kemudian kita juga dapati informasi yang disampaikan oleh Bu Retno sudah melintas di jalur Kediri Kota, tepatnya wilayah Ngronggo arah ke Tulungagung. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga aman, tidak hujan. Pak Agus, perjalanan dari Mojokerto arah ke Surabaya lewat jalur bawah, jalur utama sejauh ini juga masih aman saja. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Laksono yang saat ini juga sudah melintas di seputaran Baron Nganjuk yang rencananya akan mengarah ke jalur Mengkreng. Lalu lintasnya juga malam hari ini masih aman, cuaca cukup bersahabat Erika.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, ini tadi kami terima informasi antri di SPBU Klinter Kertosono. Antrian untuk jenis BBM solar cukup panjang, bahkan hingga keluar SPBU sampai di jalan raya seperti itu ya. Jadi untuk Anda yang mungkin melintas di sekitar SPBU Klinter Kertosono, harap diperhatikan, tetap hati-hati, seru cakra, konsentrasi, karena kadang di sekitar lokasi itu juga minim penerangan. Arus lalu lintas juga ramai, banyak kendaraan pribadi dan juga kendaraan muatan yang melintas di jalur tersebut.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Saya cek informasi ke Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan Kang Zen ya. Ini juga masih pantau 106,1. Izin bertanya Mbak Rika. Alun-alun kira-kira ada acara apa ya? Kok ada ini, panggungnya?
2: Besok ada
1: pagar hitamnya?
2: Dua agenda besar itu loh.
1: Nah, betul.

0: gerobaknya okay. Kang Zin ini masih bisa melintas.
1: Masih bisa melintas ya. Kemungkinan kan mungkin besok pagi nggak bisa ya.
0: Iya betul. Selatannya pendopo itu juga ada pagarnya lagi begitu. Tapi masih bisa dilalui ya. Tadi informasi yang disampaikan Kang Zin itu ada dua agenda ya, yaitu besok upacara Hari Bhayangkara ke-80 dan kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk. Jadi dua agenda dalam satu momen di hari yang sama Rika ya. Kayaknya besok Nganjuk agak macet ya Rika ya.
1: Iya, apalagi kota-kotanya ya.
0: Kota-kotanya ya. Biasanya tuh nanti jalur-jalur dalam akan padat, dipadati oleh kendaraan-kendaraan yang akan menjemput keluarganya yang pulang ya Erika ya. Begitu. Jadi biasanya nanti Nganjuk kota cukup padat-padatnya seluruh cakra untuk besok ya, hari Rabu bertepatan di tanggal 1 Juli 2026. Lalu kita juga dapati informasi yang disampaikan oleh Pak Hasan yang saat ini juga sudah melintas di Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintas juga masih aman saja, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian Pak Kasim ini menambahkan, tadi mengabarkan untuk di wilayahnya yang cuacanya dingin, itu berada di Dusun Sono Bekel, Desa Jetis, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Oh, tetangga saya ini.
1: Ternyata ya. Ternyata. Nggak jauh-jauh.
0: Nggak jauh-jauh. Pak Kasim ternyata warga Pace toh.
1: Beda kecamatan aja ya.
0: Iya, cuman beda kecamatan saja Rika ternyata. Pak Kasim ya juga
1: tetangga kecamatan.
0: Tetangga kecamatan. Saya baratnya kecamatannya jenengan, Pak. Nah, ini ternyata tetangga desa ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Lili. Nah, Bu Lili di mana ini? Cuma mengucapkan selamat malam, Mbak, gitu.
1: Selamat malam.
0: Malam juga Bu Lili ya.
1: Bu Lili di mana ya? Kok saya juga lupa ya? Kayaknya di Waru Jaya.
0: Iya, kayak. Betul. Kalau enggak di Waru Jaya ya Tanjung Anom enggak sih, Rika? Soalnya iya, Bu Lilinya banyak ya, kayaknya.
1: Iya, lebih dari satu nama
0: lebih
1: ya.
0: Lebih dari satu nama.
1: Satu orang maksudnya, lebih dari satu orang.
0: Demangan, Erika.
1: Oh, Demangan.
0: Demangan ini ya. Gimana Bu Lili? Aman enggak Demangan ya? Bisa ditambahkan. Kemudian Pak Amrul juga menambahkan posisi berada di wilayah Mojokerto arah ke Sidoarjo. Lalu lintas jalur utama juga sejauh ini masih aman saja, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Rina, perjalanan kali ini sudah melintas di seputaran Tiripan Brebeg juga masih aman saja. Nanti tujuan akhir akan ke wilayah Guyangan Nganjuk. Lalu lintas malam hari ini juga masih aman dan normal, Erika.
1: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Getibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Tadi kabarnya di traffic light simpang 3 Pulewaru Jaya yang ada yang padam Seru Cakra. Ini padam di ketiga arahnya atau mungkin hanya di salah satu saja gitu ya. Bisa ditambahkan Seru Cakra apabila Anda melintas di jalur tersebut. Silahkan 0852 9001061. Anda juga jangan lupa nanti ketika melintas di sana foto dan video agar kami bisa teruskan ke dinas terkait ya, bisa segera tertangani, kemudian harus lalu lintas di sana bisa lebih aman ya, karena untuk traffic light-nya pun nyala dan jadi teratur, tidak membahayakan pengguna jalan yang melintas. Saya coba cek informasi dulu ke Intan.
1: Sepertinya kalau memang simpang 30 itu langganan ya Rika ya?
0: Iya, selalu.
1: Langganan padam.
0: Betul, kalau kemarin kan katanya itu sensornya.
1: Sensornya
0: gitu,
1: ada,
0: ya.
1: Ada dulu pernah kalau tidak salah itu kerusakan pada trafonya, ya kan?
0: Benar.
1: Memang kalau simpang 30 itu langganan.
0: Langganan, ya. Apalagi yang dari arah timur.
1: Nah, dari arah timur sama yang dari selatan ya Rika?
0: Yang dari
1: biasanya.
0: Arah selatan, betul.
1: Biasanya itu ada yang padam sebelah sisi tengah atas itu, kadang yang sisi timur bagian kanan kayak gitu. Tapi kalau yang dari arah timur biasanya semua ya Rika ya?
0: Semuanya.
1: Semuanya biasanya.
0: Yang dari arah timur semua, yang enggak tengah, enggak yang pinggir, padam semuanya.
1: Padam
0: ya.
1: Semuanya. Nah, ini kita memang tadi dapatkan informasi dari salah satu pendengar ya, tapi tidak disertai dengan dokumentasi. Okay. Namun juga sudah kita bantu komunikasikan dengan layanan pengaduan perlengkapan jalan di Sub Nganjuk, semoga saja cepat teratasi ya. Karena memang simpang 30 Warujeng ini memang langganan untuk lampu traffic light-nya itu padam. Semoga saja kita bantu untuk komunikasikan, besok langsung tertangani ya. Biasanya kan kayak gitu. Hari ini kita laporan, besok langsung sudah di lokasi ya untuk
0: sudah,
1: teman-teman
0: iya,
1: di SUP itu.
0: Cepat responnya,
1: responnya
0: ya.
1: Responnya cepat sekali, luar biasa sekali. Jadi mungkin seluruh cakra yang mengetahui untuk lampu TL yang padam atau mungkin agak miring atau mungkin yang agak bengkok, nah ini langsung saja difoto, didokumentasikan, kemudian dikirim ke kita ya Rika.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, jadi jangan lupa dokumentasinya gitu ya.
1: Dan jangan lupa lokasinya Rika.
0: Lokasinya ya, kan? Harus detail ya.
1: Iya, percuma dong kalau ada dokumentasi tapi kalau lokasinya enggak detail kan ya di SUP bingung ya.
0: Iya, ini titiknya di mana gitu ya.
1: Iya, betul. Jadi untuk seluruh cakra yang mungkin menjumpai kondisi serupa, ini bisa difoto kemudian dikirimkan selokasinya saja, nanti kita akan bantu teruskan ke teman-teman di Sub Nganjuk. Kemudian satu informasi lagi kita terima, ini yang disampaikan oleh Pak Agus yang saat ini juga melintas di jalur Papar arah ke Jombang. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca malam hari ini cukup bersahabat Erika.
0: Terima kasih Hinta Nanggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, Polda Jawa Barat terus mendalami kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YTR, 29 tahun yang diduga dilakukan tersangka Taufik Hidayat di Kabupaten Bandung. Salah satu langkah yang ditempuh penyidik adalah menggelar prarekonstruksi untuk menguji kesesuaian keterangan korban, saksi, dan tersangka. Kombes Pol Hendra Rohmawan, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat menyampaikan bahwa hingga saat ini penyidik telah melaksanakan 2 kali prarekonstruksi sebagai bagian dari proses penyidikan guna memperkuat konstruksi perkara. Menurutnya, prarekonstruksi dilakukan di 4 lokasi yang diduga menjadi tempat korban disekap selama bersama dengan tersangka. Langkah tersebut bertujuan mencocokkan seluruh fakta yang telah dikumpulkan penyidik dengan kronologi yang disampaikan oleh beberapa pihak. Ia menjelaskan juga bahwa proses ini menjadi bagian dari upaya mengonfirmasi keterangan korban yang hingga kini masih terus didalami karena belum seluruhnya dapat disampaikan secara lengkap. Selain memeriksa lokasi kejadian, penyidik turut menelusuri sejumlah barang yang dibeli tersangka selama periode dugaan penyekapan. Salah satu barang yang menjadi perhatian penyidik adalah lemari pendingin atau kulkas. Penyidik akan menelusuri fungsi dan keterkaitan barang-barang tersebut dengan dugaan tindak pidana yang sedang diusut, termasuk untuk melengkapi alat bukti dalam berkas perkara. Di sisi lain, tim psikologi Polda Jawa Barat juga masih melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka. Pemeriksaan berlangsung secara bertahap untuk mendukung proses penyidikan dan juga memastikan penerapan pasal sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan. Polda Jawa Barat ini juga membuka peluang bagi masyarakat yang mengaku pernah menjadi korban tersangka untuk memberikan laporan resmi. Imbauan tersebut menyusul munculnya sejumlah unggahan di media sosial dari pihak yang mengklaim memiliki pengalaman serupa. Informasi lainnya bisa Anda cek website kami cakrakrisna.com. Saya kembali ke gatekeeper Intan.
1: Barusan saja saya terima telepon off air ya Erika dari Pak Budi. Jadi menanggapi terkait dengan TL Pule Warujeng yang padam. Itu ternyata yang dari sisi timur itu aman,
0: oh,
1: tidak padam.
0: Timur aman ya, ya malah ya.
1: Tapi ternyata yang dari sisi utara itu padam Erika.
0: Oh yang dari... Ini malah yang utara ya,
1: iya,
0: yang padam
1: betul,
0: ya?
1: Iya betul, utara yang padam. Kemudian tadi disampaikan kalau selatan juga alhamdulillah aman ya. Tadi ketika beliau pada saat perjalanan itu sempat menjumpai untuk pengendara yang dari arah utara ya Rika. Itu berkecepatan yang cukup tinggi.
0: Kencang-kencang
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Anak-anak muda ini.
1: Nah apalagi pengendara sepeda motor terutamanya. Itu ketika melintas di simpang 30 Warujeng itu berkecepatan tinggi. Karena mengingat ternyata TL yang berada di utara itu padam. Ini kita teruskan ya ke teman-teman layanan pengaduan perlengkapan jalan di Sub Nganjuk agar mendapatkan respon cepat, besok dilakukan perbaikan sehingga untuk TL di simpang 30 Warujeng nanti akan normal dan lalu lintas juga aman ya bagi pengguna jalan Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Waduk Kedung Sengon, Nganjuk. Anda yang ingin bersantai sambil menikmati pemandangan yang menawan. Wah, banyak keindahan alam yang ada di Nganjuk. Salah satunya di Kecamatan Gondang ada Waduk Kedung Sengon. Waduk Kedung Sengon ini terletak di utara Dusun Kewedengan, Desa Bologebang, Kecamatan Gondang. Waduk ini cukup unik ya. Kita dapat melihat keindahan pegunungan yang terdapat di sekelilingnya. Juga terdapat bendungan yang cukup bagus untuk area spot foto. Waduk Kedung Sengon berfungsi sebagai alat penampungan air dan mencegah banjir. Selain itu, warga juga menjadikannya sebagai sumber pengairan, lahan, maupun sawah. Waduk Kedung Sengon ini dulunya dibangun pada saat kolonial Belanda yang berkuasa di Indonesia, khususnya di daerah Nganjuk. Nama yang bagus bukan? Kedung Sengon. Memudahkan orang awam untuk mengingat nama itu, setiap musim hujan penduduk di dusun Kewedengan biasanya akan patungan untuk membeli bibit ikan air tawar hingga ikan-ikan itu tumbuh besar dan siap dipanen. Biasanya warga membuka pemancingan ikan. Setelah pemancingan ikan selesai, sisa ikannya yang ada akan dipanen dan dibagikan kepada penduduk setempat. Dan saat musim kemarau tiba, waduk akan kering. Lah, biasanya penduduk sekitar menggunakannya sebagai ladang jagung untuk menambah penghasilan. Waduk Kedung Sengon berada di Bologebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari pusat kota Nganjuk. Untuk jalan menuju ke Waduk Kedung Sengon sangatlah mudah. Kita tinggal menuju Desa Bologebang, Gondang, Nganjuk. Sesampainya di Simpang 3 Bologebang, pilih jalan yang menuju Dusun Kewedengan. Waduk Kedung Sengon memiliki spot foto yang sangat bagus khususnya di pagi hari dan sore hari. Waduk Kedung Sengon bisa menjadi pilihan kunjungan untuk refreshing, hanya sekedar mencari angin atau berfoto selfie. Waduk Kedung Sengon juga sangat cocok untuk Anda yang berhobi mancing.
0: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya seru juga ternyata untuk simpang 30 yang tadi kabarnya ada traffic light padam itu yang dari arah utara. Biasanya kan dari arah timur, kemudian dari arah selatan. Namun untuk malam hari ini yang padam itu dari arah utara. Harap hati-hati karena kendaraan yang melintas di sana cukup kencang, Seru Jagra. Baik kendaraan roda 2, roda 4, bahkan ada kendaraan muatan itu kadang juga kencang-kencang sekali. Padahal muatannya juga banyak ya. Harap perhatikan apabila Anda melintas di Jalan Raya Warujaya Nganjuk, tepatnya di persimpangan Pulih Warujaya Nganjuk. Malam hari ini melintas di wilayah yang minim penerangan ya, karena tidak bisa kita pungkiri hingga tahun 2026 ini masih banyak wilayah yang gelap gitu lah. Seperti di jalur utama Surabaya Madiun itu Seru Cakra Sukomoro itu kan masih cukup gelap ya. Alhamdulillah untuk jalan rayanya sudah lebih baik dari sebelumnya. Cuman kan untuk penerangan sepertinya masih minim, sehingga harap diperhatikan maksimalkan lampu kendaraan Anda. Jadi jangan lupa kondisi kendaraan itu selalu dipastikan dalam keadaan yang prima, termasuk juga lampu kendaraan, karena ini akan sangat bermanfaat sekali, sangat berfungsi sekali saat malam hari, saat siang hari, karena dari lampu kendaraan itu orang lain bisa mengetahui kita lagi melakukan pengereman, kita akan ada belok atau putar balik, itu bisa dilihat dari lampu kendaraan tersebut. Jadi penting sekali diperhatikan ya untuk lampu kendaraan yang mati. Biasanya kan ada ya lampu kendaraan yang mati dibiarkan begitu saja, tidak segera diperbaiki. Jangan diterus-teruskan seperti itu, karena itu tidak baik, bisa membahayakan diri Anda sendiri maupun juga orang lain. Informasi yang kami dapatkan Seru Cakra, yang sudah kami terima dari pendengar Radio Cakra Krisna pagi hingga malam ini, bisa Anda cek ulang melalui akun media sosial kami, Facebook Cakra Krisna, Instagram 1061 Cakra Krisna, maupun website kami di cakrakrisna.com. Silahkan Anda bisa cek-cek ya, kira-kira ada info update apa wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang, hingga mungkin berita nasional ya melalui website tersebut. Saat ini sudah hampir masuk di jam 9 malam, Seru Cakra. Saya Rika, kemudian rekan yang bertugas, gatekeeper Intan Anggraini, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya dan pastinya sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat malam, sehat selalu.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya

Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak. Semua udah nggak bisa apa-apa. Kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Naria, Gester sama CA. Selama itu minum Naria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya tuh enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Itu selawan bu beh
1: bentotane iki lho pak.
0: Iya lali
1: iki kopine terus iki widodarene sampean produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mana?

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Itu selawan bu be.
0: Bentotane iki lho Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Be, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah pak yo, pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang Widodarene Naria Sigaret.
0: Man.

0: Nama saya Bu Suparni dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambe, Kecamatan Pasung Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Pak.
1: Iya tos, lawan bu, beh.
0: Bontotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi gowo siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
0: Man,

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Berutengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Sudah lama sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

0: Pak. Piye to, selawan Bu Beh.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik. Kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatong, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebah gitu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama Gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis satu botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Nariah, obat pilihanku.

0: Pito, selawan bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: perjuangan bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Pattimura pada 1817. Di bawah komando Pattimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: selawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih

0: resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wlingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman Wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana, tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.
1: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bonto tane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ibu Tri Nurhayati, Dukuh Wakian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan Gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi

0: Pak.
1: Bito, selawan bu, beh.
0: Bontotane iki lho, Pak.
1: Iya lari.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi gowo siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
0: Man,

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Beh.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walgira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT 1 RW 2, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, kepala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kali Gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

0: Pak.
1: Piye to, awan Bu Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Maria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Maria Sigaret.
0: Man.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu, Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu ibu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Wasri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester, dan CA. Telah satu paket, ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: perjuangan bangsa.
1: Agresi Militer Belanda 1. Agresi Militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merencanakan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal H.J. van Mook mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer 1 dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyyina al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumid din wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk beriman sampai dengan subuh kali ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di antara sekian hamba yang beriman itu, kita masih diberikan kesempatan untuk membuktikan keimanan itu dengan amal saleh dan diawali dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran itu diikuti dengan amalan salat sebagai pembuktian dari sifat takwa. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa yang dimaksudkan? Maka ciri pertamanya di ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya. Jadi orang takwa itu subhanallah tidak dibatasi dengan cukup beriman. Nanti ada muslim, ada mukmin, ada taqi, ada muslimun, ada mukminun, ada muttaqun. Levelnya terus meningkat. Muslim orang yang baru berikrar untuk patuh tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika ikrar itu diiringi dengan keyakinan paripurna dan kesiapan untuk menunaikan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang, maka naik levelnya tidak sekedar muslim tapi menjadi mukmin. Karena itu orang-orang yang mengatakan saya Islam, saya tunduk, saya patuh, saya muslim, tapi tidak diikuti dengan keyakinan pada jiwanya untuk mengamalkan.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini, ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan-kiri jalan, sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama. Jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani, serta warung-warung kecil lainnya, di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi, harga dan rasa ayam panggang Gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang berternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester. Dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.

0: Pertempuran Ambarawa. Sejarah Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden, tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Beto dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Mayor Sumarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjawa Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjawa. Air terjun Pringjawa terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjawa, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjawa, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjawa dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjawa. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjawa. Air terjun Pringjawa yang terletak di kawasan hutan Pringjawa Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjawa Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjawa Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjawa Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjawa Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjawa. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjawa oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja, tahu?

0: Tuh Yoga lama banget kerjanya.
1: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
2: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
2: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
2: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: adalah alat musik dari Jawa Barat. Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan. Anak-anak Sunda bermain angklung di awal abad ke-20. Bentuk primitifnya telah digunakan dalam kultur Neolitikum yang berkembang di Nusantara sampai awal penanggalan modern. Sehingga angklung merupakan bagian dari relik prahinduisme dalam kebudayaan Nusantara. Kemunculannya berawal dari ritus padi. Angklung diciptakan dan dimainkan untuk memikat Dewi Sri turun ke bumi agar tanaman padi rakyat tumbuh subur. Jenis bambu yang biasa digunakan sebagai alat musik angklung adalah bambu hitam atau awi wulung dan bambu ater atau awi temen, yang jika mengering berwarna kuning keputihan. Tiap nada dihasilkan dari bunyi tabung bambunya yang berbentuk bilah. Tiap ruas bambu dari ukuran kecil hingga besar. Di antara fungsi angklung yang dikenal oleh masyarakat Sunda sejak masa kerajaan Sunda adalah sebagai penggugah semangat dalam pertempuran. Fungsi angklung sebagai pemompa semangat rakyat masih terus terasa sampai pada masa penjajahan. Itu sebabnya pemerintah Hindia Belanda sempat melarang masyarakat menggunakan angklung. Pelarangan itu sempat membuat popularitas angklung menurun dan hanya dimainkan oleh anak-anak pada waktu itu.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat pagi. Apa kabar Anda untuk hari ini, hari Rabu ya, awal bulan tanggal 1 Juli 2026. Pagi ini bersama saya Alvan Amar, gatekeeper, ditemani Erika Dwi ya, Seduluh Cakra. Anda dapat berbagi informasi untuk awal bulan ini di tempat Anda bagaimana. Nganjuk sudah mulai cerah, tapi suhu masih cukup dingin pagi ini di 19 derajat Celcius untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Tempat Anda bagaimana dapat kabarkan juga di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Pare Kediri yang ada di Jalan Raya Pare Kandangan, masuk Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter, dan Wiyata Herbal Nariyah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, ke gatekeeper dulu. Erika, silakan.
1: Pagi ini dingin sekali ya. Ini tadi saya lihat beberapa pengendara sepeda motor saat berpapasan ya. Banyak yang pakai sarung tangan, Alvan.
0: Ya, dingin kah pagi ini, Kak?
1: Iya, dingin. Ingat kalau malam itu saya juga pernah pakai kaos tangan. Bukan karena takut kena matahari ya.
0: Karena dinginnya.
1: Karena dinginnya gitu. Itu malam ya. Kalau malam malah aneh ya. Ini pagi masih wajar aja ya. Mungkin wilayahnya sudah cerah, sudah panas gitu ya. Karena memang untuk beberapa wilayah yang saya lalui ini tadi juga cuacanya cukup cerah, Alvan. Untuk matahari sudah mulai bersinar juga. Kemudian dari beberapa yang berangkat kerja ini sudah meramaikan jalan. Sudah ramai ya jalannya dengan para pekerja yang berangkat ke tempat kerja yang masing-masing. Luar biasa, ternyata yang tempat kerjanya jauh itu tidak hanya saya gitu ya.
0: Ternyata banyak
1: barengannya, banyak gitu ya. Barengannya banyak, terlihat dari mungkin dandanannya yang kayak prepare sekali ini. Pasti rumahnya lebih dari 15 kilo gitu ya, Alvan ya. 15 kilo, 18 kilo. Luar biasa, semuanya semangat untuk aktivitas di hari Rabu karena mungkin awal bulan ya.
0: Bulan tanggal 1 sekarang.
1: Tanggal 1 di bulan Juli 2026. Kok ya sudah masuk bulan 7 ya, Alvan ya. Kurang berapa bulan lagi kita mau tahun baru ini ya. Enggak kerasa ya.
0: Sudah setengah jalan, Kak.
1: Sudah setengah jalan loh di tahun 2026. Jadi sekarang tanggal 1 Juli 2026, awal bulan, jangan lupa untuk semangat semuanya, seru cakra untuk aktivitas apapun di hari ini karena cuacanya ini terlihat juga cukup cerah. Termasuk di depan studio Radio Cakra Krisna ini ya. Cerah sekali, matahari pun menembus gorden yang ada. Ini sampai apa namanya?
0: Tapi masih 19 derajat loh, Kak.
1: Tapi masih 19 derajat, namun untuk mataharinya juga sebenarnya
0: sudah cukup cerah.
1: Cukup cerah karena mungkin angin ya. Angin, ada juga kabut sehingga membuat udara pun dingin ya. Ini nanti paling jam 7 lah, Alvan, sudah mulai agak hangat ya karena mataharinya pun sudah bersinar terang juga untuk pagi hari ini. Saya baca WhatsApp ini tadi sudah ada informasi yang masuk ke gatekeeper Radio Cakra Krisna. Ini tadi disampaikan oleh Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono. Jadi semalam Bapak Kaleb selaku PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri mengirimkan hasil laporan ya atau data terkait pemadaman kebakaran lahan tebu di wilayah Papar Kediri. Seperti itu. Jadi ada kebakaran lahan tebu di Papar Kediri, tepatnya Dusun Jenggotan, Desa Papar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Jadi ada kebakaran lahan tebu di sana, dilaporkan sekitar jam 16.45, kemudian baru selesai dilakukan pemadaman serta pembasahan di jam 19.40. Karena butuh apa ya pemadaman yang ekstra ya kalau di lahan tebu, takutnya masih ada bara api yang tertinggal itu kan bisa memicu kebakaran kembali gitu ya, Alvan. Jadi harus betul-betul diperhatikan, betul-betul hati-hati saat melakukan pemadaman di lahan tebu. Nah, untuk pemilik sendiri kemarin yang melaporkan kebakaran tersebut ke pos Damkar Pare, kemudian petugas langsung menuju ke lokasi. Untuk penyebab ya, Alvan, ini masih belum diketahui dari data yang disampaikan oleh Bapak Kalib Untung Satrio Wicaksono. Kemarin ini sudah dilakukan penghitungan juga terkait dengan kerugian. Nah, untuk kerugiannya yang dialami oleh korban itu sekitar 12.500.000. Namun alhamdulillah yang terselamatkan pun juga cukup banyak, ada sekitar 40 juta rupiah. Korban nihil, baik luka ringan, luka berat, kemudian yang meninggal dunia, alhamdulillah nihil, tidak ada korban, hanya ada kerugian material saja yang dialami oleh pemilik. Dikirimkan juga foto terkait dengan proses pemadaman kemarin. Memang saya membayangkan saja sudah ini ya, Alvan ya. Karena kan banyak pohon apa ya, daun yang kering, kan banyak gitulah Alvan ya. Jadi makanya pemadaman tersebut butuh waktu yang banyak karena memang di lokasi yang mudah terbakar gitu ya. Iya,
0: apalagi kalau angin bahaya bisa kemana-mana. Apalagi
1: angin bisa kemana-mana. Untungnya saja kemarin juga bisa langsung dipadamkan oleh rekan-rekan damkar di Pos Pare Kediri. Ini tadi kami terima semalam laporan dari PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kalib Untung Satrio Wicaksono. Lebih hati-hati lagi Sriwijaya kalau melakukan pembakaran sampah atau bakar-bakar ini dalam pengawasan ya. Karena musim kemarau kebakaran lahan tebu di Kabupaten Kediri maupun di Kota Kediri cukup tinggi gitu ya, jadi harap diperhatikan untuk seluruh cakra yang juga memiliki lahan tebu agar tidak terjadi hal serupa.
0: Iya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang pagi ini perjalanan hati-hati ya seluruh cakra, trafik lalu lintas cukup padat di awal bulan, jam-jam berangkat kerja juga beberapa titik ruas jalan ini cukup ramai. Dari pantauan CCTV mengkring juga lumayan, yang arah ke Jombang ataupun juga yang arah ke Nganjuk ini cukup padat pagi ini. Bus antar kota beberapa sudah terlihat juga yang mengarah ke Surabaya. Hati-hati juga yang arah ke timur, silau cukup cerah untuk kondisi pagi ini di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Kami tunggu untuk update informasinya ya. Anda bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852-9000-1061. Pagi ini saya Alvan Amar, bertugas masih ditemani gatekeeper, ada Erika Dwi.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Biasanya tempe semangit akan ditinggalkan karena aromanya yang kuat. Namun siapa sangka, di Kabupaten Ngawi, makanan yang sudah membusuk itu ternyata bisa diolah menjadi kuliner lezat bernama ledok. Ledok memiliki rasa gurih dan sedikit pedas. Biasanya akan semakin nikmat disantap bersama nasi hangat di waktu sarapan. Tidak heran jika kuliner ini selalu menjadi buruan masyarakat saat berkunjung ke Kota Bambu Ngawi. Penasaran seperti apa rasanya? Kelezatan nasi ledok tidak perlu diragukan. Afdolnya, kuliner ini akan semakin nikmat jika disanding dengan nasi pecel serta renyahnya kerupuk yang terbuat dari nasi. Jangan lupa tuntaskan dengan teh hangat maupun es teh. Secara sepintas, nasi ledok memang mirip dengan sambal tumpang. Namun yang membedakan, ledok memiliki isian yang lebih lengkap, seperti daging, urapan, serta babat. Sedangkan sambal tumpang disajikan tanpa isian. Hal yang membuat nasi ledok unik adalah tempat penyajiannya yang dilapisi oleh daun jati, mirip dengan nasi jamblang di Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, daun jati dibuat menyerupai mangkuk, kemudian ditaruh nasi serta daun singkong dan urap. Kemudian campuran tersebut disiram kuah ledok hangat yang menggugah selera. Proses pembuatan kuah leto dibutuhkan dengan dua jenis tempe, yaitu tempe biasa dan tempe semangi. Kemudian semuanya dihaluskan dengan perbandingan 20 untuk tempe biasa dan 5 tempe semangi. Pencampuran ini untuk mengurangi kuatnya aroma semangi, serta dapat menambah cita rasa otentik. Proses pengolahannya pun memakan waktu selama 2 hari. Leto awalnya dibuat oleh warga di Kelurahan Pelem Ngawi pada masa zaman penjajahan Belanda. Di kawasan yang kini bernama Jalan Ronggolawe Ngawi ini, dulunya terdapat rumah jagal sapi yang cukup terkenal. Saat itu, daging-daging yang dihasilkan digunakan oleh Belanda, sedangkan bagian jeroannya diberikan ke warga sekitar. Babat yang melimpah tersebut dijadikan menu sehari-hari, kemudian diolah dengan tempe boso alias semangi dengan campuran bawang merah, bawang putih, dan cabai. Hingga kini keotentikan leto masih terus terjaga dan diwariskan oleh masyarakat Ngawi sebagai kuliner khas saat sarapan.

0: Ya baik, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar, gatekeeper untuk shift kali ini. Masih ditemani Erika ya, Sedulur Cakra. Anda dapat tambahkan untuk kondisi pagi ini di tempat Anda, di jalur yang Anda lalui, lewat 0852 9001061. Ya, gatekeeper dulu, Erika silakan.
1: Pagi ini saya terima informasi disampaikan oleh Aibtu Bronto Widodo. Beliau merupakan PSKA SPK 1 Polsek Ngeronggol Polres Nganjuk. Semalam atau tepatnya dini hari itu ada insiden kecelakaan tunggal di desa atau kecamatan Ngeronggol. Kalau dari data yang kami terima dari Aibtu Bronto Widodo, itu sekitar jam 00:30 dini hari. Korban ini kemudian langsung dibawa ke RSUD Kertosono. Saat ditemukan, korban ini tidak membawa identitas sama sekali, gitu ya. Nah, ini tadi kalau saya lihat dari foto yang disampaikan oleh Aibtu Bronto, ada seorang laki-laki sudah lansia mengendarai sepeda motor PCX berwarna putih. Nah, untuk sepeda motornya ini yang bagian depan mengalami kerusakan yang cukup parah. Kemungkinan menabrak gitu ya, Alvan ya. Entah menabrak pohon atau mungkin juga ada beda lain ya. Dan update-nya jam 06:30 pagi ini, alhamdulillah dari korban ini sudah bertemu dengan keluarga. Jadi sudah ketemu untuk keluarganya.
0: Warga mana ternyata?
1: Ternyata warga Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Atas nama Bapak Kasno, ini usia 60 tahun, warga Kurung Rejo, Prambon, Nganjuk. Nah, korban ini ternyata mau jemput anaknya di Papar Kediri.
0: Naik bis ya mungkin?
1: Naik bis, iya, pulang dari Surabaya mau jemput anaknya di wilayah Papar. Nah, sementara untuk saat ini korban masih menjalani perawatan ya di RSUD Kertosono Nganjuk. Semoga kondisinya segera membaik gitu ya, Alvan ya, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Belum kami terima informasi ini tadi dari korban kecelakaan tunggal menabrak pohon atau mungkin juga bangunan lainnya. Nanti coba saya gali informasi ke Aibtu Bronto Widodo, PSKA SPK 1 Polsek Ronggot.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan. Hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya untuk sedulur cakra yang baru bergabung ini dari pantauan CCTV untuk traffic lalu lintas di pagi ini untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih cukup aman ya sedulur cakra, meskipun ramai jam-jam berangkat kerja tapi masih normal, tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi juga yang ramai melintas untuk di pagi hari ini. Jalur arteri ataupun juga di ruas tol, Anda yang sempat melintas juga dapat tambahkan ya untuk kondisinya seperti apa, 0852 9001061. Dan jangan lupa yang melintas di dalam Nganjuk kota ya, pagi ini seputaran alun-alun Nganjuk akan ditutup total. Ada dua agenda yang rencananya akan berlangsung di seputaran alun-alun Nganjuk pagi ini. Yang pertama ada upacara Hari Bhayangkara ke-80, ini berlangsung di alun-alun Nganjuk untuk upacaranya. Kemudian nanti ada kepulangan jemaah haji yang juga akan dipusatkan di Pendopo Kabupaten Nganjuk. Jadi seputaran alun-alun Nganjuk akan ditutup total. Informasi dari kepolisian untuk upacara Hari Bhayangkara dimulai jam 7 pagi. Kemudian untuk penyambutan jemaah haji dari Kabupaten Nganjuk yang pulang pagi ini akan berlangsung di jam 9 pagi nanti. Selama kegiatan, sejumlah ruas jalan di seputaran alun-alun Nganjuk ini akan disterilkan dan dimanfaatkan sebagai lokasi parkir para peserta upacara dan juga area parkir jam atau keluarga jemaah haji yang akan menjemput di jam 9 sampai jam 10 pagi tadi. Sudah ada petugas di lokasi untuk mengamankan jalur dan juga untuk mengarahkan ke jalur alternatif yang sudah disediakan. Seputaran alun-alun Nganjuk, sedulur cakra yang mau melintas bisa hindari dulu karena ditutup total untuk kendaraan yang melintas di pagi hari ini.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, yang sudah sempat belanja ke pasar, Seru Cakra dapat tambahkan juga harga kebutuhan pokok bagaimana? Beberapa waktu terakhir dilaporkan untuk harga telur ayam dan juga dagingnya ya, ini juga cukup turun. Musim libur sekolah, MBG juga libur, ini diduga menjadi salah satu penyebab harga kebutuhan pokok menjadi turun karena permintaan yang berkurang sehingga stoknya terlalu banyak dan harga menjadi murah dampaknya. Ini terjadi di beberapa wilayah termasuk juga di Kabupaten Nganjuk beberapa hari terakhir ini. Iya, ke Erika.
1: Pagi ini saya terima informasi disampaikan oleh Pak Joni. Ini tadi mengabarkan cuaca di wilayah Prambon. Dingin sekali, 19 derajat katanya ya.
0: Sama, di sini
1: sama.
0: Juga.
1: Di sini juga sama, 19 derajat. Sepertinya di rumah saja ini Pak Joni ya. Di rumah santai sambil mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna, update cuaca di wilayahnya. Terima kasih Pak Joni untuk informasinya. Kemudian saya terima informasi dari jurnalis Radio Cakra Krishna ya, mengupdate kondisi di sekitar alun-alun Nganjuk. Untuk pagi hari ini sudah mulai terlihat persiapan untuk upacara Hari Bhayangkara ke-80. Jadi memang di kawasan alun-alun hari ini ditutup sementara karena ada dua agenda besar.
0: Ya, nah, salah satunya
1: iya betul, pasti akan cukup ramai bahkan padat untuk di sekitar lokasi. Pagi ini akan dilakukan upacara Hari Bhayangkara ke-80 terlebih dahulu sebelum nanti kepulangan jemaah haji diperkirakan jam 9 sampai jam 10 lah ya, datang di wilayah Nganjuk. Nah, untuk pagi ini itu masih ramai dengan acara upacara Hari Bhayangkara ke-80. Untuk upacaranya ini diprediksi akan selesai mungkin sekitar jam 8 pagi. Seperti itu. Meski ada selang waktu 1 jam ya dari kepulangan jemaah haji, namun untuk arus lalu lintas di sana tetap ditutup sementara. Jadi untuk Seru Cakra tidak bisa melintas di ruas jalan di kawasan alun-alun Nganjuk. Kalau kemarin malam Anda masih bisa melintas, jangan coba-coba pagi ini karena sudah ditutup semuanya ya. Apalagi upacara ini kan sudah mulai pagi hari ya. Jam 6:30 pagi sudah ramai sekali dengan peserta upacara yang hadir di sekitar alun-alun Nganjuk. Harap di

0: perhatikan mungkin disesuaikan waktunya ya. Kalau ada perlu di sekitar kawasan alun-alun Nganjuk, jangan pagi hingga siang.
1: Tapi untuk alternatif banyak ya?
0: Kalau untuk alternatif banyak, ini kan juga sudah ada petugas yang mengarahkan pengendara maupun pengemudi yang di lokasi ya. Kalaupun Anda warga pendatang, ini kan juga musim libur semester ya, kan kadang juga banyak pendatang yang berada di wilayah Nganjuk, tenang saja, karena di simpul-simpul titik rawan itu sudah ada petugas kepolisian yang berjaga, mengarahkan juga, bisa ditanya juga loh Seru Jakra ya, tanya langsung saja ke petugas kalau memang ragu dengan jalur yang akan dilalui, ini kira-kira aman atau tidak, bisa langsung tanya ke petugas yang ada di lokasi, tenang saja, semuanya juga pasti akan membantu gitu ya, tenang saja. Jadi
1: takutnya kalau nggak tahu jalan searah diterobos kan?
0: Nah itu sudah ada rambu-rambunya juga, jadi perhatikan situasi ya Seru Jakra, perhatikan sekitar Anda, rambu-rambu sudah dipasang di beberapa ruas jalur yang memang satu arah, yang memang hanya kendaraan roda dua, itu semua sudah ada rambu-rambunya, sudah dipasang oleh petugas atau dinas terkait di wilayah Nganjuk. Jadi lebih diperhatikan lagi aturan-aturan rambu-rambu yang ada agar kita semuanya menggunakan jalan tersebut nyaman, aman gitu ya Alvan ya. Namun sekali lagi apabila Anda bingung dengan jalur alternatifnya, nanti bisa langsung saja tanya ke petugas yang ada di lokasi, ikuti arahan petugas yang ada di lokasi seperti itu, karena cukup ada banyak titik ya yang nanti tidak bisa dilalui, apalagi ketika ada penjemputan jemaah haji.
1: Nah itu
0: di
1: pasti
0: jam 10 ke atas ya,
1: parkirnya juga ramai kah?
0: Benar, jadi dari Satlantas Polres Nganjuk pun telah menyiapkan jalur khusus bagi kendaraan penjemput jemaah haji gitu ya. Kemudian kendaraan yang akan menjemput pun sudah dilengkapi stiker.
1: Nah kalau nggak ada stikernya nggak bisa masuk.
0: Iya, jadi kalau nggak ada stikernya itu nggak bisa masuk gitu Seru Jakra ya. Kalau untuk Anda penjemput jemaah haji itu bisa masuk nanti lewat jalur BRI lama menuju ke Polsek Nganjuk Kota. Itu kendaraan yang dilengkapi stiker penjemput dapat masuk melalui jalur dari BRI lama menuju Polsek Nganjuk Kota.
1: Tahun lalu itu parkirnya sampai bundaran itu loh kah?
0: Sampai dari Jaya Stambah.
1: Yang ke utaranya sampai
0: sampai bundaran
1: sampai Tugu apa itu? Adipura ya.
0: Oh iya. Karena memang yang jemput kan satu orang, itu yang jemput kadang dua mobil. Itu memang enggak semuanya ikut masuk, tapi kemudian nunggu di luar gitu lah Alvan ya. Itu kan membuat parkiran di pinggir-pinggir jalan juga cukup banyak gitu ya. Jadi untuk kendaraan yang dilengkapi stiker itu bisa menjemput dari arah utara ya, BRI lama itu Anda bisa ke selatan menuju ke Polsek Nganjuk Kota, lalu Anda bisa belok kiri ya. Jadi biasanya kan kita lurus terus ya itu ya Alvan, nggak boleh ke kiri. Nah itu boleh ke kiri, nah itu boleh ke kiri menuju sisi timur pendopo Kabupaten Nganjuk untuk menaikkan jemaah. Nah untuk kendaraan yang akan keluar itu diarahkan melalui jalur menuju PLN lama dan simpang 4 Empu Sindok untuk menghindari penumpukan kendaraan di pusat kota seperti itu. Jadi jalur masuk, jalur keluar itu sudah disiapkan khusus untuk para penjemput jemaah haji gitu Alvan. Tidak sama, agar tidak ada penumpukan gitu ya. Tidak ada penumpukan kendaraan, membuat jadi riweh yang enggak bisa keluar malahan ya. Jadi harap diperhatikan, pasti dari penjemput pun sudah ada ini ya, warning ya. Ini lewatnya mana, kemudian juga jemputnya jam berapa, itu pasti sudah ada warningnya sendiri. Dengan adanya dua agenda besar itu, kita semuanya diharapkan bisa menyesuaikan waktu perjalanan dan memilih jalur alternatif untuk menghindari kemacetan di kawasan alun-alun Nganjuk pada hari ini, Rabu 1 Juli 2026.
1: Ya, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, seputaran alun-alun Nganjuk ya, Seru Cakra. Pagi ini yang melintas di sana bisa lebih hati-hati atau mungkin hindari dulu, karena memang ditutup total untuk kendaraan umum, untuk kendaraan yang tidak ada kepentingan di agenda yang berlangsung di seputaran alun-alun Nganjuk ini akan dialihkan. Nanti sekitar jam 9, jam 10-an penjemputan jemaah haji akan dilaksanakan, akan dipusatkan di Pendopo Kabupaten Nganjuk, sebelah timurnya alun-alun PAS. Kalau pagi ini upacara Hari Bhayangkara, jadi memang ditutup total juga dari pagi sampai siang nanti untuk informasi yang kita terima. Beberapa titik seputaran alun-alun juga ditutup karena digunakan untuk lokasi parkir penjemputan jemaah haji yang akan tiba di Kabupaten Nganjuk sekitar jam 9 pagi tadi. Jadi yang mau melintas di dalam kota Nganjuk bisa hindari dulu jalur seputaran alun-alun Nganjuk dari pagi ini sampai siang hari nanti.
3: Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
4: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh, hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
3: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta rupiah. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
4: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
3: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna ke Gatekeeper kembali. Erika silakan.
1: Saya juga ikut bingung ini ya.
0: Gimana?
1: Katanya Mas Aga ini rombongannya sudah mau nyampe. Gitu loh. Mm-hmm. Coba nanti saya juga komunikasi dengan kepala rombongan 113 dan 14 ya Elvan ya. Ini sudah sampai mana gitu loh. Karena katanya Mas Aga rombongan sudah mau nyampe Nganjuk.
0: Saya terakhir on air dengan pembimbing kloter 113 itu katanya sampai Nganjuk jam 7 kah?
1: Sekitar jam 7.
0: Jadi tapi kan kemarin saya on air dengan teman-teman kepolisian katanya jam 9.
1: Nah kemarin itu juga sudah on air dengan rekan-rekan ini ya Elvan, jemaah haji itu. Nah itu memang untuk datangnya diperkirakan itu memang di atas jam 7 pagi. Nah ini tadi update-nya dari Mas Aga. Mas Aga kan mau jemput juga kan. Katanya update dari jemaah haji itu sudah mau nyampe gitu loh.
0: Jadi sedangkan di alun-alun masih ada upacara tadi ya.
1: Di alun-alun tuh masih ada upacara pagi ini. Saya pun terus dikirim video oleh Jamal ya yang ada di lokasi. Ini sudah akan baru dimulai ya untuk upacaranya. Betul. Nah ini sudah ada apa info dari Mas Aga, rombongan akan segera sampai di lokasi itu.
0: Nah itu coba tanyakan Jamal kan.
1: Coba saya tanyakan Jamal ya. Kira-kira akan seperti apa gitu loh ya Elvan. Kok nanti jadinya kan tempuk gitu ya. Jadinya tempuk nanti kalau upacaranya belum selesai, jemaah sudah sampai gimana ini ya.
0: Di lokasi
1: ya?
0: Yang sama soalnya.
1: Di lokasi yang sama dan itu pasti yang menjemput juga akan banyak sekali. Akan ramai sekali gitu.
0: Dan kadang
1: ya,
0: yang jemput kan nunggunya juga di alun-alun
1: nunggunya
0: itu kan.
1: Nunggunya juga di alun-alun, betul. Karena kan ini Elvan, kadang kan masih proses dulu ya. Gak bisa langsung turun bis langsung pulang kan kadang nggak bisa ya.
0: Mungkin masih menunggu, Kang Marhen dan itu, ada acara lain mungkin.
1: Ada seremonialnya lah ya, seperti itu. Coba nanti saya tanyakan yang ada di lokasi ya, jurnalis Radio Cakra Krishna Mahbu Jamal, kemudian juga update dari para pembimbing ibadah haji ya. Ini dari kloter 113 maupun juga kloter 114, ini sudah lokasinya sudah di mana, kira-kira sampai di sini sekitar jam berapa gitu Alvan. Di pamflet yang kami terima yang tersebar juga di media sosial, kemudian kami juga kemarin on air dengan rekan-rekan Satlantas Polres Nganjuk, dari jemaah haji diperkirakan sampai itu jam 9 sampai jam 10 itu ya. Jam 9 sampai jam 10. Nah ini nanti akan seperti apa akan kami update kembali Alvan, mohon waktu.
0: Oke, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Iya, yang mau ke alun-alun Nganjuk untuk menjemput rombongan jemaah haji ya Seduru Cakra, ini masih kita komunikasikan karena di lokasi juga masih berlangsung untuk upacara Hari Bhayangkara. Jadi memang waktunya hampir-hampir barengan begitu. Kita masih komunikasikan dengan teman-teman kepolisian dan juga ada Mahbub Jamal tadi di lokasi. Karena untuk waktunya hampir bareng, nanti apakah akan dilaksanakan bersamaan atau bagaimana untuk penjemputan jemaah haji yang pulang di pagi ini, nanti kita akan sampaikan. Ini masih coba kita komunikasikan dulu terkait dua acara di alun-alun Nganjuk, kepulangan jemaah haji dan juga upacara Hari Bhayangkara yang ke-80.